0: ramai lancar ya. Untuk mengingatkan saya sebutkan satu-satu untuk lalu lintas pada pagi hari ini. Yang pertama, langsung saja ke simpang dalam kota dulu ya. Ada di simpang Sawangan, simpang Alun-Alun, dan simpang Museum Bahari ya. Karena ketika simpang tersebut, simpang yang di pusat kota, banyak kendaraan yang situ ya, untuk titik temunya yang ada di di sekitar simpang Sawangan terutama. Pertama di alun-alun dulu, ini banyak kendaraan yang menuju ke arah Sawangan ya, atau ke arah barat, dan juga yang masuk ke arah jalan masjid pada pagi hari ini. Ini untuk jam 7 lebih ya, jam 7 lebih ini sudah sedikit berkurang karena anak sekolah mungkin sudah pada masuk ya. Ini tinggal yang mungkin yang mau berangkat kerja. Ini juga tidak terlalu ramai ya seperti tadi sebelum jam 7. Ini sudah mulai lancar lah untuk kendaraan yang dari arah timur menuju ke arah barat dan masuk ke arah jalan masjid, dan yang lain yang dari arah Sawangan ya, yang masuk ke arah jalan masjid pun sama, ini lancar untuk di simpang alun-alunnya. Terus di simpang Sawangan yang dari arah timur, dari arah alun-alun, ini juga banyak ya menuju ke arah barat dan menuju ke arah Tanjung, tapi sudah mulai lancar, sudah sepi lah ya, sudah mulai lengang karena kendaraan ini sudah berkurang untuk ramainya. Dan untuk yang dari arah Tanjung atau dari arah selatan, ini yang menuju ke arah barat, menuju ke arah Museum BRI, dan menuju ke arah alun-alun atau jalan masjid, ini hampir sama ramainya ya, karena belok kiri langsung ya untuk yang dari arah selatan menuju ke arah barat. Dan mungkin yang ramai ini memang di jembatannya ya, jembatan underpass. Untuk pagi hari ini di jembatan underpass ini memang ramai terus ya, seperti biasanya ramai kendaraan dari arah barat yang menuju ke arah timur atau masuk ke arah kota ya. Ini lumayan ramai kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, dan yang dari arah timur menuju ke arah barat ini udah lebih lengang ya. Tidak seperti tadi pagi yang benar-benar ramai dari arah barat dan timur untuk di jembatan underpassnya. Terus berikutnya masih di dalam kota, ada di Simangarang Jambu. Simangarang Jambu juga sama, kendaraan sepeda motor, mobil pribadi dari Kemata ke Simpang, ini hampir sama ramainya ya. Untuk tadi mungkin dari arah selatan dan utara, ini udah rata, lancar semuanya kendaraan untuk di Simangarang Jambu. Tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali untuk di Simangarang Jambu. Terus berikutnya ada di Simpang Kebon Dalem ya. Kebon Dalem juga sama, kendaraan sepeda motor, mobil pribadi dari arah barat ya, karena satu arah yang menuju arah timur, ini cukup ramai. Terutama sepeda motor mungkin memang yang lebih ramai ya untuk di Simpang Kebon Dalem ini. Dan untuk yang dari arah selatan atau dari arah selatan ya, yang menuju arah utara juga sama, lumayan ramai. Terutama sepeda motor juga melintas di Simpang Kebon Dalem. Ini lancar sih untuk di Kebon Dalem, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Terus di Simpang Gorsatria ya, sebelahnya ada di Simpang Gorsatria, kendaraan yang tadi dari arah Kebon Dalem masuk lewat jalan office ya, menuju arah Simpang Gorsatria ini lumayan ramai di Simpang Gorsatria. Dari tempat kaki simpang ini sama ramainya, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Ini juga lancar sekali di Simpang Gorsatria, masih aman, masih lancar. Jadi yang mau melihat di Simpang Gorsatria ini pada pagi hari ini lancar sekali untuk kendaraan pada pagi hari ini. Terus ditambah di Simpang Sokaraja ya, sama tambah di Simpang Sokaraja, karena Simpang Sokaraja ini emang biasa ya, banyak orang yang kerja di Purbalingga dan juga yang dari Purbalingga biasanya masuk ke arah Purwokerto melewati Simpang Sokaraja. Jadi di Simpang Sokaraja ini emang ramai kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, dan juga kendaraan barang. Tapi aman ya, masih tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Ini lancar. Yang baik dari arah Purbalingga, dari arah Purwokerto, dari arah Banyumas, dari arah Pliken, ini lancar semuanya pada pagi hari ini. Terus terakhir ada di Simpang Aji Barang ya. Simpang Aji Barang ini juga lancar ya. Ini di Aji Barang memang lancar terus, walaupun kendaraan ini banyak ramai, tapi lancar terus. Tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Walaupun ada kendaraan barang, bus, yang melintas ya, tapi tidak ada kemacetan sama sekali, baik dari arah Purwokerto, dari arah Wangon ya, atau dari arah Cilacap, dari arah selatan itu, dan dari arah barat, dari arah Pekuncen, dari arah Brebes mungkin yang masuk ke arah Purwokerto, ke arah Banyumas ya, ini lancar semuanya, walaupun banyak kendaraan barang yang melintas. Untuk masih pagi, ini masih belum ramai nanti siang ya, atau sore untuk kendaraan baru yang melintas. Mungkin itu aja ya, laporan pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 2 FM.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Aziz laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu. Sampai jumpa Kak Aziz.
0: Siap, salam sehat selalu, sampai jumpa Kak.
1: Oke, teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kau bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari, kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: Kita akan kenalan dengan salah satu tarian asli Indonesia yang pernah ditampilkan dalam perhelatan Asian Games 2018 di Indonesia. Tari Saman merupakan tarian yang berasal dari suku Gayo dan biasanya ditampilkan dalam suatu perayaan penting di suatu peristiwa adat. Syair pada tariannya juga mempergunakan bahasa-bahasa asli suku Gayo. Selain itu, tarian ini juga kerap ditampilkan saat merayakan hari raya kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tari Saman juga telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia tak benda. Tari Saman telah menjadi bentuk salah satu dari bentuk seni pertunjukan yang sering digunakan sebagai sarana komunikasi, menjalin silaturahmi, menyampaikan pesan moral, pantun untuk generasi muda, merepresentasikan alam dan lingkungan di sekitarnya. Tari Saman memiliki keunikan, yaitu dijuluki sebagai tari tangan seribu. Hal ini karena para penari Saman harus konsentrasi dalam melakukan setiap gerakannya agar ketika melakukan gerakan cepat, selalu ada kontrol dan sesuai ritme. Selain itu, gerakannya pun harus sama dengan penari lainnya, sementara kaki tetap menempel pada tempat duduknya. Oleh karena itu, tarian Saman hanya mempunyai satu pola lantai saja, yaitu pola lantai garis lurus yang sejajar secara horizontal dari pandangan penonton. Itulah tarian Saman dari Nangro Aceh, Darussalam.
1: Ini Indonesia.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat di mana pagi, saja teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
4: Teman-teman Pro 2 suka dengerin lagu yang ini?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia

0: mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Radio FM, Purwakarta.

0: And I'll write your name.
1: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
2: 2. Oke teman Pro 2, kali ini ada satu informasi buat kamu. Datangnya dari Andika Kangen Band gitu ya. Jadi Andika Mahesa ini mau vakum ya, usai heboh Kangen Band bubar ya teman Pro 2. Jadi Andika Mahesa belak-belakan ingin hiatus menyusul kehebohan kabar pembubaran dari Kangen Band beberapa waktu lalu. Dia mengaku berencana

rencana vakum manggung ya, demi menenangkan diri serta melindungi perasaan keluarganya. Dan reaksi tersebut disampaikan Andika melalui menyusul polemik internal ya yang sempat mencuat di ruang publik usai pengumuman pembubaran band oleh sang gitaris yaitu Dodi ya beberapa waktu lalu ya teman Pro 2. Dan Andika mengaku merasa terpukul atas dinamika internal kangen band yang terjadi, dan situasi itu juga dinilainya berdampak bagi orang-orang di sekitarnya ya. Dan apa namanya, untuk Andika yang dikenal ya sebagai penyanyi Babang Tampan ini juga mengaku permasalahan yang terjadi tersebut memicu rasa canggung untuk bisa tampil di hadapan publik. Dan menurutnya, tanpa mengungkapkan detail, permasalahan yang terjadi itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan di antara personel kangen band. Dan Andika menyayangkan keputusan sepihak ya, dan juga kegaduhan yang terjadi tanpa dibicarakan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Dan menurut Andika ya, pengalaman tersebut meninggalkan rasa sakit hati yang mendalam karena merasa usahanya untuk membesarkan grup musik tersebut seolah tidak dihargai.

0: Madu Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan bee pollen dan royal jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Apaan nih? Revisi lagi. Sebel banget.
4: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
3: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
4: Halah, akal-akalan barat nih.
3: Tahu ah, bete aku.
4: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak, diam kamu.
3: Apa ini?
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

teman berdua, kalau misalkan kamu lagi low energy, biasanya apa yang kamu lakukan untuk ngecharge energi kamu gitu ya. Oke, selamat pagi, aku pengen sapa ada dari Nazira ya. Kalau Nazira katanya, aku ngerasa lebih hidup kalau udah sarapan nasi uduk komplit pakai kerupuk ya. Biar mood aku tuh langsung naik drastis kak. Oke, thank you ya. Ada juga dari Nandita, halo selamat pagi Nandita. Katanya kabur utak-atik laptop sendiri, biasanya sih rep pasta sambil bersihin isi-isinya yang kotor, langsung habis itu energi balik lagi kak. Oke, baiklah ya. Ada lagi dari Satria, kadang aku cuma butuh waktu sendiri sih tanpa gangguan notifikasi HP, biar energi aku bisa terisi penuh kembali secara alami. Oke, ada dari Wicak ya, nangis sebentar di bawah shower pagi-pagi ternyata bikin beban pikiran aku agak berkurang dan badan tuh jadi lebih enteng kak. Terima kasih buat yang udah komentar, yang lain masih ditunggu.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Pagi Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 kali ini informasinya datang dari apa namanya, cerita di balik Taylor Swift yang menjadi cameo Emmy Awards 2026 ya. Jadi tim Emmy Awards 2026 mengisahkan bagaimana Taylor Swift ini bisa terlibat dalam acara itu sebagai cameo sketsa Law and Order ya, dari SVU yang kemudian viral di media sosial ya. Jadi menurut para produser eksekutif Emmy ya, yaitu Jesse Collins, Dean Harmon dan juga Jen Rosen dari Jess Collier Entertainment ya, serta wakil presiden eksekutif bidang acara langsung dan spesial NBC Universal Jen Neal, semua itu bisa terjadi berkat pemandu acara Mariska Hargitay ya. Dan Mariska dikenal atas perannya sebagai Kapten Olivia Benson dalam acara Law and Order ya, Special Victim Unit, sejak 1999. Dan ternyata Taylor Swift sendiri adalah penggemar berat dari karakter itu, hingga menamai kucingnya Olivia Benson, dan keduanya juga bersahabat gitu. Dan ide Taylor Swift bergabung dalam sketsa tersebut muncul di awal pertemuan Hargitay dengan tim penulis yang dipimpin oleh Ariel Dumas, dan mereka pun segera mulai bertukar pikiran mengenai apa yang bisa dilakukan Swift. Dan sketsa itu berpusat pada upaya dari tim SVU untuk mencari tahu bagaimana apakah Swift akan hadir di acara tersebut. Dan kemudian ya, Taylor Swift diminta berperan sebagai sesama detektif yang mencoba memecahkan kode-kode yang menjadi petunjuk rencana bintang pop tersebut. Wih, keren banget ya. Dan ketika ditanya apakah ada masukan dari Swift, Collins menjawab Easter egg yang merujuk pada sejumlah kode yang diucapkan Taylor Swift di sketsa tersebut ya. Dan VDIT menyebut bahwa parodi itu direkam dengan pengamanan ketat dan juga kerahasiaan tinggi di lokasi syuting SVU pada akhir Agustus 2026 lalu.
2: Sudah di ujung kisah,

selalu tertawa meski hatinya.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku The Borrowers, karya Mary Norton. Pernahkah teman Pro 2 membayangkan kalau benda-benda kecil yang tiba-tiba hilang di rumah ternyata bukan benar-benar hilang? Bisa jadi ada seseorang yang diam-diam meminjamnya. Itulah dunia unik yang dihadirkan dalam novel The Borrowers, karya Mary Norton. Novel ini mengisahkan Erie Ticklock, gadis kecil yang hidup bersama keluarganya di balik lantai sebuah rumah. Mereka dikenal sebagai borrowers, keluarga mungil yang bertahan hidup dengan meminjam berbagai benda milik manusia. Mulai dari benang, kancing, hingga gula, tanpa pernah ingin diketahui keberadaannya. Namun, kehidupan mereka berubah ketika Arietti bertemu seorang anak laki-laki manusia. Pertemuan yang awalnya sederhana justru membawa petualangan besar yang menguji keberanian, kepercayaan, dan arti sebuah keluarga. Dengan imajinasi yang kaya dan kisah yang hangat, Mary Norton mengajak pembaca melihat bahwa dunia bisa terasa begitu luas, bahkan dari sudut pandang makhluk yang sangat kecil. Sebuah cerita klasik yang mengingatkan kita bahwa keberanian dan harapan tidak ditentukan oleh ukuran tubuh, melainkan oleh besarnya hati. Demikian esensi buku The Borrowers, karya Mary Norton, dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Tahun Pro 2 habis ini aku bakal live ya di TikToknya Pro 2 @arari_pro2pwt. Jadi silahkan aja buat kamu yang lagi scroll-scroll media sosial ya, sambil santai bentar ya, sebelum berkutat dengan semua kesibukan dan deadline yang harus kamu selesaikan gitu kan. Oke, kamu boleh join nanti ikutan komentar juga seputar tema kita hari ini. Kalau misalkan kamu tuh lagi berasa low energy, gimana cara kamu ya, apa yang kamu lakukan ya biar bisa ngecharge energi kamu ya. Oke, dan kasih tahu alasannya kenapa, langsung nanti komentarnya bakal aku bacain ya. Jadi join aja di live TikToknya Pro 2 @arari_pro2pwt. Yang belum follow jangan lupa di follow dulu.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berdampak besar. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.
1: Radio FM Purwakarta, teman.

Thank you buat kamu nih teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 @RRI Pro 2 PWT ya. Aku bakal bacain satu persatu siapa yang udah join. Halo, selamat pagi buat Alvino ya. Katanya Alvino ya, kalau ngecas energinya tuh katanya badok ya, alias makan gitu ya. Kadang kabur, jangan ketemu orang dulu. Oke. Thank you ya buat Alvina. Terus juga selamat pagi buat Eti Mareti. Halo Eti. Ada juga Pisces Girl. Terus ada juga Intan Payung. Ada Abdul juga, selamat pagi ya. Katanya kalau Abdul tuh healing kak, untuk nge-charge energi. Oke, baik ya. Terus apa namanya, kalau Intan Payung katanya cukup nyawang wong kae, katanya wis penuh baterai nih. Wow, pasti ngecas energi paling cepat ketika ngeliat orang-orang yang tercinta tersenyum bahagia, berasa langsung masuk 220 volt wow. Mantep banget ya. Terus juga selamat pagi, aku pengen sapa ada Kevin 45 juga ya. Katanya Pisces Girl ya, ngecas energinya katanya sesudah sholat dikasih uang sama suami langsung belanja, itu yang bikin energiku kembali. Iya.

0: bersama kami dari Mitra Media Purwokerto. Mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga radio selalu mengudara
1: dan semoga radio terus ada sampai kapanpun.
0: Semoga acara-acaranya makin menarik, banyak kreativitas yang dihadirkan, banyak narasumber juga yang dihadirkan. Pokoknya makin sukses ke depannya.

0: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Olih, mbok.
2: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih, bro. Lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah, sayang duitnya.

Brodua. Lagu Ambiar di Pro 2.

0: Waspada. Selamat pagi teman Prodi.
1: Oke, thank you ya buat kamu teman Pro 2 yang udah join lagi di live TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT. Aku sapa lagi satu persatu yang tadi udah join. Hai, good morning. Ada dari siapa nih? Oh iya, ada Tommy. Halo Tommy, selamat pagi. Ada Pak Budi juga di Medan, selamat pagi. Katanya kalau Tommy cara ngecas energinya, telepon my favorite person. Kalau enggak cari makanan yang bikin mood nya jadi naik. Oke, thank you ya. Ada lagi dari Lexi. Halo Lexi, selamat pagi. Dian juga selamat pagi. Lexi katanya ngecas energinya dengan cara turu Mbak, simple. Oke. Alias tidur ya. Pak Budi di Medan katanya buat ngecas energi supaya naik, aku ada tambahan bonus sih dari kerjaan Kak, itu auto naik. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi. Ada lagi dari Bosan Tampan katanya lihat hobi aku sih motor, jadi semangat buat bertahan dari pahitnya dunia ini, baik. Selamat pagi juga buat Mbak Yeni Nanai ya, yang katanya lagi sibuk rewang-rewang terus ya. Semangat ya, yang penting jaga kondisi ya buat Mbak Yeni ya. Katanya biasanya kalau buat ngecas energi nih Mbak Yeni dibawa tidur atau rebahan aja buat ngumpulin tenaga lagi. Oke. Terus juga selamat pagi buat Mbak Sarina. Halo Mbak Sarina, thank you ya udah join lagi. Terus buat user 565157, aduh pokoknya panjang deh nomornya ya, selamat pagi ya. Katanya kalau Mbak Sarinah ya, komentarnya dia tuh ngecas energinya harus bersandar dulu sama seseorang. Biasanya aku bersandar sama temen yang kerja bareng serumah. Oke, baik. Thank you Mbak Sarinah. Ada lagi dari Seno Siro, thank you udah follow Pro 2. Terima kasih udah join juga. Ada Rean juga ya, selamat pagi ya. Thank you udah join di live TikToknya Pro 2 pagi hari ini.

0: Coba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Oke teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang udah join lagi ya di live TikToknya Pro 2 @RRDPro2PWT ya. Ada dari ya, Tri, halo Tri, selamat pagi, thank you udah join. Purwokertoku ID juga selamat pagi. Kalau Tri katanya cara aku ngecas energi makan yang banyak. Oke, dapur Isa juga selamat pagi. Katanya kalau apa namanya, oh lagi masak sayur ikan patin bumbu kering katanya. Oke ya. Terus ada Seno Siro juga, kalau energi up lagi habis kerja terus dapat bonus dari sang bos pasti justice. Oke. Kalau dapur Isa naikkan energinya dengan istirahat dan minum vitamin. Baik ya. Ada lagi dari siapa ini? Dari Shop JQ juga selamat pagi ya. Terus apa lagi yang baru join siapa? Bentar. Oke. Okay. Destia NSA, thank you ya udah gabung juga pagi ini. Pokoknya terima kasih buat semuanya yang udah join ya, yang belum dibacain ya komentarnya ya. Nah, sorry banget ya teman Pro 2, karena nanti di jam 9 sampai jam 10 bakal ada obrolan seputar narkoba barengan sama BNNK Purbalingga. Jadi pastikan tetap join terus ya kamu ya di 99 FM, dengerinnya boleh di aplikasi RRI Digital boleh ya, nontonin langsung YouTube channelnya RRI Purwokerto boleh, atau bisa juga streaming di rri.co.id.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: 99 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Seperti yang udah aku share tadi ya, kalau di sesi terakhir sepada kali ini, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama BNNK Purbalingga ya. Dan tema kita hari ini adalah seputar cek circle-mu, kenali potensimu. Cie, langsung deh, karena di studio Pro 2 FM sekarang udah hadir narasumber kita. Ada Kak Asni Setiasih Esos, Katim P2M BNN Kabupaten Purbalingga. Ya, langsung aja kita sapa. Selamat pagi Kak Asni.
2: Selamat pagi Kak Siska dan selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada.
1: Gimana kabarnya nih?
2: Alhamdulillah sehat. Ya, bahagia sekali nih pertama kali saya datang ke sini.
1: Aduh, ini kayaknya sumringah banget ya Kak Asni ya.
2: Alhamdulillah meskipun belum sarapan.
1: Belum sarapan sama.
2: Iya.
1: Sama. Sama, tenang aja ya. Kita sama ya, tapi energinya tetap full ya.
2: Insya Allah.
1: Buat sharing apa namanya ke teman Pro 2 semuanya seputar bagaimana mereka bisa mengenali potensi mereka agar mereka bisa terbebas dari yang namanya penyalahgunaan narkoba. Coba ya
2: sekali.
1: Kak Asni ya. Oke, mungkin boleh nih Kak Asni kenalan dulu dong ke teman Pro 2 yang lagi nontonin di YouTube channelnya RRI Purwokerto, atau mungkin buat yang lagi dengerin di 99 FM, aplikasi RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Silakan Kak Asni.
2: Oke, selamat pagi ya teman Pro 2 semuanya. Dan bahagia sekali kita bisa ketemu untuk pertama kalinya. Dan saya kebetulan di BNN Kabupaten Purbalingga itu udah 12 tahun.
1: Aduh, ya, lama banget ya.
2: Lumayan
1: Kak.
2: Lama.
1: Oke.
2: Ya, dan apalagi yang perlu diketahui? Oh, saya mungkin punya anak juga seusia teman-teman semua di sini ya, yang remaja gitu, yang memang secara pergaulan itu benar-benar harus dijaga gitu.
1: Oke. Kak Asni kan sebagai Katim P2M itu maksudnya apa ini?
2: Sebenarnya kalau saya sih aslinya tuh penyuluh. Narkoba ya. Ya tugas saya ya biasa menyebar luaskan informasi lah, sharing-sharing ke teman-teman semuanya. Dan kebetulan ini ketua tim sebelumnya ini pindah tugas ya ke BNN Provinsi. Jadi mulai minggu ini saya yang ditugaskan untuk ngelit lah teman-teman di P2M, seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.
1: Oh, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Oke, baiklah. Kak Asni, tema kita kan seputar cek circle-mu, kenali potensimu ini ya. Nah, ini pastinya apa namanya, kita perlu tahu dulu, karena kalau circle itu kan berarti pertemanan.
2: Betul.
1: Lingkungan pertemanan gitu.
2: Betul
1: ya. Gimana sih caranya sebagai anak muda nih, kita bisa memilih lingkungan pertemanan yang baik, yang green flag gitu ya, agar tidak terjebak dalam peer pressure atau red flag gitu.
2: Oke. Jadi memang kodratnya ya sebagai manusia, apalagi remaja itu kan pasti sebagai makhluk sosial tetap membutuhkan teman-teman.
1: Pasti
2: ya, untuk baik untuk ya sekedar sharing atau mungkin untuk melakukan segala macam aktivitas, dukungan, support dan lain-lain, kita pasti butuh teman. Cuma kadang-kadang lingkungan itu tidak selalu lingkungan yang baik. Nah, kita pasti awal ketemu sama seseorang kan kita nggak bisa langsung tahu ini anak green flag, red flag, itu pasti gak tahu. Itu pasti kita tahu juga karena setelah proses dengan komunikasi atau mungkin ketika ada masalah gimana cara menanganinya. Nah, jadi kalau untuk membedakan bagaimana sih pertemanan yang baik itu, tentunya dalam lingkungan itu ada kenyamanan. Antar teman itu saling nyaman. Terus tidak ada keterpaksaan. Tidak ada juga yang namanya kamu harus selalu ngikut apa mauku. Jadi ada kebebasan untuk memilih di situ. Jadi yang namanya pertemanan yang baik ya tentunya kita saling support, saling dukung untuk menuju suatu kebaikan. Tapi kalau ternyata hanya untuk misalnya ya, kita kan akan sangat sulit menghadapi kalau sudah mulai ada ancaman-ancaman. Contohnya, aku gak mau nanti jadi teman kamu kalau kamu gak mau ngikutin kemauanku, misalnya kan diajakin coba-coba rokok dari awalnya gitu ya, mungkin coba-coba obat-obatan. Nah itu kalau sampai ada ancaman-ancaman itu kan, kalau dengan secara baik secara verbal maupun secara fisik gitu ya. Nanti kamu bukan lagi circleku, bukan lagi temanku. Nah itu berarti kita sudah harus mulai waspada. Ya, kita harus mulai mengambil langkah-langkah tertentu.
1: Nah kadang nih kan gak memungkiri ya, kita tuh udah nyaman nih temenan sama mereka, punya satu circle gitu ya. Tapi ternyata mereka tuh bawa pengaruh kurang baik gitu. Sebenarnya tanda-tanda seperti apa sih yang perlu mulai kita sadari gitu ya?
2: Yang jelas tadi seperti saya sampaikan itu adalah ada mulai adanya paksaan atau bujukan atau mungkin apa sih ya istilah anak muda zaman sekarang itulah ya, speak-speak atau apa gitu ya. Untuk tidak menjadi diri kita sendiri. Ya, jadi tidak menghargai pilihan kita, tidak menghargai apa yang sebenarnya kita lakukan. Itu tanda-tanda sudah mulai mengarah ke red flag ya. Sudah mulai ada peer pressure. Jadi ancaman-ancaman mulai berdatangan gitu kan, atau mungkin juga mulai dikucilkan, mulai dijauhi gitu kan, mungkin kayak semacam ah biarin aja saya jauh-jauh sebentar, paling kan dia nanti juga nempel lagi kalau kalau butuh gitu. Nah kalau yang sudah seperti itu kan kenyamanan kita akhirnya dikorbankan dan pertemanan yang baik itu tidak seperti itu. Ada satu yang apa ya namanya tertekan, ada yang satu menguasai. Nah, ya itu kan sudah tidak balance gitu ya, tidak seimbang lagi dalam pertemanan itu.
1: Oke. Nah sebagai anak muda nih, kadang-kadang sebenarnya kita tuh gak mau nih ikut-ikutan gitu ya sama apa yang dilakukan oleh circle kita, meskipun kadang-kadang itu tidak baik gitu ya, tapi kita tuh tetap ikutan nih karena ada rasa takut dijauhi.
2: Iya.
1: Terus nanti disingkirkan dari circle itu gitu ya. Gimana caranya supaya kita bisa menghadapi situasi semacam itu, Kak? Iya.
2: Ya ini sih saya juga bicara data boleh ya.
1: Boleh.
2: Jadi memang hasil ini penelitian ya, pengukuran angka prevalensi itu menunjukkan bahwa sebagian besar remaja itu hampir lebih dari 80% yang sudah pernah pakai narkoba itu menyatakan kalau dia dapat narkoba itu dari temannya sendiri.
1: Aduh.
2: Nah itu jelas sangat berpengaruh kan lingkungan itu terhadap keputusan pengambilan keputusan seseorang. Nah, untuk mengatasi itu sebenarnya kan yang paling penting adalah kita kembali lagi ke diri sendiri. Kita tuh harus punya tujuan hidup. Kita fokus sama tujuan kita, terus juga fokus sama kenyamanan kita dan jangan sampai mengorbankan apa yang kita tuju dalam hidup. Gitu kan, meskipun itu teman sendiri, itu teman dekat kita, saya gak mau nanti kehilangan teman. Gak masalah kalau kita kesepian, istilahnya kesepian sementara gitu ya, gak ada teman. Tapi kita pelan-pelan bisa mencari teman lain yang punya ide yang sama, punya frekuensi yang sama gitu. Meskipun ya kalau langsung menarik diri itu kan mungkin nanti akan banyak dampaknya gitu
1: itu
2: ya.
1: Nanti kalau kita jadi dibenci, dikucilkan itu gimana itu, Kak?
2: Sebenarnya yang paling kita perlu perhatikan adalah kenyamanan diri kita. Ya, jadi terus lanjut gak apa-apa. Gak perlu mendengarkan ancaman. Kalau itu hanya berupa ancaman kan mudah-mudahan hanya sampai di situ ya. Karena itu memang mungkin cara komunikasi temennya yang yang tidak baik gitu. Tapi mudah-mudahan tidak sampai terbukti. Tapi sedikit demi sedikit coba mulai kurangi intensitas ketemu. Mulai intensitas komunikasi mulai dikurangi. Kalau bisa alihkanlah pembicaraan-pembicaraan ke hal-hal yang positif ya. Jangan hanya mentok membahas masalah itu saja. Dan dengan seiringnya waktu juga bolehlah mulai cari-cari circle yang lain yang misalnya punya hobi yang sama, punya apa sih ya, aktivitas yang positif lah intinya seperti itu.
1: Jadi jangan langsung blast merah diri, tapi perlahan gitu ya.
2: Aja.
1: Biar enggak berasa lama-lama kok jauh-jauh kok lama-lama hilang nih.
2: Tapi tapi kan memang dalam pertemanan kan kadang wajar ya kita berganti teman, kita cari yang lebih nyaman gitu, yang positif lah yang mendukung kita.
1: Oke, baiklah. Nah, Kak Asni, ini kan obrolannya semakin seru ya, tapi nanti kita bakal lanjut lagi ya buat ngobrolin seputar gimana cara kita bisa mencek circle kita untuk bisa mengenali potensi kita ya teman-teman, setelah yang satu ini.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
3: selamat di mana pagi, saja teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia, kita masih barengan sama Kak Asni ya. Masih membahas seputar cek circle-mu, kenali potensimu. Nah, tadi udah dijelasin gimana caranya biar kita itu bisa keluar pelan-pelan ya dari circle yang red flag gitu ya. Oke, nah sekarang kan ada juga yang namanya istilah FOMO ya, Kak Asni ya kan. Apa namanya, dan ini sering banget dipakai anak muda. Sebenarnya kapan sih FOMO ini mulai bisa menjadi sesuatu yang berbahaya bagi mereka?
2: Oke, jadi yang namanya FOMO itu kan berarti kita meletakkan standar apa ya, standar keren, gaul itu melalui standar orang lain gitu kan. Nah jadi kita ketahui lah sekarang zaman media sosial gitu ya, ada influencer baik lokal maupun global itu yang kadang-kadang menawarkan gaya hidup yang tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai atau norma yang kita anut.
1: Betul.
2: Banyak sekali mungkin influencer juga yang sering memperagakan merokok ya, itu yang bisa melihat itu kan dari berbagai usia. Terus juga mungkin gaya hidup party mereka yang dengan mudahnya bisa diakses ya sama remaja-remaja kita. Nah, jadi yang kalau yang paling bisa kita lakukan adalah kita menjadi tren. Jangan mengikuti tren
1: jadi
2: yang tidak
1: ya,
2: kita yang jadi trendsetternya gitu. Tren seperti apa ya, tentunya yang positif gitu kan. Kita bisa misalnya kita ini nanti erat kaitannya dengan potensi yang kita miliki ya. Jadi kalau mau FOMO, mau ikut-ikutan orang gitu tren, pilihlah tren yang baik ya. Sekarang kan banyak juga yang menawarkan gaya hidup sehat.

0: Yes, betul.
1: Olahraga, terus kreatif. Bahkan mungkin banyak juga yang kayak anak-anak muda zaman sekarang tuh udah mulai merintis bisnis dari sejak muda gitu ya. Nah itu kan tren-tren positif yang gak apa-apa kita FOMO gitu kan. Kita bisa apa namanya meningkatkan, kita bisa achieve sesuatu nanti, sekaligus juga kita bisa jadi inspirasi ke teman-teman yang lain seperti itu. Jadi tidak semua hal yang ditawarkan di media yang kita lihat, yang ditawarkan oleh influencer itu bisa kita tiru ya. Apalagi yang memang berbahaya buat kita, yang ada potensi-potensi menimbulkan kerugian buat kita sendiri gitu di masa depan.
0: Tapi gimana nih kalau misalkan dianggap jadi nanti nggak gaul, nggak apa, nggak ikutan tren sekarang gitu, dianggapnya nggak gaul, terus jadi kayak ih kamu ketinggalan deh gitu.
1: Ya itu memang tantangan banget ya. Cuma kan memang kalau kita sudah punya apa sih namanya ya, kembali lagi ke prinsip hidup ya, kita kan tetap di rumah tetap ada pasti dibekali dengan nilai-nilai tertentu kan dari keluarga. Nah itu kita cek lagi, ini ada manfaatnya gak buat aku? Ini akan merugikan gak? Aku ngikuti tren ini akan menambah kepercayaan diriku, akan menambah kemampuanku, atau hanya akan malah misalnya ngabisin duit aku aja, atau mungkin malah membuat aku jadi gak sehat dan lain sebagainya. Okay, itu okay. harus benar-benar kita pikir-pikir beribu kali lagi untuk mengikuti tren tertentu. Gak apa-apa gak dianggap gak gaul, yang penting kan kita malah bisa menunjukkan siapa diri kita sendiri dalam sisi yang positif.
0: Malah jadi value-nya kelihatan gitu ya, betul. Di situ ya. Oke, kalau misalkan ada ajakan dari teman, kelihatannya tuh seru banget nih ajakannya gitu kan ya, tapi ternyata itu mengarah ke narkoba. Apa yang sebaiknya kita lakukan saat kita tuh udah terlanjur berada dalam situasi itu?
1: Iya, jadi memang kemampuan kita berkomunikasi yang tegas gitu ya, tidak ragu-ragu itu sangat diperlukan. Bagaimana kita bisa menyatakan apa yang kita inginkan ataupun yang gak kita inginkan dengan jelas dan lugas. Ya, tanpa menyakiti orang yang ngajak kita misalnya. Kan akan sangat sulit ya kalau diajakin terus tiba-tiba kita langsung, ih apaan sih aktivitas kayak gitu, aku gak mau ikut gitu. Misalnya orangnya akan tersinggung gitu ya. Cuma mungkin bisa dengan cara, maaf aku punya pedoman atau punya prinsip tertentu tentang pakai narkoba. Aku sudah punya apa ya namanya ya, punya patokan, punya batasan untuk hal-hal tersebut. Jadi langsung aja misalnya pamit dengan mengalihkan pembicaraan. Ya maaf ya, aku ternyata baru ingat nih ibuku nelpon minta dianterin, aku gak bisa gabung. Mungkin lain kali aja ya kita bisa kumpul main bola bareng atau misalnya nonton bareng gitu. Seperti itu jadi.
0: Oke. Kenapa sih rasa ingin diterima atau dianggap keren oleh teman itu bisa bikin seseorang ini mereka tuh mencoba hal-hal yang sebenarnya tahu sih itu berbahaya, tapi gimana ya? Kayaknya butuh validasi banget nih gitu ya. Gimana?
1: Iya, memang anak zaman sekarang ya kayaknya kalau enggak kelihatan di temannya itu malah galau gitu ya.
0: Iya, galau
1: kayaknya,
0: gitu ya.
1: Kok aku enggak sama ya? Betul. Kok ini, nah itu memang apa ya namanya? Jeratan gitu. Istilahnya jeratan pergaulan seperti itu. Nah, memang kembali lagi. Jadi kenyamanan pribadi itu nomor satu.
0: Okay.
1: Dan keselamatan. Kalau zaman sekarang itu memang kita harus keselamatan ya. Sekarang keselamatan kan bahaya tuh mengancam dari sisi manapun gitu.
0: Baik mentalnya gitu kan, ekonominya.
1: Iya, betul. Dan kadang-kadang jangan sampai kita berteman tapi malah akan mempengaruhi kesehatan mental kita ya, karena kita stres, merasa tertekan dengan
0: harus ikut standar mereka gitu kan.
1: Jadi enggak apa-apa. Maksudnya kita boleh break sejenak dari pertemanan. Nah, kita untuk kembali inilah apa ya,
0: mengenal
1: diri sendiri lagi, apa sih yang saya sebenarnya butuhkan, apa yang sebenarnya saya cita-citakan, untuk refleksi lah ibaratnya seperti itu.
0: Oke. Nah, selain soal circle nih Kak Asni ya, mengenali potensi diri kan juga penting gitu. Betul. Ya sebenarnya gimana caranya sih, secara sederhana aja seorang anak muda bisa mengetahui dirinya itu punya potensi di bidang apa?
1: Memang tidak semua remaja itu bisa langsung mengenali ya, aku punya potensi apa. Mungkin gak sadar gitu ya. Padahal dia tuh punya misalnya, ternyata tuh dia hobi ngomong gitu ya. Dia gak sadar kalau dia ternyata public speakingnya bagus. Atau dia punya kemampuan untuk mempengaruhi teman-teman yang lain dengan ceritanya gitu. Nah itu kan bisa aja potensi itu dikembangkan. Mm-hmm. Dia bisa, anak zaman sekarang itu kan sangat familiar dengan gadget. Dunia gadget, ya, konten kreator, media sosial. Bisa aja itu langsung di apa ya namanya, dituangkan ya. Mm-hmm. Dia bisa bikin, zaman sekarang kan banyak tuh yang storyteller betul, gitu
0: ya,
1: kan,
0: itu
1: bisa.
0: Cerita gitu ya.
1: Nah kalau dia bisa manfaatin itu di media sosial kan, dia bakal dapat kalau konsisten ya. Kuncinya itu adalah kemauan dan konsistensi. Jadi kalau dia bisa bakat yang terpendam itu dia gali, dia manfaatkan mungkin dengan dukungan teman-teman yang suportif juga, pasti itu akan jadi sesuatu buat dirinya nanti. Dan kalau orang yang sudah mengenali potensinya, dia sibuk akan mencapai tujuan hidupnya, gak bakal kepikiran untuk melenceng-melenceng lah. Pengen nyoba narkoba aja tuh gak ada waktu, gak kepikiran. Ya,
0: iya,
1: gitu.
0: Karena udah fokus nih.
1: Iya, fokus untuk achieve something gitu kan.
0: Buat improve dirinya ya. Oke, baiklah. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya ke Asni ya, buat teman Pro2 juga. Kita bakal lanjutkan keseruan seputar tema kita, cek circlemu, kenali potensimu setelah yang satu ini. Tetap di Spade ya. Selamat pagi teman Pro2.

0: Madu Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan bee pollen dan royal jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Teman Pro 2, aku Mizar Hilman Prayuda dari HMI Komisariat Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Kami mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga RRI terus menjadi media yang mencerdaskan, menginspirasi, dan menyuarakan kebenaran. Sekali di udara,

0: Aduh, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram at @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Pagi Spada. Selamat pagi teman Produa.
2: Teman Produa, lanjut lagi ngobrolnya pagi hari ini ya. Tadi udah dijelasin sama Kak Asni gitu ya, gimana caranya kita mengenali potensi diri kita gitu ya, dan gimana mereka bisa tahu sebenarnya mereka potensinya tuh di bidang apa gitu ya. Nah, kalau misalkan dia tuh udah tahu nih kelebihan dirinya di mana gitu kan ya, gimana caranya untuk bisa mengembangkan potensi itu supaya bisa menjadi kegiatan yang positif nih Kak?
3: Oke.
2: Mungkin bisa kasih tipsnya gitu ya.
3: Tipsnya ya itu. Jadi kalau berpikir mungkin saya punya potensi ini ya, tapi aku nggak ada biaya gitu buat mengembanginya.
2: Terus nggak pede
3: gitu. Jangan sampai ya, jangan sampai lah kepikiran seperti itu ya. Karena sekarang media untuk mengembangkan potensi diri itu banyak. Media untuk belajar ya di zaman internet ibaratnya gitu. Materi-materi apapun kita bisa pelajari gratis ibaratnya kayak gitu. Jadi kuncinya itu untuk bisa mengembangkan potensi adalah niat ya, kemauan sama konsistensi. Ya, jadi jangan mudah menyerah gitu kan, misalnya aduh kayaknya aku nggak bisa deh kayak gini, kayak nggak bakat gitu, dicoba lagi aja terus gitu. Mungkin untuk pertama ya namanya usaha nggak mudah ya, tapi saya kan kalau konsisten dilakuin terus kita juga makin mengasah kemampuan, keterampilan itu insya Allah bisa kita kembangkan ya, dan akan dapat sesuatu nanti.
2: Oke. Jadi memang apa segala sesuatu tuh nggak mudah gitu ya. Pasti ada tahapan-tahapannya. Nggak mungkin dong langsung sukses ya. Ya namanya followers juga dari satu, ya kan? Akhir sampai akhirnya banyak gitu ya. Nah ini kaitannya dengan apa namanya penyalahgunaan narkoba gitu ya. Apakah punya kesibukan atau kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka bisa membantu mereka untuk menjauh dari lingkungan yang beresiko nih?
3: Jelas
2: untuk
3: sekali ya, bahkan kebanyakan anak muda yang tidak bisa mengenali potensi dirinya itu akan merasa apa ya, kayak rendah diri gitu ya, mungkin minder, gak percaya diri, dan itu kan juga bisa memicu yang namanya stres ya. Kayak aku merasa gak berharga, gak bisa ngapa-ngapain.
2: Semua orang tuh bisa, kok aku gak bisa gitu kan ya.
3: Nah kalau berkutat dengan pikiran itu kan dia bisa aja stres lari ke narkoba gitu kan. Cuma kalau kita bisa, ada potensi yang bisa kita kembangkan, kita fokus di situ, kita punya tujuan apa yang akan kita capai, insya Allah kita akan punya kesibukan untuk dilakukan gitu ya. Jadi pikiran kita itu tidak akan
2: kosong,
3: tidak akan kemana-mana gitu ya, overthinking tiap hari, tapi kita sibuk di goal yang pengen kita capai. Dan kalau sudah seperti itu ya, saya yakin diajak teman buat nongkrong apa, aduh maaf aku gak punya waktu, aku sibuk lagi pengen bikin sesuatu nih misalnya kayak gitu. Dan itu pasti akan menjauhkan kita ya dari hal-hal yang negatif. Apalagi kalau yang misalnya potensi hobi minat bakatnya tuh di bidang olahraga, kesenian itu kan ya akan sangat menyita waktu lah kalau untuk kita selingi dengan main-main gak jelas gitu kan. Jadi memang mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif itu akan sangat bisa menjauhkan kita dari keinginan melakukan hal-hal yang buruk atau negatif tadi.
2: Nah ini kan apa namanya, yang namanya kalau kita punya potensi gitu ya, kan kita butuh support nih. Butuh support dari keluarga, dari teman gitu ya. Gimana caranya memilih teman yang bisa mensupport kita nih gitu, yang kita bisa sama-sama maju, gak mendorong kita ke bawah, tapi justru bersama-sama kita naik bareng gitu.
3: Kadang kita kan menemukan ya ada teman dengan kemajuan kita, dengan prestasi kita malah iri. Itu yang bahaya ya. Jadi ya kembali lagi kita untuk milih circle pertemanan itu, pokoknya kita cari teman. Jadi kalau teman yang baik itu kan kita bersama-sama tumbuh ya, bukan bersama-sama runtuh ibaratnya seperti itu. Jadi pilihlah teman yang suportif, yang mungkin kalau bisa ya memiliki minat dan hobi yang sama, satu frekuensi, saling memahami ya, bisa membuat kita nyaman saat kita kesulitan, itu bisa kita bisa minta bantuan, atau saat teman kita kesulitan juga kita bisa memberi bantuan, yang seperti itulah pertemanan-pertemanan yang memang positif, saling membuat nyaman, saling menguntungkan kedua belah pihak seperti itu. Dan keluarga juga pasti ya harus support ya, support semuanya, namanya misalnya orang tua pasti anaknya pengen seperti apa, kan kita mengarahkan gitu.
2: Jadi setuju ya Kak Asmi, kalau kita tuh harus pilih-pilih temannya.
3: Betul, betul, itu wajib ya. Kalau zaman sekarang, zaman dulu mungkin kamu berteman jangan pilih-pilih, tapi zaman sekarang itu wajib untuk dilakukan, pilih teman yang baik, mendukung kita, suportif ya, dan tidak menjerumuskan kita.
2: Oke. Nah, kalau misalkan teman Pruda tuh sedang merasa salah circle atau bingung dengan potensi dirinya, langkah kecil apa yang bisa mulai dilakukan hari ini?
3: Ya, yang Asli. Jelas harus mulai merenung boleh ya. Dimulai dengan merenung. Kita pertimbangkan lagi apa sih aku bisa punya kemampuan apa, minatnya di mana, terus cek lagi teman-temannya selama ini yang sudah bareng-bareng itu bikin saya nyaman atau malah bikin saya tertekan. Nah, itu mulailah dari merenungkan hal-hal itu. Nah, setelahnya mungkin bisa ambil langkah untuk mempertimbangkan kembali bagaimana bisa sedikit demi sedikit, kalau nggak bisa mundur ya kita apa ya namanya, perbaiki ya pertemanan itu dengan kita ngobrol sama teman-temannya, terus juga pokoknya intinya bikin senyaman mungkin hubungan kalian dengan teman-teman, seperti itu. Jadi kalau sudah ada yang mulai merasa tertekan, mulai merasa harus selalu menuruti teman yang lain, itu mulai alarm ibaratnya seperti itu.
2: Jadi harus mengenali ini, kalau udah mulai toksik udah tinggalkan
3: aja.
2: Oke. Terakhir nih Kak Asni, mungkin apa conclusion atau kesimpulan untuk bahasan kali ini buat teman Pro 2 semuanya?
3: Oke. Jadi teman-teman Pro 2 semuanya, di zaman sekarang ini kita wajib untuk bisa memilih circle pertemanan yang baik. Dan tidak harus memiliki teman yang banyak untuk kita bisa maju, untuk bertumbuh. Tapi kita cukup memiliki teman yang positif, yang suportif, yang bisa mendorong kita untuk mencapai kebaikan. Kita bisa maju bersama, kita tumbuh bersama. Dan jangan sampai pertemanan itu malah menjerumuskan kita semua, membuat kita runtuh bersama. Seperti itu Mbak.
2: Oke, baiklah. Terima kasih Kak Asni.
3: Oke, sama-sama Kak
2: Siska. Untuk kehadirannya di studio Prodo FM ya. Keren banget insight-nya buat teman Prodo semuanya. Jadi mulai sekarang, mulai hari ini juga ya, kenalilah potensi kamu gitu ya. Dan cek juga circle-nya sesuai gak sama kamu. Bisa bikin kamu naik atau justru bikin kamu turun gitu ya. Jadi yang smart lah mulai sekarang ya.
3: Oke, terima kasih.
2: Lebih smart lagi, terima kasih. Sukses selalu.
3: Terima kasih
2: Kak Asni. Selamat bertugas kembali. Lanjutkan aktivitasnya, dan pastinya teman Pro 2 makasih banget ya. Buat kamu yang udah nonton.
3: Mudah-mudahan bermanfaat buat teman Pro 2 semuanya.
2: Amin ya rabbal alamin. Pasti bermanfaat ya. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah nonton di YouTube channelnya RRI Purwokerto, dan juga buat yang udah dengerin di 99 FM, aplikasi RRI Digital, atau streaming di rri.co.id. Habis ini nanti bakal ada Dodi yang temani kamu ya. Thank you buat kebersamaannya. Aku Siska pamit undur diri, ketemu lagi hari apa ya, hari Minggu ya. Besok libur dulu, bye bye semuanya.

0: WhatsApp 081-327-312-2222.
1: Produa FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Produa PWT.
1: Produa FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dodi Widianto untuk edisi kali ini Kamis 17 September 2026. Kita ke informasi terkait dengan sejumlah ruas jalan strategis di Banyumas akan kembali mendapatkan penanganan pada 2027 dan perbaikan mencakup ruas Aji Barang Purwokerto, Banyumas Banjarnegara serta Jalan Supadjo Rustam. Selengkapnya dilaporkan oleh Damara Sakti.
1: Sejumlah ruas jalan strategis di Kabupaten Banyumas akan kembali mendapat penanganan pada tahun 2027. Perbaikan tersebut mencakup ruas Aji Barang Purwokerto, Banyumas Banjarnegara serta Jalan Suparjo Rustam yang menghubungkan Sukaraja dengan Purwokerto. PPK 2.2 PPPJN Jateng DIY Nandang Sungkono mengatakan pekerjaan tersebut merupakan bagian dari paket pekerjaan multi-years kontrak yang telah dimulai pada 2026 dan berlanjut hingga 2027. Menurutnya salah satu ruas yang akan mendapat penanganan yakni Jalan Suparjo Rustam. Perbaikan dilakukan dengan metode overlay atau pelapisan ulang sebanyak 2 lapis.
2: Nanti mungkin di tahun 2027, karena ini masih MYC, nanti ada di target kami di Jalan Suparjo Rustam, nanti kita juga perbaiki itu overlay 2 lapis. Kemudian Jalan Banyumas Batas Banjar, juga akan kita perbaiki lagi overlay 2 lapis. Kemudian Aji Barang Purwokerto juga kita akan perbaiki lagi.
1: Selain Jalan Suparjo Rustam, penanganan juga akan dilakukan pada ruas Banyumas Batas Banjarnegara serta Aji Barang Purwokerto. Sementara itu tahun ini sekitar 9 km jalan nasional di wilayah Banyumas telah dilakukan pelapisan ulang atau overlay. Jumlah tersebut ditargetkan terus bertambah hingga mencapai sekitar 18 km. Sementara itu total anggaran yang dialokasikan untuk pekerjaan jalan nasional di Banyumas pada 2026 mencapai sekitar 35 miliar rupiah. Hingga September serapan anggaran telah mencapai hampir 99%. Sisa pekerjaan saat ini lebih banyak berupa pemeliharaan rutin seperti pemotongan rumput dan penanganan lubang atau patching. Damara Sakti melaporkan.
0: Itu dia teman-teman informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.radio.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: 99 Prodo FM Brokerto, teman terbaik kamu nih di Prodo Hitlist bersama aku Dedy Widian tentunya. Jadi buat kamu yang ingin gabung ya, bisa banget tinggal WhatsApp di 081-327-312222 atau bisa gabung juga lewat IG-nya Prodo di @RRIPro2PWT. Karena kenapa? Karena 81 tahun RRI menemani dan inspirasi tuh ya, setia banget. Bahkan buat kamu yang ingin request lagu bisa ya, jadi buruan sampai nanti di jam 12 siang. Nanti pun juga bakal buka di TikTok ya, jadi semuanya dapat, yang di WhatsApp bisa, yang di IG juga bisa, TikTok pun nanti akan ada ya sesinya, di sana juga bisa request. Oke, okay? Nah aku mau puterin dulu ini lagu yang banyak banget di request ya. Sebanyak apa sih? Yaudah, ditunggu aja ya. Tapi sebelumnya ada lagu Bentar Lagi Sayang, ini dari Indakus nih ya, yang bakal aku puterin. Baru dah lagu yang banyak di request yaitu Sumpah Mati dari Selena dan juga Andi Rianto.

Halo, aku Tina dari Tim Media Comots ingin mengucapkan selamat Hari Radio. Terus mengudara, menyebarkan informasi, menghadirkan inspirasi, dan menemani setiap cerita. Karena suara yang baik selalu menemukan jalannya ke hati.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa

0: Prorua Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Prorua Hit List.
2: Lanjut lagi buat bacakan komentar kalian ya, untuk minta diputerin lagu-lagu yang kalian suka tentunya ya. Lagu apa aja sih? Yuk kita langsung cek lagi di IG dulu ya. Nanti aku bakal beralih soalnya ke TikToknya Prodo. Ada teman kita yang gabung nih, bentar. Ada yang minta lagunya dong dari Romansa Ke Masa Depan. Hanya Untukmu juga ada ya, dari Yu Kaiso. Wow, kayak nama Jepang apa Korea ini ya. Terus juga ada yang minta lagunya Liodra Dengan Teganya Kau dari Zatyafinovic ya, kayak pemain bola namanya. Terus juga ada Vanessa FM ya, ikutan gabung. Minta lagunya dong dari Vanessa Z yang menjauh. Ya wes, langsung aja aku puterin ya. Walaupun nih ada 10 to 5 yang bakal temani kalian dengan singlenya Hanya Untukmu.

0: Madu Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Prorua Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Prorua Hitlist.
2: Tentunya masih puterin lagu-lagu ya yang kalian minta di siang ini yang panas-panas ya, panas membara. Esnya jangan mau kalah. Ada tapi tenggorokan taunya yang kalah ya. Yaudah, ini ada beberapa teman kita yang gabung juga. Ini ada yang minta lagunya dong dari Vanessa Z dengan single yang menjauh tadi udah aku puterin ya. Terus Sumpah Mati dari by Selena Grace juga udah aku puterin ya. Enggak ada namanya. Kepo dikit siapa nama kamu ya. Ada Marurat ya, sama satu lagi tadi siapa nih? Kepo lagi ah, ada Cael ya. Itu tadi udah aku puterin lagunya. Itu juga buat siapa nih? Tri Puji Astuti ya, lagunya belum masuk ke listnya Pro 2 tadi juga udah aku sempat cari enggak ada. Ada Maria juga ikutan gabung, katanya minta lagunya dong dari Sabrina Runner aja yang judulnya Selesai Wis Rampungan ya. Oke, udah aku siapin juga. Ada siapa lagi nih? Ada Widya ya. Minta lagunya juga dari Sabrina Renner yang selesai. Siap, siap, siap, siap. Bakal aku puterin. Dan di IG Pro 2 nih ada Dwi Kurnia 53. Katanya minta lagunya 8 ya. Oke, ada. Ditunggu saja ya. Tapi aku mau puterin dulu nih lagu Selesai dari Sabrina Renner. Dan selain ini juga nanti di jam 11 aku bakal live ya. Di TikToknya Pro 2. Ngobrol-ngobrol santai aja di siang ini. Sambil dengerin lagu yang kamu request. Nah itu jangan lupa tuh.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak? Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.

0: Kita akan kenalan dengan salah satu tarian asli Indonesia yang pernah ditampilkan dalam perhelatan Asian Games 2018 di Indonesia. Tari Saman merupakan tarian yang berasal dari suku Gayo dan biasanya ditampilkan dalam suatu perayaan penting di suatu peristiwa adat. Syair pada tariannya juga mempergunakan bahasa-bahasa asli suku Gayo. Selain itu, tarian ini juga kerap ditampilkan saat merayakan hari raya kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tari Saman juga telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia tak benda. Tari Saman telah menjadi bentuk salah satu dari bentuk seni pertunjukan yang sering digunakan sebagai sarana komunikasi, menjalin silaturahmi, menyampaikan pesan moral, pantun untuk generasi muda, merepresentasikan alam dan lingkungan di sekitarnya. Tari Saman memiliki keunikan yaitu dijuluki sebagai tari tangan seribu. Hal ini karena para penari Saman harus konsentrasi dalam melakukan setiap gerakannya agar ketika melakukan gerakan cepat selalu ada kontrol dan sesuai ritme. Selain itu, gerakannya pun harus sama dengan penari lainnya, sementara kaki tetap menempel pada tempat duduknya. Oleh karena itu, tarian Saman hanya mempunyai satu pola lantai saja, yaitu pola lantai garis lurus yang sejajar secara horizontal dari pandangan penonton. Itulah tarian Saman dari Nangro Aceh Darussalam.
1: Indonesia.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa nih ya, 81 tahun RRI menemani dan juga menginspirasi buat tadi yang udah ikutan gabung di live TikToknya Produa. Kenapa tau-tau berhenti? Karena gelap gulita. Kagak ngerti dah ya, aku akhirnya live ulang ya. Dan selamat pagi dunia buat kalian-kalian. Sekarang udah siang harusnya ya nggak? Selamat siang dah buat kalian-kalian ya. Ini ada teman kita yang gabung, ada Hilda ya, kayaknya selamat siang. Kado di selamat siang juga, minta lognya Fajar Nur. Ada Aulia Pak juga nongol ya. Jadi buruan yang pengin gabung karena waktunya juga terbatas sampai nanti di jam 12 siang aja ya. Kalau kalian pengin gabungnya di TikToknya Pro 2, ya udah cari aja @rri_pro2pwt terus langsung komen aja ya. Judul lagunya apa, penyanyinya apa gitu. Enggak usah terlalu mikir. Enggak usah dibikin pusing maksudnya gitu ya. Yo. Silakan ya. Nah, besok kakak siaran subuh, betul ya. Nanti malam aku mau tanding dulu antar RW. Aduh, kemarin sore tuh tato di chat sama tetangga gitu. Katanya, yuk besok kita tanding futsal lawan anak-anak RW Teluk. Jiwa futsal meronta-ronta ya. Tapi fisik kayaknya gak dukung. Ada, yaudah nanti aku coba puterin ya Fajar Nurnya ya, buat yang pengen gabung ya. Ih, plus satu nongol. Ada juga Alcaraz minta lagunya dong, dari JKT. Ini biasanya yang suka JKT si Kanan nih, tapi Kanan entah mengapa ya lagi tidak terlihat ya. Yang paling baru ya, apa yang paling baru? Ini dia nih, Andai Aku Bukan Idola. Bakal aku puterin ya. Yaudah yang lain aku tunggu ya, jangan lupa cuma sampai nanti di jam 12 siang aja. Yes, ini dia lagu ya, single baru dari JKT48 dengan Andai Ku Bukan Idola.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat di mana pagi, saja teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
4: Sementara kita mesra-mesraannya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa nih, bisa jadi ya, kamu tanpa sadar itu buat apa nih? Buat pelajar, buat pekerja tuh ya. Sebenarnya buat yang lagi gak kerja juga sama ya. Duduknya kelamaan. Nah ini nih ya, posisinya sama kagak berubah. Jadi punggung ya, ini akan menjadi pegal bahkan nyeri nih. Terus bagaimana sih untuk mencegahnya ya, yang adek. Buatlah pekerjaan yang akrab ya dengan apa namanya, hal-hal yang bisa bergerak gitu loh ya. Kalau kalian kerjanya di depan komputer, depan TV, depan apa lagi? Depan kasir ya, kan duduk mulu tuh, ya enggak? Nah itu bisa tuh bikin punggung kamu sakit ya. Dan otot-otot ini pun juga banyak ya di daerah punggung yang menopang banyak hal ya, termasuk tulang kamu tuh di situ ada ya. Nah biar bisa optimal dan tidak menimbulkan rasa nyeri ya, ini ada beberapa cara ya untuk mencegah punggung nyeri akibat duduk lama. Yang pertama adalah perbaiki postur duduk tuh ya, jangan ngebungkuk, jangan ngeglosor ya. Jadi duduk terlalu condong ke depan atau ke belakang ini dapat memberikan juga tekanan pada tulang belakang dalam waktu lama. Dan sebaiknya duduk dengan posisi yang tegak ya. Waduh, kayak lagi itu apa, pendidikan militer. Terus juga perkuat otot-otot sekitar punggung bawah ya. Ada olahraga lah ya. Yaitu Maliki Peti, pelatih kebugaran, ini juga menyatakan bahwa nyeri punggung bawah terjadi karena otot sekitar tulang yang kecil dan juga kurang mampu menopang tulang ya. Jadi menurutnya ya, butuh yang namanya latihan agar otot-otot di sekitar punggung bawah itu menjadi lebih kuat ya, bisa low back, namanya lower back ya, ada, itu bisa tuh ya, aja mau kretek-kretek-tok bisa nih ya. Ya wes, nanti kita akan ulas lagi, buat kamu juga yang pengen gabung ya, silahkan aja bisa gabung untuk dengerin lagu kesukaan kamu sampai nanti di jam 12 siang, tentunya di Hitlist Pro 2. Aku juga lagi live di TikToknya Pro 2, jadi gak ada salahnya kalian mampir ke sana, follow, barangkali cocok ya dengan guyonan-guyonan yang ada di situ. Ya silahkan di @rri Pro 2 PPT.

0: baik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi. Saatnya untuk dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadihi da'wati tamma wassalatil qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wa ashu ma'kumam mahmudanil ladzi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Produa Hit List.
1: All Hits The Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa nih, buat kamu yang mau request lagu, sorry banget kagak bisa diterusin. Karena kenapa ya? Karena waktunya sudah habis. Ya, ya wes, gimana lagi ya? Ada, tapi gak jadi masalah karena setiap harinya ada Produa Hit List dari jam 10 ya, dari jam 10 sampai di jam 12 siang, begitu. Temani kalian dengan 5 lagu sekaligus, 3 Indonesia dan 2 mancanegara. Jadi yang pengen gabung, pengen request bisa tuh di sana ya. Buruan aja cus ya, tapi kalau sekarang udah aku tutup, kenapa? Udah habis. Termasuk aku juga bakal off ya di TikToknya Produa gitu. Makasih ya semuanya ya yang udah ikutan gabung. Aku bakal berikan informasi lainnya tentunya di Santai Siang Produa. Stay tune terus. Tetap di 99 Produa FM Prokerto, teman terbaik kamu. I wish

Simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: 312222
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Prodo Purwokerto dengan esensi buku The Borrowers karya Mary Norton. Pernahkah teman Produa membayangkan kalau benda-benda kecil yang tiba-tiba hilang di rumah ternyata bukan benar-benar hilang? Bisa jadi ada seseorang yang diam-diam meminjamnya. Itulah dunia unik yang dihadirkan dalam novel The Borrowers karya Mary Norton. Novel ini mengisahkan Erie Ticklock, gadis kecil yang hidup bersama keluarganya di balik lantai sebuah rumah. Mereka dikenal sebagai Borrowers, keluarga mungil yang bertahan hidup dengan meminjam berbagai benda milik manusia. Mulai dari benang, kancing, hingga gula, tanpa pernah ingin diketahui keberadaannya. Namun, kehidupan mereka berubah ketika Ariety bertemu seorang anak laki-laki manusia. Pertemuan yang awalnya sederhana justru membawa petualangan besar yang menguji keberanian, kepercayaan, dan arti sebuah keluarga. Dengan imajinasi yang kaya dan kisah yang hangat, Mary Norton mengajak pembaca melihat bahwa dunia bisa terasa begitu luas, bahkan dari sudut pandang makhluk yang sangat kecil. Sebuah cerita klasik yang mengingatkan kita bahwa keberanian dan harapan tidak ditentukan oleh ukuran tubuh, melainkan oleh besarnya hati. Demikian esensi buku The Borrowers karya Mary Norton. Dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

Santai Siang. Santai Siang. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih, bersama Kedai Dwidian ya, 81 tahun RRI menemani dan juga menginspirasi. Dan tentunya aku juga bakal memberikan informasi di Santai Siang. Yang pertama kita ngomongin terkait dengan dunia kesehatan ya. Berhubung di luar panas, gak ada salahnya kita ngomongin soal jus segar. Nanti kita akan ulas ya. Jadi tetap bersama kita di 99 FM.

82,2 suka dengerin lagu yang ini. Ini sudah semua cerita yang telah kita ukir berdua. Atau yang ini.

RRI hadir menemani perjalanan negeri. Menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini

0: Santai siang.
1: Teman produk ini ya, konsumsi orange juice atau jus jeruk tanpa gula disebut tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tetapi juga berkaitan dengan kondisi mental yang lebih baik. Hal ini juga merujuk pada studi terbaru yang dipublikasikan di jurnal British Journal of Nutrition. Jadi penelitian tersebut juga dilakukan selama 4 pekan dan melibatkan 42 orang dewasa di Inggris berusia 18 hingga 65 tahun. Para peserta juga diketahui memiliki pola makan dengan asupan buah dan juga sayuran yang minim. Nah, dalam penelitian tersebut, peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama merupakan kelompok kontrol yang tidak mengubah pola makan mereka. Kelompok kedua diminta untuk meningkatkan konsumsi buah dan juga sayur hingga 5 porsi setiap harinya. Dan kelompok ketiga ini juga diminta mengkonsumsi 5 porsi buah dan sayur setiap harinya. Bedanya, mereka boleh mengganti 1 porsi buah dengan jus orange atau smoothie. Nah, setelah masa penelitian berakhir, ternyata penelitian menemukan adanya penurunan risiko depresi peserta yang meningkatkan juga adanya konsumsi buah dan juga sayur. Tetapi penurunan tersebut lebih terlihat pada kelompok yang mengkonsumsi jus orange ya, sebagai bagian dari pola makan mereka gitu. Tapi dengan catatan tadi ya, tanpa adanya gula tambahan. Kalau dapat jeruk yang kecut ya berarti kecut tuh.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

Santai siang. Santai siang. Teman Pro 2 ya, hasil menunjukkan bahwa minum jus jeruk ini berkaitan juga dengan tingkat stres yang menurun. Nah, salah satu kemungkinan alasan jus jeruk ini berkaitan juga dengan kesehatan mental adalah kandungan dari flavonoid di dalamnya ya. Jadi pakar nutrisi dari UCI Health Cow Digestive Health Institute ya, yaitu Amber Insarhart menjelaskan bahwa flavonoid merupakan senyawa tumbuhan dan juga fitokimia yang ditemukan pada buah, termasuk juga buah yang digunakan untuk membuat jus jeruk ya. Dan senyawa ini juga sebelumnya telah diteliti karena potensi dalam mendukung adanya fungsi otak. Nah, flavonoid dalam makanan juga dikaitkan dengan pengaturan mikrobioma usus. Nah, kondisi tersebut ya, ini diduga memiliki hubungan dengan kesehatan mental dan juga berpotensi membantu mencegah apapun mengenai adanya depresi gitu. Coba nih ya, minum jus jeruk tanpa gula. Moga sih dapat yang manis ya, dapat yang kecut, PR juga.

0: Kami dari Divisi Unsur Radio mengucapkan
1: Selamat Hari Radio.
2: Jangan lupa buat selalu dengerin radio tiap hari.
0: Semoga pendengar radio di seluruh dunia semakin bertambah.
3: Dan semoga radio terus menginspirasi dan juga selalu memberikan informasi yang up to date.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
1: Nomor kedua nih, ada kandungan flavonoid ya dalam jus jeruk. Tapi itu bukan satu-satunya komponen jus jeruk yang berpotensi juga mendukung adanya kesehatan otak. Jadi jus jeruk ini juga mengandung adanya vitamin C dan juga folat yang memiliki sejumlah fungsi penting bagi tubuh. Nah, konsultan nutrisi dari Hereford Health di Detroit yaitu Mr. R. Burks sendiri juga mengatakan bahwa konsumsi makanan dan atau juga minuman yang kaya akan vitamin C seperti halnya jus jeruk ini dapat membantu menjaga kadar vitamin C tetap memadai dan penting sehingga tidak memicu ya berbagai dampak negatif termasuk juga suasana hati yang buruk. Nah, informasi lengkapnya bisa dilihat di republika.co.id nih terkait dengan jus jeruk tanpa gula punya super power buat kesehatan mental. Tuh, buat kamu yang lagi burnout, gak ada salahnya buat coba jus jeruk tanpa gula.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.

0: Kita akan kenalan dengan salah satu tarian asli Indonesia yang pernah ditampilkan dalam perhelatan Asian Games 2018 di Indonesia. Tari Saman merupakan tarian yang berasal dari suku Gayo dan biasanya ditampilkan dalam suatu perayaan penting di suatu peristiwa adat. Syair pada tariannya juga mempergunakan bahasa-bahasa asli suku Gayo. Selain itu, tarian ini juga kerap ditampilkan saat merayakan hari raya kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tari Saman juga telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia tak benda. Tari Saman telah menjadi bentuk salah satu dari bentuk seni pertunjukan yang sering digunakan sebagai sarana komunikasi, menjalin silaturahmi, menyampaikan pesan moral, pantun untuk generasi muda, merepresentasikan alam dan lingkungan di sekitarnya. Tari Saman memiliki keunikan, yaitu dijuluki sebagai tari tangan seribu. Hal ini karena para penari Saman harus konsentrasi dalam melakukan setiap gerakannya agar ketika melakukan gerakan cepat, selalu ada kontrol dan sesuai ritme. Selain itu, gerakannya pun harus sama dengan penari lainnya, sementara kaki tetap menempel pada tempat duduknya. Oleh karena itu, tarian Saman hanya mempunyai satu pola lantai saja, yaitu pola lantai garis lurus yang sejajar secara horizontal dari pandangan penonton. Itulah tarian Saman dari Nangra Aceh, Darussalam.
1: Indonesia.

Santai siang. Santai siang. Teman Produa masih bersama Kode Dwidian ya, tentunya di 99 Produa FM Prokerto, teman terbaik kamu nih, 81 tahun hari menemani dan menginspirasi. Dan kali ini bakal berikan informasi seputar dunia olahraga, bah lumayan tuh ya. Ada awan yang menutupi sinar matahari, biar kayak gak panas-panas banget ya. Aduh, siang-siang olahraga kayak apa ya rasanya ya, gobios kayaknya tuh, mandi keringat.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

0: Energía. Santa Isidro. Santa Isidro.
1: Teman Pro 2 ini ada informasi dari sirkuit Mandalika yang mulai untuk segera dipoles jelang MotoGP Indonesia 2026 ya. Jadi persiapan menuju GP Indonesia ya 2026 mulai memasuki tahap teknis di sirkuit Pertamina Mandalika Nusa Tenggara Barat atau NTB. Dan Mandalika Grand Prix Association mulai membersihkan lintasan dan juga memperbarui sistem pengawasan untuk memastikan sirkuit siap digunakan nantinya pada 9 sampai 11 Oktober mendatang. Dan direktur utama dari MGPA sendiri yaitu Ananda Nikola ini juga mengatakan bahwa pemeliharaan lintasan dilakukan untuk menjaga kondisi permukaan trek serta berbagai elemen pendukung lainnya, dan pekerjaan tersebut mencakup kebersihan serta penyegaran sejumlah bagian di area sirkuit gitu ya. Semoga sih menjadi hal yang baik gitu ya untuk Indonesia, makin dikenal juga di kancah internasional.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
3: selamat
2: di mana
3: pagi,
2: saja
3: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 di Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini. Ih.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: sampai siang.
1: Sampai siang.
0: Sampai siang.
1: Teman berdua, ada informasi menarik lainnya nih ya, datang dari Papua. Jadi selama 4 tahun terakhir, nama-nama atlet muda Papua berhasil menghiasi ya panggung yang ada di Indonesia. Tapi bukan panggung hiburan, panggung yang lain ya. Jadi nih ya, tentu saja selaku Papua Football Academy atau PFA dan juga Papua Athlete Center atau PAC, ini merupakan dua kegiatan pengembangan olahraga yang berjalan berkat adanya inisiasi dan juga dukungan PT Freeport Indonesia. Dan kedua kegiatan itu sama-sama berjalan sejak 2012. Manajer Sport Management ya, yaitu Anjay Adi, ini mengaku bangga dengan apa yang sudah dicapai baik untuk PFA atau PAC meski baru berusia 4 tahun. Dan keduanya juga mampu memberikan kontribusi mengharumkan untuk nama Indonesia. Itu dia yang penting banget ya, nama Indonesia pastinya. Nah, ini semoga bisa terus dikembangkan ya. Jadi bibit-bibit muda kita bisa terjaring dan bisa masuk timnas sehingga bisa lebih mengharumkan lagi tidak hanya Indonesia tapi ya Papua aja juga gitu ya. Informasi lengkapnya bisa dilihat di cnnindonesia.com.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut. Oh no!

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya? Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya dateng.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

0: Siang. Santai siang. Santai siang.
1: Kalah dalam dua laga beruntun MU ya, ada emang udah suka di gua gimana lagi sih. Jadi MU ini sedang mengalami periode buruk ya baru-baru ini, sedang mengalami. Nah, kemarin tapi angkat topi dah buat apa namanya fans-fans dari MU ya, diceng-cengin mereka ikhlas loh ya, menerima dengan lapang dada. Tuh luar biasa tuh mereka tuh ya. Nah segala apa namanya kegagalan ya dalam dua pertandingan beruntun, kegagalan kemenangan, catatan merah dalam kondisi rentan jelang jumpa Fulham ya. Mungkin karena efek dari Ramadan kemarin ya, setannya ilmunya kurang sekarang ya, agak mempan. Nanti marahan dari Michael Carrick sendiri ini akan melawat ke Craven Cottage yang bermarkas di Fulham. Laga Fulham lawan United nantinya ini dijadwalkan bergulir pada hari Minggu, tepatnya pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya juga ada match day kelima Premier League di musim ini. MU ini gagal juga mendulang hasil positif ya, kalah 0-1 dari Manchester City ya, yang penuh dengan kontroversi ya. Ada yang bilang offset, yang kagak lah, kagak ngerti dah. Padahal Foden ya, itu harusnya gak kartu merah sih, kuning lah. Orang kan si Bruno dulu ya, yang ngompor-ngomporin. Tetap berdalih ya kita ya. Apakah MU ini memang setan yang akan dikurung di dalam gua lagi ya? Kayak Dajjal ini masukin ke gua, dikurung dah. Tuh, biar kagak keluar dari gua ya. Kita tunggu deh ya, apakah akan ada perubahan atau tidak.

0: 081 327 312222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Sekarang dengerin radio gak pakai ribet, gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu gak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, dimanapun.

Santai siang. Teman Pro 2 masih punya waktu 1 jam lagi ya. Sampai nanti di jam 3 aku udah dibidian temani kamu bersama dengan 81 tahun RRI menemani menginspirasi tentunya ya. Dan aku bakal berikan juga nih terkait dengan informasi seputar dunia hiburan. Yes, sabar aja, sabar. Nanti bakal aku berikan semua ya. Stay tune terus, tetap di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Santai siang. Santai siang. Teman berdua, kita lanjut lagi nih ya. Kali ini ada nih terkait dengan Ed Sheeran ya, yang menyumbangkan hasil pendapatannya ya. Ini sebesar 1 juta US dollar atau sekitar 17,73 miliar rupiah dari rangkaian tour Ed Sheeran untuk mendukung berbagai organisasi kemanusiaan Palestina ya. Dan tidak hanya itu sendiri, ia juga menantang miliarder seperti halnya Robert Kraft untuk melakukan hal serupa. Kraft juga merupakan pemilik klub dari New England Patriot yang menggalang dukungan para pemilik stadium ya untuk melarang adanya McLemore tampil. Nah, itu tuh ya. Jadi pernyataan ini juga disampaikan setelah meluncur usai adanya pantun trip stop ini secara kontroversial didepuk ya oleh si Ed Sheeran akibat adanya seruan Free Palestine yang ada di atas panggung gitu loh. Juga ada boykot gitu ya, ada, tapi banyak gitu ya, 1 US dollar loh ya, 1 juta US dollar atau setara 17,73 miliar rupiah ya, ini ditumbangkan untuk organisasi kemanusiaan di Palestina ya. Semoga sih bisa banyak manfaat yang didapat ya dari itu semua.

0: Robin, kami dari Leadsprouts.id mengucapkan selamat hari radio. Isu selalu kepada RRI. Semoga tetap menjadi tempat berkarya bagi kami generasi muda.
1: Semoga RRI dapat menjadi tempat inspirasi bagi semuanya.
2: Sekali di udara.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: Trubo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.

0: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
1: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
0: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Santai siang. Santai siang.
1: Aku punya informasi dalam negeri nih ya, masih terkait dengan dunia apa namanya? Hiburan ya. Jadi komite seleksi Oscar Indonesia, The Indonesian Oscar Selection Committee atau IOSC ini mengumumkan penunjukan film 4 musim Pertiwi ini sebagai wakil resmi Indonesia untuk bersaing dalam kategori Best International Feature Film pada ajang Academy Awards ke-99 tahun 2027. Keputusan ini juga diambil dalam rapat pleno komite seleksi setelah melalui rangkaian proses penilaian yang ketat serta penayangan khusus di bioskop. Nah, Persatuan Perusahaan Indonesia atau PPFI yang bertindak sebagai pelaksana resmi seleksi Oscar Indonesia 2026 ini juga memastikan seluruh tahapan memiliki pemilihan berjalan secara profesional dengan standar dari Academy of Motion Picture Art and Science ya. Dan aktor senior sekaligus ketua pelaksana yaitu Deddy Niswar ini juga mengapresiasi seluruh karya yang berkompetisi lo ya. Apakah filmnya ini bagus? Kalian udah pernah nonton? Aku belum ya. Ya, pasti bisa mewakili Indonesia ya. Jadi, orang luar tuh tahu gitu loh. Kalau film Indonesia tuh sekarang sudah mulai banyak peminatnya, jauh lebih berkembang juga.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu ya. Sampai sini perjumpaan aku temani ya di Santai Siang Pro 2. Abis ini bakal ada dosen yang temani sampai di jam 8 malam. Ya udah, aku harus pamit dulu nih dari ruang dengar kamu ya. Jadi mau gimana lagi? Aduh, pastikan terus ya tetap dengerin Pro 2 ya. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

0: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Masih lanjut di Santai Siang sampai jam 4 aja. Aku bakal temani kamu ya di sesi terakhir. Tentunya ada beberapa informasi menarik juga yang siap menemani siang hari kamu yang puanase cetarepol ya. Biar ada rasa-rasa adem, makanya sambil dengerin Pro 2. Yang lagi di jalan, naik mobil, boleh dipatenkan itu channelnya ya di Pro 2 FM biar gak gak gabut di dalam mobil pas lagi nyetir atau lagi berkendara ya. Oke, nanti ada beberapa informasi, tapi sebelum itu aku bakal ajak kamu buat dengerin lagu dulu nih. Ada kakak yang cantik, kakaknya ini yang dulu viral banget dengan singlenya ya, yaitu kakak Keisha Levronka. Kakak Keisha Levronka, teman Pro 2, dengan singlenya yang dulu happening banget dengan Tak Ingin Usai.

0: kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari ini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri, menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar.

Santai siang. Oke, teman Pro 2, ada yang tahu gak nih kalau tanggal 17 September, tepatnya hari ini diperingati sebagai Hari Perhubungan Nasional ya. Jadi di jalan raya, kereta api, pelabuhan, hingga bandara, transportasi menjadi bagian penting dalam menghubungkan masyarakat, membuka akses antar daerah, serta mendukung berbagai aktivitas ekonomi dan juga sosial. Ya, jadi Hari Perhubungan Nasional ini menjadi momentum untuk mengapresiasi seluruh insan transportasi yang terus bekerja, menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, selamat, dan dapat diakses masyarakat. Ya, jadi dengan semangat menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju, ayo kita dukung perkembangan transportasi Indonesia yang semakin terhubung, terintegrasi, dan juga inklusif serta berkelanjutan demi mobilitas masyarakat dan kemajuan bangsa. Apalagi aku nih pecinta transportasi darat ya, karena memang di Purwokerto gak ada transportasi udara saya ya. Jadi selamat memperingati Hari Perhubungan Nasional.

Pro 2. Lagu Ambiar di Pro 2.

0: Y'all get the love in and stop, yo.
1: Teman Pro 2, tahu nggak nih kalau Indonesia ternyata memiliki 15 pos lintas batas negara ya, atau PLBN yang tersebar dari Kalimantan, Nusa Tenggara Timur hingga Papua ya. Jadi PLBN ini merupakan fasilitas resmi yang melayani aktivitas lintas batas mulai dari keimigrasian, kepabeaan, lalu ada karantina hingga keamanan. Jadi keberadaannya juga menjadi bagian dari upaya menjaga kedaulatan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan ya. Ada mulai dari Aruk, Entikong, dan juga Badau yang berbatasan dengan Malaysia, Montain, dan juga Napan di perbatasan Timor Leste hingga Skau, Sota, dan Yetet Kun di perbatasan Papua Nugini. Setiap PLBN ini juga memiliki lokasi dan juga karakter kawasan yang berbeda, tetapi semuanya menjadi bagian dari beranda depan Indonesia di wilayah perbatasan ya. Wow, ada yang tahu gak nih teman Prodo di mana aja ya? Atau justru ada dari salah satu dari kamu yang udah pernah melintasinya langsung nih teman Prodo? Boleh tuh ya. Oke, kita ke lagu lagi. Kalian ada Bunglon featuring Monita dengan Dulu.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

Sampai sekarang cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi

Santai siang. Santai siang. Teman Pro 2, sayang banget ternyata udah hampir jam 4 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja santai siangnya. Tapi tenang, santai-santainya masih lanjut dengan keceriaan di sore ceria ya. So, pastikan tetap tune in di Pro 2 FM. Masih bareng sama aku Dosan Pradana dan 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro2, senang sekali bersama aku Dosam Pradana dalam Info Pro2 edisi kali ini. Dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Teman Pro2, relawan Forum Kesukarelaan Donor Darah Fokus Wanda Banyumas terus mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah. Upaya ini dilakukan untuk membantu Palang Merah Indonesia atau PMI memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat. Robin Abdurrahman melaporkan berikut ini.
1: Forum Kesukarelaan Donor Darah atau Fokus Wanda Kabupaten Banyumas terus mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah. Upaya ini dilakukan untuk membantu Palang Merah Indonesia atau PMI memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat. Ketua Fokus Wanda Kabupaten Banyumas Bambang Margono mengatakan, relawan memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan kemanusiaan. Fokus Wanda beranggotakan para pendonor yang telah mendonorkan darahnya sebanyak 100 kali atau lebih. Menurutnya, selain mendonorkan darah, relawan juga berperan memberikan motivasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya donor darah. Bambang mengingatkan, masyarakat yang ingin mendonorkan darah harus memenuhi sejumlah persyaratan secara medis. Di antaranya sehat jasmani dan rohani, berusia 17 hingga 60 tahun, serta memiliki berat badan minimal 45 kg. Pendonor juga memiliki tekanan darah dan kadar hemoglobin sesuai dengan ketentuan petugas, tidak sedang demam atau mengalami gangguan kesehatan, serta sudah makan dan cukup minum sebelum melakukan donor darah.
2: Yang di dalamnya adalah bagi mereka-mereka yang sudah mendonorkan darahnya 100 kali atau lebih, ya, sehingga untuk peran kami, ya, terus sama Fokus Wanda itu kan memang tujuannya membantu PMI dalam menyediakan darah, ya, sehingga selama ini kami tetap memberikan motivasi kepada masyarakat, memberikan informasi, memberikan edukasi agar masyarakat itu mau mendonorkan darahnya.
1: Bambang mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak ragu menjadi relawan dan memberikan manfaat bagi lingkungan di wilayah masing-masing, termasuk melakukan kegiatan donor darah. Robin Abdurrahman melaporkan.
0: Teman Pro2, itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro2 edisi kali ini, hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya kau bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro2 yang dipersembahkan oleh Pro2 FM.

0: Ceria. Sore Ceria.
1: Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro2, back again bareng sama aku Dosam Pradana di Sore Ceria ya, yang tentunya gak bakalan ceria kalau kamu belum join ya, karena kita bakal seru-seruan sampai nanti di jam 7 malam. Dan seperti biasa juga di sesi yang pertama aku gak sendirian, karena ditemenin sama Mizar Hilman dari HMI Hukum Unsud. Hai.
2: Halo Mas Dosam.
1: Ketemu lagi ya.
2: Iya, betul
1: minggu
2: sekali.
1: Minggu lalu gak sih kita ketemunya?
2: Dua minggu yang lalu.
1: Oh, dua minggu yang lalu. Aku merasanya kayak baru kemarin ketemu, sekarang ketemu lagi. Nah, tentunya teman Pro 2, sore hari ini kita bakal ngebahas tentang bersuara itu keren, tapi sudahkah kita mendengar? Nah, ya, kalau dengerin Pro 2 mungkin sering, tapi kalau dengerin temennya malah kadang langsung, apa namanya, kayak perang. Ah, kamu mending.
2: Iya.
1: Adu nasib ya. Langsung adu nasib ya.
2: Iya.
1: Dan tentunya kita juga live di YouTube channel RRI Purwokerto, jadi jangan lupa di like, komen, subscribe serta di-share sebanyak-banyaknya. Oke, Mizar ya, walaupun dalam otakku selalu ingin mengatakan Mirza ya, tapi harus dibiasakan mengucapkan Mizar ya. Oke, Mizar, mungkin untuk mengawali obrolan kita pada sore hari ini, boleh gak di-share? Menurut kamu bersuara dan juga mendengar dalam kehidupan kita yang masih muda ini, itu sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan hal itu? Atau maknanya itu apa sih?
2: Ya, oke. Okay. Terima kasih Mas Dosan, dan mungkin aku sapa dulu nih teman-teman ya di Pro 2 Academic Forum Sore Ceria. Semoga sehat semuanya di sana, dan kita masuk ke pembahasan yang akan kita dialogkan pada sore kali ini. Tadi Mas Dosan mengatakan tentang apa sih itu bersuara ya kan, dan mendengar dalam pandangan kita sebagai anak muda mungkin. Bagiku bersuara itu tidak hanya ketika kita menyampaikan gagasan saja. Bagiku ketika kita menyampaikan sesuatu, kemudian kita mendukung sesuatu, kita mengaplikasikan sesuatu dari apa yang telah kita pilih dan kita dukung, itu merupakan bentuk suara kita. Secara dasar memang suara adalah bentuk kita menyampaikan pendapat, kita menyampaikan argumen, kita menyampaikan opini dan lain sebagainya, supaya dengan tujuan yang masing-masing, entah itu supaya disetujui publik, entah itu dengan goal-goal kita sendiri atau kepentingan-kepentingan kita sendiri. Kemudian mendengarkan. Nah, ini Mas Dosan yang kadang orang itu salah paham. Mendengar itu emang hanya memakai telinga, ya. Itu okay. menurutku enggak gitu.
1: Pakai hati juga.
2: Pakai ya? Hati, pakai perasaan, pakai otak dan lain sebagainya. Karena prosesi dalam kegiatan mendengarkan seseorang ataupun mendengarkan sebuah isu, mendengarkan sebuah deskripsi dari orang lain, itu tidak hanya ketika organ tubuh kita yang diaktifkan, yaitu hanya telinga. Karena pada prosesi mendengarkan, dalam proses mendengarkan sesuatu isu, suatu deskripsi, suatu pendapat, argumen, opini orang lain, itu tentunya tidak hanya masuk dalam telinga saja.
1: Okay.
2: Di dalam prosesi mendengarkan itu, hasil akhirnya adalah pemahaman. Setelah kita melakukan langkah awal, yaitu pendengaran, mendengarkan, lalu hasil akhirnya adalah kita mempunyai pemahaman. Jadi apakah bisa disebut orang mendengarkan itu orang yang gak paham dengan apa yang dideskripsikan seseorang? Apakah dia mendengarkan? Belum tentu. Dia mungkin dengar secara fisik.
1: Yeah.
2: Telinga dia dengar. Cuma ketika disuruh menyampaikan, belum tentu dia ingat atau bahkan paham apa yang dideskripsikan.
1: Hanya sebatas dia ada di lokasi,
2: iya,
1: di
2: betul.
1: Depan orang yang sedang berbicara ya.
2: Betul banget gitu Mas Dosan. Singkatnya sih begitu ya.
1: Oke, oke, oke. Nah, ini cukup menarik ya. Karena sebetulnya kalau dalam public speaking itu kan ada belajar dengan mendengar.
2: Betul.
1: Nah, ini mungkin kadang orang yang lupa, sibuk menyampaikan. Orang mungkin lebih banyak berpendapat atau bersuara.
2: Betul.
1: Tapi mendengarnya itu kurang. Nah, menurut kamu kenapa sih orang-orang tuh kayak lebih banyak berpendapat atau bersuara daripada benar-benar mendengarkan lawan bicara kita atau orang yang ada di depan kita?
2: Oke, okay. Sejauh pengalamanku berinteraksi dengan berbagai latar belakang manusia, banyak orang yang memang siapa sih yang gak mau didengarkan gitu kan?
1: Semua orang
2: pasti pengen didengar, pengen dimengerti bahkan. Nah, pada dasarnya sifat manusia itu pengen dihargai. Ya, salah satu bentuk penghargaan kepada seseorang adalah mendengarkan. Tapi bentuk penghargaan ke seseorang kan tidak hanya mendengarkan. Banyak cabang-cabang dari rasa menghargai itu. Cabang yang lahir dari rasa menghargai itu banyak. Salah satu utamanya adalah mendengarkan orang lain. Mm-hmm. Ketika kita dihadapkan pada situasi dengan teman, dengan sahabat, dengan keluarga dan lain sebagainya, itu ketika dihadapkan posisi lagi cerita ataupun curhat, mm-hmm. ya kan? Apalagi ketika kita menghadapi teman yang sedang patah hati misalkan, lagi galau ataupun lagi down, lagi gak semangat. Mm. Itu pasti hatinya ataupun perasaannya itu sangat sensitif, gitu kan? Sangat sensitif dan sangat temperamental bahkan. Nah, kadang ada orang yang merasa hanya perlu didengarkan saja, gak perlu dikasih saran, itu ada. Dan salah satu faktor yang sangat mendukung kenapa manusia itu lebih suka didengarkan daripada mendengarkan. Karena satu, ada beberapa penelitian yang pernah aku bahas, yang akan aku bahas itu salah satunya penelitian di generasi muda kalangan umur 15 tahun sampai 23 tahun di Finlandia dan Inggris. Waktu itu Hana namanya yang surveyornya adalah Kak Hana. Kak Hana itu meneliti dari 2370-an responden yang itu kisaran umur 15 sampai 23 tahun. Dan hasil dari responden memberikan jawaban itu adalah 97% dari mereka itu merasa nyaman ketika cerita mereka dihargai. Nah, itu salah satunya adalah memang dari kita bahas dari sisi psikologis, mungkin manusia itu cenderung suka rasa nyaman. Dan salah satu rasa nyamannya adalah didengarkan ceritanya, kemudian keluh kesahnya dan lain sebagainya. Itu salah satu faktor utamanya mungkin dari sisi psikologisnya. Terutama kita berbicara gender. Kan memang secara stereotype masyarakat itu gender perempuan itu kan lebih peka terhadap perasaan mungkin ya mas. Betul. Ya. Lebih peka, lebih sensitif terhadap perasaan dan lain sebagainya. Bukan berarti laki-laki pun tidak sama, ada yang seperti itu, laki-laki yang sensitif terhadap perasaan yang gampang banget terenyuh gitu misalkan. Nah itulah salah satu faktor dasar, faktor utama yang kenapa sih manusia lebih suka mendengarkan daripada didengarkan gitu kan. Lebih suka didengarkan. Iya, didengar daripada mendengar. Begitu. Itu salah satunya sih begitu Mas Dusan.
1: Oke, makanya ada lagu ya dari Gaya Indra. Selama ini hebat, hanya kau tak didengar.
2: Ah, itu cocok itu.
1: Kadang terlihat apa namanya, gajah di pelupuk mata tak nampak, tapi semut di tengah lautan terlihat.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul.
1: Temannya sendiri yang di dekat yang pengen didengerin, boro-boro. Tapi kalau ada orang yang baru kenal, wah didengerin dengan seksama. Excited, apresiasi. Kreatif gitu ya. Oke, nah mungkin aku pengen tahu juga nih, di tengah budaya media sosial sekarang kan semuanya dekat, mau yang bahkan nggak usah ngomongin Gen Z, generasi milenial, bahkan baby boomer, itu semuanya main handphone, main media handphone, sosial.
2: Betul.
1: Tinggal platformnya aja, ada yang Facebook, ada yang TikTok,
2: Instagram,
1: ada yang Instagram dan lain sebagainya. Nah ini kan bisa dibilang semuanya serba mudah dan juga cepat ya. Nah terus gimana nih terkait dengan kebiasaan komentar dan juga debat ya, bilang debat online ya. Debat online yang gak ada aturan. Kalau debat di panggung debat itu kan ada aturannya.
2: Ada aturannya.
1: Ya. Nah, gimana apa namanya kebiasaan komentar dan juga debat yang di media sosial yang serba digital ini mempengaruhi cara berkomunikasi seseorang atau mungkin mahasiswa nih.
2: Sebetulnya kita mempunyai dua pandangan ya Pas. Dari platform digital ataupun media sosial ini sendiri itu sebetulnya mempunyai dua fungsi yang sangat bertolak belakang. Ada yang fungsi positif dan fungsi negatif. Sebetulnya kalau bisa kita ibaratkan dan analogikan adalah itu sebuah bilah pisau kan seperti itu. Ada itu menjadi pisau itu bisa buat melakukan hal positif seperti memotong dan sebagainya dengan potongan yang baik. Terus ada juga yang bisa melukai diri sendiri.
1: Betul.
2: Nah sebetulnya begini. Dari media sosial yang berkembang sangat pesat ya, sangat disrupsi sekali di era modern kali ini, itu bisa memberikan beberapa hal peningkatan dari segi kapasitas manusia itu sendiri. Terutama dalam hal berkomentar atau bersuara, kemudian cara dia memberikan kritik dan lain sebagainya, itu sangat dipengaruhi dari aktivitas sosial medianya. Salah satunya ketika ada satu isu, ya satu isu yang diangkat di dalam platform media sosial tertentu, itu orang itu belum bisa melihat secara komprehensif bagaimana awal isunya, ini segala macam. Tapi dia sudah berani berkomentar, terus saling reply ya, saling reply di kolom-kolom kolom komentar, saling betul. Balas membalas. Enggak, menurut aku enggak gini, itunya aja yang gini. Nah, padahal itu tidak termasuk substansinya seperti apa. Kita tidak tahu substansi isunya seperti apa, asal muasalnya seperti apa. Itu menjadi wadah, platform media sosial menjadi wadah debat kusir salah satunya. Lah efeknya adalah apa? Orang tidak mau mencari kebenarannya. Tapi orang tuh berlomba-lomba mempertahankan apa yang dia pahami.
1: Mencari pembenaran
2: betul.
1: Yang belum tentu benar.
2: Betul. Bahkan bisa saja semua dua-duanya itu yang berdebat salah semua bisa.
1: Betul.
2: Bisa jadi. Padahal media sosial tersebut itu fungsi ketika kita fungsikan dan optimalkan dengan baik. Itu fungsinya dapat sangat terasa. Salah satunya adalah kita bisa mencari suatu sumber dengan komprehensif, dengan akurat, secara keseluruhan. Terus kemudian kita kaji sendiri, baru kita berdebat. Kita dalam artian berdebat, kita bisa menyampaikan argumentasi kita seperti apa, dengan apa, dengan media sosial itu. Nah, kebanyakan media sosial ini bisa menjadi pengaruh utama dari seseorang itu berkomentar, dari seseorang itu cara mendengarkan komentar orang lain. Kita sering lihat di beberapa isu-isu besar yang malah cenderung itu tidak mengkritisi isunya. Tapi kadang mengkritisi orangnya,
1: personnya.
2: Ya person atau attack person itu kan kita sering lihat person attack itu jauh dari kata kritik yang positif. Karena kadang isunya apa misalkan ini gitu, yang dikritik ya itu orangnya tidak kompeten. Padahal tidak sepenuhnya seperti itu. Nah makanya itu salah satu faktor utama dari media sosial yang sangat-sangat disrupsi, yang sebetulnya bisa kita manfaatkan secara baik untuk kita melatih cara kapasitas kita dalam menyampaikan sebuah argumen, komentar, ataupun opini. Begitu sih Mas.
1: Oke, baik. Nanti kita bakal lanjut lagi obrolan serunya teman Pro 2. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

0: Halo teman Pro2, aku Mizar Hilman Prayuda dari HMI Komisariat Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Kami mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga RRI terus menjadi media yang mencerdaskan, menginspirasi, dan menyuarakan kebenaran. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Lanjut lagi teman Pro 2, masih bersama Mizar dari HMI Hukum Unsut ya. Oke, nah kalau tadi udah ngebahas terkait dengan debat kusir di media sosial yang kayaknya sekarang juga kadang bingung membedakan debat sama orang yang beneran atau orang yang halu-halu sama buzzer ya. Banyak buzzer ya. Tapi terlepas itu buzzer atau bukan, yang jelas kan banyak sekali debat-debat kusir yang ya itu kayak mencari pembenaran aja. Bahkan kadang yang ada jatuhnya body shaming atau mungkin menjatuhkan, merendahkan dan sebagainya. Bener. Nah, menurut kamu sendiri gimana sih caranya kita membedakan kritik yang memang benar-benar membangun sama tindakan yang justru kita memberikan kritik tapi malah justru merendahkan orang lain ketika terjadi perbedaan pendapat. Yeah. Nah, ini gimana nih?
2: Sebetulnya satu, Mas. Satu, bisa kita pahami itu sebuah kritik yang konstruktif atau tidak. Satu, dalam bentuk isi penyampaiannya, pertama matter, kemudian yang kedua manner atau cara dia menyampaikan. Nah, seringkali kadang yang lebih orang-orang lihat bahwa itu kritik konstruktif atau bukan, atau hanya serangan pribadi saja, itu ketip kita bisa lihat ketika substansi apa yang dibawakan, seperti apa, kemudian kuat atau tidaknya substansi yang dia bawakan dalam kritik itu sendiri, itu sering menjadi tolok ukur bahwa ya sudah, ini bisa jadi disebut kritik konstruktif, oh ini serangan pribadi saja. Karena kadang, kenapa aku lebih setuju ke meternya saja,

0: Karena ada orang yang memang sudah mendalami, mendalami banget isu tersebut atau misal di dalam organisasi ada seorang ketua yang mengkritisi program kerja, rencana program kerja anggotanya misalkan. Anggota si A itu mengajukan rencana program kerja seperti ini, seperti ini. Nah, dalam waktu beberapa jam setelahnya ketua ini mendalami, menganalisis apa rancangan program kerjanya secara detail dan sebagainya. Tapi ketika di rapat selanjutnya dia menyampaikan dengan marah-marah, dengan tegas dan sebagainya, kelihatan merendahkan tapi sebetulnya substansinya itu benar. Bukan menyerang orangnya tapi memang cara bicara dia seperti itu, memang cara berkomunikasi dia seperti itu, manner-nya itu akhirnya terlihat tidak penting tapi matter-nya, substansinya itu terlihat tersorot secara jelas. Nah, tapi bisa juga ada orang yang memang benar-benar mengkritik secara baik, halus penyampaiannya, baik tapi isinya tidak ada. Ada pula yang seperti itu. Ada orang yang mohon maaf, saya sepakat dengan Anda tapi sebetulnya yang dia bangun kritik itu tidak ada dasarnya,
1: bingung mau kemana
0: gitu
1: kan. Apa yang dia kritik gitu.
0: Ada juga, tapi ada yang substansinya bagus tapi penyampaiannya jelek.
1: Karena karakter.
0: Karakter ya, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat orang timur itu ketika saya punya pengalaman berdebat ataupun berdiskusi dengan salah satu teman saya di Sulawesi. Itu kemarin kita ketemu di Bandung. Itu ketika saya berbicara dia tidak setuju. Tidak setuju menyampaikannya. Tapi ketika saya dalami apa yang substansi dia bawakan dan dia sampaikan, oh ternyata betul juga. Gitu kan. Karena memang saya juga sedikit sama karakternya dengan dia kan. Akhirnya tapi
1: suka ngegas ya.
0: Iya, tapi substansi yang terlihat, oh ternyata memang benar. Oh betul juga ya dan lain sebagainya. Itu saya anggap sebagai konstruktif. Karena saya pribadi itu memandang sebuah kritik, itu apa yang dibawakan itu bisa menjadi konstruktif atau hanya serangan pribadi, itu saya lihat pertama dari meternya atau substansinya. Itu penting dan itu mutlak, tidak bisa disanggah. Orang yang menyampaikan kritik, membawakan argumen kritik mereka dengan orang yang menyerang secara pribadi saja di dalam isu tersebut, itu sudah terlihat jelas dalam cara penyampaiannya itu memang tidak berdasar, kemudian tidak ada bukti yang mendukung data dan fakta, bahkan omongannya dia sendiri itu tidak terintegrasi dengan data apapun. Itu sangat-sangat bukan mungkin merusak pemikiran bangsa gitu kan. Nah, itu tuh salah satu faktor yang dapat kita gunakan ketika melihat kritik yang dibawakan seseorang. Nah, berarti orang yang mengkritik itu harus membawakan sesuatu data, fakta, ataupun analisis dia sendiri secara komprehensif dong. Betul.
1: Ya karena betul. Itu memang, jadi iya. Ketika ditanya berdasarkan apa kamu mengkritik
0: seperti iya.
1: Itu, dia bisa menyampaikan ya.
0: Betul.
1: Gak nah, cuma katanya atau aku pikir,
0: aku rasa gitu kan. Nah, tapi sebetulnya begini mas, untuk teman-teman juga mungkin yang mendengarkan ini bisa diimplementasikan dalam komunikasi kalian. Sebetulnya ketika kritik yang konstruktif, tapi cara pembawaannya itu tidak baik dan tidak dapat diterima dengan semua kalangan, itu saya rasa kritik atau substansi yang dibawakan Anda itu sangat tidak berguna atau sia-sia aja. Kita sudah riset komprehensif tapi cara pembawaan kita itu tidak bisa diterima. Lalu apa yang siapa yang mau mendengarkan kritik kita gitu kan?
1: Percuma dong.
0: Percuma. Nah, sebetulnya memang walaupun saya tadi lebih sepakat meter tapi saya juga mementingkan manner, cara penyampaian juga. Karena pada akhirnya tujuan kita menyampaikan sebuah kritik kan disertai harapan. Harapannya adalah diterima, diimplementasikan oleh orang yang kita kritik dan lain sebagainya. Atau orang yang berwenang dalam hal ini. Terus kemudian ketika kita melihat ada suatu isu, kita ingin menyampaikan sebuah kritik. Pertama kita pahami dulu apa yang akan menjadi substansi yang kita bawakan nanti ke depan. Kemudian bagaimana cara menyampaikan yang baik. Ada satu pembelajaran yang pernah saya ambil di seminar public speaking, kebetulan saya juga sudah sertifikasi public speaking, dan waktu itu saya mendapatkan pembelajaran bahwa ketika kita menyampaikan kritik, pertama ucapkan bagus, pertama apresiasi. Pertama apresiasi. Kemudian kedua, sampaikan data pendukung dan alasan kita mengkritik hal tersebut. Contoh seperti ini. Terima kasih, kami apresiasi dari kritik Anda atau kritik saudara. Namun alangkah baiknya kami memiliki pandangan untuk memperkuat. Nah, gitu kan argumen dari manner tersebut kan lebih enak didengar.
1: Iya, betul.
0: Lebih enak didengar, lebih enak diterima daripada ketimbang enggak bisa begitu.
1: Oh, ya kan? No,
0: enggak bisa. harus begini karena saya rasa begini-begini enggak bisa. Itu mungkin bisa menjadi kritik yang bagus. Mm-hmm. Substansinya memang bagus, tapi belum tentu lawan bicara kita menerima. Lah, poin utamanya adalah ketika substansi sudah kita kembangkan secara sedemikian rupa baiknya, tujuan kedua kita adalah bagaimana lawan bicara kita itu mengakseptasi apa yang kita sampaikan. Setelah akseptasi apa yang kita sampaikan, kemudian implementasi. Koordinasi setelah itu implementasi. Aplikasikan apa yang kita sarankan. Dan itu sudah selesai dalam hal kritik-mengkritik tadi. Karena tujuan akhirnya adalah kita sebagai kritik, pengkritik, itu pasti tujuan akhirnya apa yang menjadi kritik kita itu dilaksanakan, didengarkan, dan implementasikan dengan baik. Gitu sih Mas Dosen.
1: Nah, kita bicara tentang menyampaikan pendapat gitu ya. Kan banyak orang yang takut ya, entah judgmental atau takut tidak diterima pendapatnya, atau memang dia gak berani kayak, aduh nanti dengan berbagai macam alasan dan lain sebagainya. Terus gimana sih cara kita agar kita bisa menciptakan ruang diskusi yang memang membuat setiap orang yang hadir di situ mau menyampaikan pendapatnya tanpa rasa takut. Tiba-tiba misalkan nanti dijudge atau mungkin tiba-tiba hilang dari keanggotaan. Itu kan kita gak pernah tahu ya. Nah ini gimana nih, terus takut diremehkan terutama gitu. Nah gimana nih?
0: Itu pasti akan dialami oleh semua orang yang baru mulai untuk kritis ya. Baru mulai menggunakan critical thinkingnya. Itu pasti. Karena saya juga berawal dari hal tersebut. Ketika pertama saya mulai suka bersuara ataupun vokal, katakanlah orang bilang vokal dalam hal beberapa dalam organisasi ataupun dalam ranah sosial, saya vokal mengkritisi apa yang ada. Dan ya bukan untuk cari sensasi atau cari nama, karena memang ketika kita melihat saja, ketika kita melihat ketidaksesuaian dalam pandangan mata kita, kita analisis, kemudian kita sampaikan. Nah, bagaimana sih, pertanyaan kan bagaimana sih menciptakan ruang aman bagi seseorang yang baru mulai untuk pengen mengkritik, pengen belajar menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Satu, kemudian kita berbicara dalam forum. Ketika forum diskusi, forum seminar, workshop dan lain sebagainya, seharusnya yang menjadi penanggung jawab forum tersebut itu bisa memberikan ruang yang inklusif. Jadi kita junjung tinggi ruang inklusivitas. Jadi PIC atau person in charge itu orang yang bertanggung jawab dari PIC tersebut itu tentang forum tersebut, terhadap forum tersebut, itu bisa harus memastikan forum diskusi, forum penyampaian pendapat itu harus inklusif. Tidak dibeda-bedakan siapa yang boleh menyampaikan dan siapa tidak boleh. Boleh semua. Kemudian yang kedua, tegur orang-orang yang tidak memiliki manner. Itu salah satu, karena saya pernah mengikuti diskusi publik yang itu PIC-nya atau penanggung jawabnya itu tidak, itu acuh tak acuh. Kayak ada orang yang sebetulnya ini jadi diskusi publik yang sehat. Tapi ketika ada orang yang menyampaikan, waktu itu perempuan, saya masih ingat. Ketika ada seseorang yang menyampaikan, seorang perempuan menyampaikan pendapat, ada yang menyanggah, dan menyanggahnya itu dengan manner yang sangat sangat tercela menurutku. Entah, sorry mungkin bodoh kamu dan lain sebagainya. Itu kan sangat tidak sehat. Itu sangat menyerang personal dan lain sebagainya. Dan itu seharusnya dalam forum diskusi itu menjadi tanggung jawab untuk memberikan teguran, yaitu oleh seorang PIC atau penanggung jawab acara tersebut. Itu satu. Itu bisa terjadi karena tekanan dari seseorang yang menyampaikan kritik. Pasti, apalagi orangnya baru belajar dan lain sebagainya. Sekalipun dia sudah sering mengkritik, sudah sering membuat research yang baik, padahal dia substansi yang dia bawakan sudah matang dan lain sebagainya, tapi tetap itu namanya perasaan. Kadang kita ditekan dari digebrak sedikit kadang kan, apalagi terutama orang-orang yang sensitif terhadap perasaannya kan seperti itu. Aduh, saya takut salah dan lain sebagainya. Salah satunya kan kita bisa membuat budaya diskusi, budaya penyampaian pendapat itu menjadi lebih inklusif. Jadi bisa sering di reminder dalam setiap sesinya, baik oleh teman-teman siapapun, dari univ manapun misalkan, dari fakultas apapun, silakan bisa menyampaikan pendapat, jangan takut di sana. Jadi reminder itu penting untuk stimulan perasaan seseorang bahwa oh iya ini kan forum inklusif dan sebagainya.
1: Ada batasan-batasan yang memang harus kita jaga.
0: Betul. Gitu ya. Terus yang kedua dari segi orang yang menyampaikan kritik. Satu, untuk aman atau tidaknya terus juga menjadi kunci dalam penyampaian kritik itu sendiri. Karena satu, kita bisa membawakan substansi yang sangat matang. Kedua, kritik kita itu menjadi kritik yang konstruktif. Kemudian yang ketiga, kita bekali kritik kita, penyampaian pendapat kita itu dengan landasan yang kuat. Landasan dan riset-riset sebelumnya secara kuat. Karena pernah, saya juga pernah belajar di dalam diskusi juga saya pernah melihat orang yang, wah ini bagus cara ngomongnya sebetulnya. Cuma ketika dia membawakan pendapat, banyak yang tidak setuju. Karena apa? Karena ternyata riset, usut punya usut riset yang dia lakukan itu kurang. Okay. Ataupun dia mungkin belum paham suatu dua tiga istilah. Itu kan salah juga. Akhirnya itu bisa menjadi ruang ketidakamanan bagi dia sendiri. Dalam arti tidak aman kan pasti dia mendapat kritik ya, lagi. Kritik dibalas kritik gitu
1: belum
0: kan.
1: Kuat ya.
0: Betul. Nah makanya mungkin empat hal itu bisa jadi faktor kita untuk bisa menciptakan ruang aman untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Terutama buat teman-teman yang baru mau memulai aktif di ranah sosial masyarakat. Begitu sih Mas.
1: Baik, teman Pro 2 makin seru lagi. Tapi kita harus break dulu. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ceria. Sore Ceria.
1: Lanjut lagi, masih bareng sama aku Dosan dan juga ada Mizar dari HMI Hukum Unsut ya. Nah, ini kan udah hampir jam 5. Mungkin sebelum kita close ya, aku pengen tahu dulu nih, ada nggak apa namanya tips dari kamu agar mahasiswa atau orang-orang nih ya, bisa menyikapi perbedaan, agar bagaimana caranya menyikapi perbedaan pada saat diskusi tanpa melibatkan konflik pribadi. Nah, ini gimana nih?
2: Oke, mungkin ini bisa didengarkan oleh semua teman-teman yang mendengarkan Pro2 kali ini. Dari sejauh pengalamanku dalam berdiskusi, bersosialisasi, ini aku ingin menyampaikan beberapa tips and trick atau cara yang bisa diikuti untuk teman-teman supaya menciptakan ruangan yang inklusif, tidak dibeda-bedakan dan tidak direndahkan dalam menyampaikan pendapat dan sebagainya. Yang pertama itu tentu kita pahami dulu substansi apa yang kita bawakan. Kemudian yang kedua, kita betul-betul riset, kita betul-betul research, kita cari tahu data dan fakta yang mendukung. Itu sangat-sangat penting, sangat important, very important untuk in this case. Terus yang ketiga, itu yang paling penting, belajar cara berkomunikasi, cara menyampaikan supaya apa, supaya bisa diterima dari semua kalangan, semua tempat, semua umur dan semua usia. Karena apa? Karena tiga hal tersebut ketika teman-teman sudah tingkatkan, sudah upayakan untuk dinaikkan kapasitasnya, ditingkatkan kapasitasnya, saya yakin ruang diskusi itu akan menjadi ruang diskusi yang sehat, aman dan solutif bagi isu-isu yang beredar dan menjawab beberapa tantangan-tantangan yang sedang dihadapi. Itu aja sih Mas Dosan.
1: Mungkin pesan juga nih terakhir ya buat teman Pro2 yang lagi dengerin siaran kita atau lagi nonton juga melalui YouTube channel RRI Purwokerto, agar lebih berani bersuara sekaligus bijak dalam mendengarkan nih. Boleh pesannya apa nih, Mizar?
2: Saran untuk mereka lebih berani bersuara itu satu, yang pertama, kita tumbuhkan rasa simpati dan empati. Karena apa? Karena ketika kita sebetulnya itu mampu melihat suatu isu ataupun kritik yang salah, tapi kita tidak memiliki empati apabila kritik itu tetap didengarkan, tidak ada di forum itu yang mengerti dan faham dampaknya, tapi itu hanya saya, itu ditumbuhkan dulu simpati dan empatinya. Rasa itu adalah, dua perasaan itu adalah perasaan penting yang akan menunjang bagaimana kita untuk bisa mempengaruhi keadaan yang sebetulnya itu buruk, itu kita bisa transformasikan keadaan itu menjadi keadaan yang jauh lebih better. Itu kan jauh better dari apa yang dilaksanakan pada waktu itu. Terus yang kedua, kalian itu perlu belajar skill komunikasi, yang mana hasil dari skill komunikasi itu kalian bisa gunakan untuk apa? Untuk memahami orang lain. Untuk memahami orang lain dan sebagainya. Terus yang ketiga yang paling penting adalah kalian tidak boleh bersikap apatis. Nah, caranya untuk bersikap apatis gimana? Banyak banget itu. Kalau orang yang sudah memiliki rasa simpati, empati itu otomatis tidak akan bersifat apatis. Nah, itu. Makanya saran saya adalah tiga untuk teman-teman yang belum berani bersuara sekarang harus change your movement untuk bisa apa? Change your movement dalam bisa menyampaikan argumentation, terus opinion kalian semua itu penting. Argumentasi opini kalian itu penting demi perubahan di kondisi yang buruk menjadi kondisi yang better. Be better untuk teman-teman semua, dan ketika orang menyampaikan sesuatu, jangan pernah sanggah kecuali dia minta pertanyaan. Karena itu bentuk menghargai kita. Junjung tinggi bentuk penghargaan kita jika kita ingin dihargai.
1: Perbedaan pendapat itu hal yang wajar.
2: Hal yang
1: ya, karena
2: wajar.
1: Siap, otaknya beda-beda.
2: Betul.
1: Jadi perbedaan itu. Bahkan Indonesia pun berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa. Jadi itu hal yang lumrah. Justru perbedaan inilah yang membuat kita menjadi makin beragam ya.
2: Betul.
1: Pendapat nanti dimusyawarahkan. Dari berbagai pendapat yang ada dimusyawarahkan mana yang paling baik untuk yang paling baik untuk bersama ya. Kemaslahatan bersama.
2: Betul.
1: Oke, jadi jangan ngotot. Kalau misalnya lagi di dalam forum ngotot, pokoknya pendapatku harus yang paling diterima. Gak boleh ya.
2: Betul.
1: Yang
2: betul.
1: Penting kuatkan pendapat kamu, berikan datanya. Memang tujuan kalau memang pendapat kamu ini yang paling baik untuk kedepannya gitu ya.
2: Betul, betul. Okay.
1: Thank you banget Mizar buat obrolan serunya.
2: Okay.
1: Sukses terus. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya.
2: Amin, amin.
1: Dan tentunya teman Pro2 buat kamu yang melewatkan obrolan kita sore hari ini, kau bisa tonton siaran ulangnya melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Jadi jangan lupa di like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya. Selain ini, kita masih bakal terus lanjut di Sore Ceria. Jadi pastikan tetap tune in di Pro2 FM dan 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

0: WhatsApp 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM.

0: Oke, Temu Pro 2, langsung aja kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kita sudah terhubung dengan Kak Sani selaku operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan menginformasikan Kak Isna ya, yang akan menginformasikan seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini. Selamat sore Kak Isna.
1: Selamat sore Kak.
0: Oke, Kak Isna, bisa di-share ke teman Pro 2 nih seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini. Silakan.
1: Baik, terima kasih atas waktunya Kak. Selamat sore Sobat Setia RRI Pro 2 dimanapun kalian berada. Kali ini dengan saya Isna yang akan menyampaikan pantauan kondisi lalu lintas langsung dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kondisi cuaca pada sore hari ini terpantau cerah merata di beberapa simpang dan juga ruas yang kami amati. Kita langsung saja menuju utara yaitu Simpang Gor Satria yang terlihat cukup ramai di hampir semua kaki simpang yang teramati. Kendaraan yang melintas di simpang ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4 dan merupakan orang-orang yang baru saja pulang bekerja. Lalu kita menuju Simpang Kerang Jambu yang juga ada di utara yang terlihat ramai lancar dengan dominasi kendaraan pribadi. Dan kami himbau bagi sobat sekalian yang akan menuju dari arah utara ataupun selatan di simpang ini untuk berhati-hati apabila terjadi fase hijau bersamaan dari dua arah tersebut. Lalu kita ke tengah menuju Simpang Alun-Alun yang terlihat ramai lancar. Namun sudah ada aktivitas berjalan kaki dan juga parkir, sehingga kami mohon sobat sekalian untuk berhati-hati dalam melambatkan kendaraan ketika melewati simpang ini. Lalu kita menuju ke arah barat, yaitu underpass Purwokerto yang terlihat ramai lancar, terutama dari arah timur atau kendaraan yang keluar dari arah perkotaan Purwokerto. Kendaraan didominasi oleh roda 2, roda 4, dan juga beberapa truk dan bis kecil. Lalu kita ke selatan menuju Simpang Tanjung yang juga ramai lancar dengan dominasi kendaraan roda 2, roda 4 dan juga beberapa kendaraan besar seperti truk dan juga bus. Lalu kita menuju ke arah timur yaitu Bundaran Margono yang terlihat ramai lancar. Tidak ada penumpukan kendaraan di bundaran. Lalu kita menuju ke arah timur lagi atau ke Tenggara, yaitu menuju arah Sokaraja yang dimana terlihat di jembatan Kalipolo Sokaraja terlihat cukup ramai dengan dominasi kendaraan roda 4 ya, kendaraan pribadi maupun bus dan juga truk besar. Demikian pantauan kondisi lalu lintas yang dapat saya sampaikan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kami himbau sobat sekalian untuk selalu mematuhi rambu-rambu dan juga lampu lalu lintas serta tetap utamakan keselamatan. Demikian saya Isna pamit undur diri dan selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Isna atas informasinya dan tentunya kami juga mengucapkan selamat memperingati Hari Perhubungan Nasional ya Kak Isna ya.
1: Oke, terima kasih Kak.
0: Oke, dan tentunya teman Pro 2 kau bisa update info lalu lintas setiap harinya di pagi hari di jam 7 dan di sore hari di jam 5 bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

2 Purwokerto dengan esensi buku The Borrowers karya Mary Norton. Pernahkah teman Pro2 membayangkan kalau benda-benda kecil yang tiba-tiba hilang di rumah ternyata bukan benar-benar hilang? Bisa jadi ada seseorang yang diam-diam meminjamnya. Itulah dunia unik yang dihadirkan dalam novel The Borrowers karya Mary Norton. Novel ini mengisahkan Erie Ticklock, gadis kecil yang hidup bersama keluarganya di balik lantai sebuah rumah. Mereka dikenal sebagai Borrowers, keluarga mungil yang bertahan hidup dengan meminjam berbagai benda milik manusia. Mulai dari benang, kancing, hingga gula, tanpa pernah ingin diketahui keberadaannya. Namun, kehidupan mereka berubah ketika Ariety bertemu seorang anak laki-laki manusia. Pertemuan yang awalnya sederhana justru membawa petualangan besar yang menguji keberanian, kepercayaan, dan arti sebuah keluarga. Dengan imajinasi yang kaya dan kisah yang hangat, Mary Norton mengajak pembaca melihat bahwa dunia bisa terasa begitu luas, bahkan dari sudut pandang makhluk yang sangat kecil. Sebuah cerita klasik yang mengingatkan kita bahwa keberanian dan harapan tidak ditentukan oleh ukuran tubuh, melainkan oleh besarnya hati. Demikian esensi buku The Borrowers karya Mary Norton dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa

suka dengerin lagu yang ini. Ini sudah semua cerita yang telah kita ungkit berdua. Atau yang ini

99 Produ FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Lanjut lagi sore ceria masih bareng sama aku Dosan ya. Sampai jam 7 aja aku bakal temani kamu. Ada beberapa informasi menarik yang menemani sore hari kamu yang udah, kalau apa orang Banyumasnya bilang pentere wisorapatia ya. Jadi udah teduh, udah enak nih sambil menikmati senja, sambil dengerin lagu-lagu di Produ FM, sambil ngebayangin bersama seseorang yang kamu sayang. Kalau misalnya kamu hari ini belum punya seseorang yang kamu sayang, kamu bisa sayang bareng sama Produ aja ya. Ada kakak dosen yang siap menemani kamu. Oke. Biar makin asik lagi, biar makin seru lagi sore harinya, sambil dengerin lagu dari Sal Priadi dan juga Nadine Amiza dengan Amin Paling Serius.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Hai teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu.

Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro2.

0: bersama kami dari Mitra Media
1: Purwokerto.
0: Mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga radio selalu mengudara.
1: Dan semoga radio terus ada sampai kapanpun.
0: Semoga acara-acaranya makin menarik, banyak kreativitas yang dihadirkan, banyak narasumber juga yang dihadirkan. Pokoknya makin sukses ke depan.

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman Pro 2 Michael Moore ini berencana menyumbangkan seluruh pendapatan bersih yang ia terima dari tour Loop Tour bersama Ed Sheeran yang nilainya mencapai sekitar 1 juta US dollar atau 17,7 miliar rupiah ya. Jadi kepada 6 organisasi yang mendukung masyarakat Palestina, dan pengumuman tersebut juga disampaikan beberapa hari setelah dirinya dikeluarkan dari sisa rangkaian tur akibat pernyataannya mengenai Palestina. 6 organisasi yang akan menerima donasi tersebut ini ada Palestine Children Relief Fund, Heal Palestine, Gaza Soup Kitchen, Medical Aid for Palestinians, lalu ada UNRWA USA Nation Committee dan juga UNERA ya. Jadi Michael Moore ini juga secara terbuka mengajak Robert Kraft, pemilik Gillette Stadium, untuk memberikan donasi dengan jumlah yang sama.

الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه معكما محمودا الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang sakit, dia boleh berdoa. Berdoa yang baik adalah berdoa yang memposisikan diri seorang hamba dalam kehambaannya dengan kesadaran bahwa dirinya lemah tak berdaya di hadapan Rabbul Izzati yang Maha Kuasa. Doa kepasrahan kepada Allah yang sifatnya tidak mendikte. Doa kepada Allah yang justru menyanjung, memuja, dan memuji kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah pernah ia terima. Doa ini pernah dilantunkan oleh Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau hidup dalam kepapapunaan yang luar biasa. Kondisinya kontras dengan di hari-hari di masa lalunya. Ia berdoa kepada Allah, Rabbi masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sungguh aku tertimpa penderitaan yang hebat. Padahal Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau Maha Penyayang di atas segala penyayang. Ternyata dengan berdoa seperti ini, Allah memberikan pertolongannya. Dikirimnya Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Ayub agar ia menepuk air yang ada di hadapannya, digunakan untuk mengusap seluruh badannya yang penuh dengan penyakit-penyakit lepra saat itu. Sejurus kemudian, Nabi Allah yang satu ini, kulitnya sembuh tak berbekas. Doa adalah kekuatan bagi orang-orang beriman. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman Pro 2, Madonna ini akan kembali membuka panggung MTV Video Music Awards atau VMAs 2026 di Peacock Theater Los Angeles pada 27 September nanti. Jadi penampilan tersebut menjadi aksi musikal pertamanya di VMAs sejak 2003 ketika ia tampil bersama Britney Spears, Christina Aguilera dan juga Missy Elliott. Madonna ini juga memperoleh nominasi banyak di VMAs tahun ini, yaitu 11 nominasi termasuk nominasi utama Video of the Years untuk Confession to the Films, Artist of the Years, serta Song of the Years, Bring Your Love, kolaborasinya bersama Sabrina Carpenter.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.

0: Kita akan kenalan dengan salah satu tarian asli Indonesia yang pernah ditampilkan dalam perhelatan Asian Games 2018 di Indonesia. Tari Saman merupakan tarian yang berasal dari suku Gayo dan biasanya ditampilkan dalam suatu perayaan penting di suatu peristiwa adat. Syair pada tariannya juga mempergunakan bahasa-bahasa asli suku Gayo. Selain itu, tarian ini juga kerap ditampilkan saat merayakan hari raya kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tari Saman juga telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia tak benda. Tari Saman telah menjadi bentuk salah satu dari bentuk seni pertunjukan yang sering digunakan sebagai sarana komunikasi, menjalin silaturahmi, menyampaikan pesan moral, pantun untuk generasi muda, merepresentasikan alam dan lingkungan di sekitarnya. Tari Saman memiliki keunikan, yaitu dijuluki sebagai tari tangan seribu. Hal ini karena para penari Saman harus konsentrasi dalam melakukan setiap gerakannya agar ketika melakukan gerakan cepat, selalu ada kontrol dan sesuai ritme. Selain itu, gerakannya pun harus sama dengan penari lainnya, sementara kaki tetap menempel pada tempat duduknya. Oleh karena itu, tarian Saman hanya mempunyai satu pola lantai saja, yaitu pola lantai garis lurus yang sejajar secara horizontal dari pandangan penonton. Itulah tarian Saman dari Nangro Aceh, Darussalam.
1: Indonesia.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Jadi gitu loh, Lela. Sintan. Iya, Sintan. Intan, sini, kau dulu duduk.
3: Duduk sini. Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Gak usah, gabung-gabung sama kita
3: gitu
2: di sini.
3: Gitu loh, Intan, sini kita duduk. Yaudahlah.
2: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
2: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
3: Udah 3 tahun kan ya? Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
4: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
5: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
1: Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik.

0: ceria. Sore ceria.
1: Oke, teman Pro 2, kita lagi live di TikToknya Pro 2 ya, di @RRI Pro 2 PWT. Jadi buat kamu yang mau ikutan seru-seruan, boleh langsung meluncur sekarang juga ya. Nah, aku mau nyapa dulu nih buat teman-teman yang udah ikutan gabung di live TikToknya Pro 2. Ada Mbak Ulfi, ada Rianto Riono Susanto, ada Mbak Siti Hari, Mas Agus juga thank you. Ada tadi ada Hyung juga udah ikutan gabung ya. Thank you, ada Ninda, ada Mas Kerupuk Balap juga udah ikutan join ya. Jangan lupa yang mau ikutan gabung, boleh langsung meluncur sekarang juga sambil nanti aku juga bakal balik lagi buat hadirkan informasi menarik buat kamu. Kita lagunya kayak yang agak galau-galau, melo-melo dulu gak apa-apa kali ya. Lagunya dari The Massive, Dengan Cinta Ini Membunuhku. Tapi mari kita bunuh waktu ini. Dengan dengerin lagu-lagu yang enak-enak tentunya masih di Pro 2 FM bersama aku Dok Sam Pradana.

0: Kami dari Radio Paduka FM mengucapkan selamat hari radio.
1: Harapannya semoga radio semakin banyak pendengarnya, radio tetap eksis ya, dan juga pastinya orang-orang ingat nih kalau radio itu masih seru dan menghibur.
0: Jangan lupa selalu mendengarkan radio. Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
2: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
2: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana?

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat di mana pagi, saja teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Indonesia.
3: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
3: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke, teman Pro 2 kita bacain dulu ya, udah ikutan gabung ya di 081327312222 dan juga melalui Instagram dan juga live TikToknya Pro 2 ya. Tadi udah banyak banget yang join ya, terkait kita di live TikToknya Pro 2 lagi ngebahas tentang healing versi kamu ya. Kalau Mbak Ulfi katanya, healing versi aku adalah tidur yang puas, tidak beresiko ya. Kalau Mbak Destia, healing versi aku nonton konser DC. Jujur, ini adalah salah satu masuk ke dalam paket listnya aku, nonton konsernya DC ya.

Jadi aku kepengen nonton konsernya DC. Mudah-mudahan nanti bisa ya. Next, kita ini sambil scroll-scroll ya. Kalau Hyung ya, alias Z ya, healing versi aku adalah dengerin Pro 2 Purwokerto. Mbak Siti Hari, healing versi aku adalah dengerin lagu sambil medang ya. Dengerinnya Pro 2 FM yang jelas, itu baru Jos Jis ya. Kalau Hilda Atika, healing versi aku yaitu nulis jurnal ya. Oke okay, ya. Ada Tia Meyanti, zaman SMP aku suka dengerin Pro 2 FM dan aku suka banget sama suaranya Elky. By the way, dia di mana sekarang? Jujurly, I don't know who they are. Jujur aku gak begitu paham Elky ya, tapi mudah-mudahan kita doakan sehat selalu dan bahagia selalu dan juga sukses ya. Oke okay, ya. Kalau Mas Agus, feelingnya pengen ke tempat estetik atau ziarah ke tempat yang nilai punya nilai historis katanya ya. Oke okay. Next, sabar, kita sambil scroll-scroll ya. Ada Kun Cup, healing versi gue adalah tidur dan tidak terbebani bosku. Oke, halo Hatin, healingnya sembari ditemenin secangkir kopi mase. Ada Dewi, healing versi aku yaitu jalan sendiri ke mall dan makan makanan kesukaan ya. Oke, thank you. Kun Cup beda lagi, ini katanya healing versi gue adalah gibah bersamamu. Au bestie, bestie. Oke. Thank you ya udah kita gabung. Nanti kita bakal lanjut lagi. Dan masih ada informasi juga yang nanti bakal aku share buat kamu. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM. 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

0: Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia.
1: Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arah. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah.
0: Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya hidup.
1: Mimpi itu awal dari cita-cita.
0: Mimpi terus.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: ceria. Sore ceria.
1: Selamat sore buat kamu yang baru aja join di Sore Ceria ya, termasuk buat yang udah ikutan join di live TikToknya Pro2 ya. Aku mau sapa-sapa dulu yang udah ikutan gabung. Hai, ada Kakak Alvo, Destia masih setia ya, ada Tika Hartono, ada Mbak Siti Hari yang masih setia, ada Restu Suryati juga, thank you udah ikutan gabung ya. Trinil, hai, saya Bejo Trinil gitu ya. Ayo nonton konser DC bareng, boleh ya, tapi gak tahu deh, waktu itu aku mau nonton yang ada di Solo, di Colomadu, tapi belum jadi, mungkin next time lah ya, belum pas waktunya. Oke, yaudah teman Pro2, karena udah hampir jam 7 juga, itu berarti sampai di sini dulu aja, aku temani kamu di Sore Ceria, dan jangan lupa nanti di jam 7, aku biasa bakal ajakin kamu bergabung bersama Pro2 FM Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat, yang bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Rio Kleppi ya. Hai, salam kenal ya Mas dari Trinil. Siap, thank you yang udah follow TikToknya Pro2. Kita masih live ya, jadi yang masih pengen ngobrol-ngobrol, habis ini kita lanjut lagi di live TikToknya Pro2. Jangan lupa yang belum follow, di follow terlebih dahulu ya. Oke, thank you banget buat kebersamaannya. Thank you for listening. Sorry buat kalau ada salah kata. Nanti di Jaga Malam ada Kakak Feni yang bakal temani kamu sampai di jam 11 malam ya. Aku Dosan Pradana pamit, dan 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat bareng sama gue, nemenin lo Edi Tama di jam 7 sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat nanti, teman Pro 2. Satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil ya. Well, di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang pria yang baru aja merilis single terbarunya di bulan lalu ya. Dan ini spesial karena terakhir juga main ke MLC ya. Main ke MLC itu bulan Januari kalau gak salah ya. Waktu itu ngobrol sama Ellen ya. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama Rio Clappy, teman Pro 2 yang baru aja ngerilis single terbaru. Kira-kira single apa lagi malam hari ini yang akan dia sampaikan lewat rilisan terbaru ini, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang bikin seru-seruan malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di Topi RT Jakarta, atau bisa langsung rapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu tune in terus di Pro 2 FM favorit kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini.

0: Live Set masih bareng sama gue Edi Tama, dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rio Klebi. Halo.
1: Halo.
0: Udah berapa orang yang nyangka lu Vega Antares?
1: Banyak banget, bahkan bukan Vega Antares doang, Ferry Irwandi juga sempat nyasar komennya ke gue tuh.
0: Oh iya, atau bahkan ada yang bilang lu adalah Ferry Irwandinya musik.
1: Iya kali ya.
0: Tapi ya juga sih setelah di ini sekilas lah ya. Iya
1: karena brengos aja kali. Gak ya.
0: Bener.
1: Tapi yang paling sering sih ya memang dibilang Vega Antares.
0: Vega Antares ya.
1: Vega Antares. Bener.
0: Tapi emang sekilas emang semirip itu sih. Maksudnya dari looks-nya lu sama Bang Vega juga ya mirip gitu loh.
1: Ya akhirnya Vega juga punya sebutan untuk kaum-kaum yang mirip Vega.
0: Apa tuh?
1: Vegetarian.
0: Vegetarian bagus, itu bagus.
1: Tapi gue sempat malah ada band juga sama Vega.
0: Oh iya.
1: Yang mirip semua.
0: Serius.
1: Okay. Ya belum rilis aja lagunya sih.
0: Oke. Okay. Oh tapi ini ada proyeknya beneran.
1: Ada okay. Gue Vega Antares. Ada Erwin Gombes.
0: Oke.
1: Okay. Terus Dion. Dion keyboardisnya Run sekarang tuh. Sama Pesa ada.
0: Okay.
1: Itu mirip semua, brengosan semua.
0: Wow.
1: Hampir bener-bener, makanya namanya Varian kan.
0: Oh namanya Varian.
1: Namanya Varian.
0: Gokil.
1: Jadi yang mukanya 11-12 sama bahkan kayaknya 11-11 kayak Vega Antares.
0: Mirip-mirip ya.
1: Jadi yang ganteng nggak boleh masuk.
0: Aduh. Kok gitu. Wow, tapi itu project yang cukup unik loh sebenarnya ya.
1: Iya, orang Bilal Indrajaya aja. Kita seleksi kok, mapil kita enggak bisa. Dilarang ganteng.
0: Bukan? Dilarang ganteng. Nanti terlalu spotlight Mas Bilal ya. Anyway, apa kabar Bang Rio?
1: Alhamdulillah standar.
0: Aduh.
1: Gak kurang gak lebih.
0: Alhamdulillah. Kalau berlebihan juga bahaya ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Kalau kurang juga bahaya juga.
0: Bahaya juga. Makanya bener.
1: Harus cukup.
0: Benar. Tapi ini juga kayaknya lagi bahagia-bahagianya nih. Karena emang Bang Rio baru aja ngerilis kemarin ya.
1: Yes, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Agustus akhir kemarin.
0: Kata ini spesial kemerdekaan ya katanya ya?
1: Enggak.
0: Ya?
1: Enggak gitu.
0: Enggak gitu ya.
1: Di luar jalur.
0: Oke. Berarti ini jadi rilisan keberapa bang?
1: Kelima
0: ya?
1: Alhamdulillah rilisan kelima. Dari pertama kan Sofia itu 2023.
0: 23, oke. Okay.
1: Bunga Abadi kan?
0: Yes.
1: 24. Belia itu, Denyut dulu sorry. Denyut 2025.
0: Belia.
1: Alhamdulillah tahun ini dua single lah.
0: Dua single udah rilis ya.
1: Udah
0: di awal
1: rilis.
0: Tahun ada Belia yang terakhir ngobrol bareng sama Ellen.
1: Yes, di sini juga kan waktu itu.
0: Yoi. Dan sekarang ini adalah Janji Bahagia nih. Yes. Tapi banyak enggak sih maksudnya orang-orang yang masih belum bisa lepas dengan single lo yang mungkin bikin nama lo naik juga ya. Bunga Abadi gitu.
1: Ya mungkin kayak masih ada ya yang dengerin sih. Apa ya, gue pun juga kadang masih kayak recall memories saat gue bikin Bunga Abadi gitu. Kayak, oh, dan gue cek juga kayaknya antusiasme orang masih alhamdulillah masih lekat sama lagu itu.
0: Benar.
1: Karena mewakili aja sih kayaknya ya, relate aja sama cerita kehidupan orang gitu.
0: Betul. Tapi lo nggak melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya, dalam tanda kutip memuakan gitu kan, karena taunya adalah Rio Klebi ya Bunga Abadi gitu.
1: Enggak sih, itu tergantung orang aja ya maksudnya. Ya pada akhirnya pun gue ya tetap berkarya juga.
0: Benar.
1: Dan terkenal lagu apa enggaknya zaman sekarang kan juga enggak tentu ya.
0: Iya lagi, bener lagi.
1: Kayak zaman viral-viral ini apalagi peran sosial media sekarang tuh udah bener-bener enggak bisa dipegang pakemnya sama sekali. Yang gue lihat ya.
0: Benar.
1: Menurut gue tuh kayak, ya contoh kayak dimulainya setelah Covid waktu itu. 2021 apa ya? Lagunya Denny Casmala yang si Izinkan Aku.
0: Betul.
1: Itu lagu 2002 rilisnya. Tahu gue ya, gue juga lupa. Baru viral 2021, 2020 kan.
0: Benar.
1: Makanya kayak udah enggak bisa ditebak kayak apa? Jangan salahkan paham. Nah, itu kan juga rilis kapan kan?
0: Iya, udah lama juga itu kan.
1: Jadi makanya karya kayak aja. Orang mau bilang Rio Klebi Bunga Abadi, Rio Antares kayak atau apa.
0: Se-enjoynya aja lah ya.
1: Rio Irwandi atau apa.
0: Aduh.
1: Maaf Bang Peri, maaf.
0: Aran. Tapi by the way, Clap itu apa sih? Panggilan lo atau
1: panggilan,
0: apa?
1: Panggilan okay. Dari sekolah itu, dari SMP.
0: Wow.
1: Gara-gara okay. Gue denger Eric Clapton.
0: Oke. Okay.
1: Kayaknya yang denger gue doang kali ya pada saat
0: itu. Cukup jarang sih mungkin ya pada saat itu ya.
1: Sampai itu kan zaman Facebook ya.
0: Bener.
1: Alay gitu lah. Jadi yes. nama Facebook gue tuh Rio Clapton.
0: Oh, I see. Oke. Okay.
1: Temen gue Clapton. Dari itu udah Clappy aja lah. Ada yang manggil Clap. Clappy. Clapto okay. aja ada waktu itu.
0: Ustet, jangan dong. Nyolong bareng dong. Oke, okay, oke. Okay. Gue kira dari ini, apa, Flappy Bird.
1: Enggak ya? Baru ya.
0: Baru ya? Ini
1: baru game juga. Itu. Baru lagi.
0: Iya kan? Itu kan zaman-zaman COVID juga COVID, gak sih? Iya. Zaman COVID juga kan?
1: Dulu, tapi mainnya Hago.
0: iya lagi. Apa tuh yang domba-domba itu?
1: Nah, itu.
0: Iya kan?
1: Sama tahu tempe kalau nggak
0: alright teman-teman berdua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Clappy, ngomongin soal single terbarunya Janji Bahagia nih. Yes. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja mungkin juga boleh banget, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta ya. Yeah. Alright, sekarang kita bakal move dulu ke lagunya Rio Clappy dulu deh yang belia nih, sebelum nanti kita ngomongin soal Janji Bahagia ya. Yeah. So pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Rio Clabby. Alright. Tadi kita ngomongin sempet soal lagu yang viral gitu kan. Bisa lagu-lagu yang mungkin udah rilisan lama sekarang bisa algoritmanya bisa naik, yes, gitu. Orang-orang bisa pada suka gitu. Tapi ketika lu bikin lagu gitu ya, mungkin yang let's say ya kita ngomongin yang di tahun ini lah ya, okay. Yang di 2026 ada Belia sama Janji Bahagia, yeah, gitu kan, yeah. Lu ngikutin ini gak sih? Sebenarnya kan sekarang-sekarang mungkin secara tidak langsung akhirnya akan ada template lagu viral gitu ya. Iya, yeah, kan?
1: Oke,
0: okay. Lu ngeliat itu gimana?
1: Kalau gua, kacamata gua sih ya, kayaknya yang viral pun ya, lagu itu enggak yang template, let's say kayak pada saat itu kan juga ada Delantis yang naik kan,
0: yes,
1: Bunga Maafnya kan, ya bisa dibilang tipikal lagunya hampir sama lah sama Badi ya, tipikal genrenya. Cuman setelah itu ada kayak yang apa sih yang orang-orang Indonesia Timur tuh yang lagu-lagu bola balai apa apa,
0: iya benar
1: ya, pada akhirnya oh kayaknya memang nggak punya pakemnya viralnya, okay. Jadi emang yang sedang in atau yang terulang terus keputar terus kayaknya orang yang lebih nyangkut yang itu sih,
0: oke,
1: okay. Kayak lagunya apa Mangu itu juga kan yang nggak kayak Bunga Badi ya kan,
0: ya
1: benar maaf gitu loh kayak Delantis, beda aja emang balik lagi nggak ada pakemnya,
0: nggak ada pakemnya, nggak ada yang tahu gitu sebenarnya,
1: nggak ada yang tahu makanya
0: bahkan
1: lagu apa yang lagu luar itu sih Lynyrd Skynyrd itu yang Get Ready With Me itu kayak gitu, yang di slow-mo kayak gitu itu juga viral waktu itu. Ya balik lagi itu lagu udah dari tahun 70-an tiba-tiba dipakai lagi kan.
0: Bener. Sama ceritanya sama lagu yang dipakai sama Stranger Things kan yang akhirnya naik tuh apa sampai tuh? Gue lupa judulnya apa ya. Lagu di Stranger Things, jadi dia dipakai di Stranger Things.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ada hill-hillnya gue lupa. Bentar, gue cari dulu ya. Stranger Things.
1: Susah sih, soalnya
0: Running Up That Hill.
1: Mungkin kalau apa?
0: Cat Bus.
1: Ada lagunya kayaknya pasti tahu lah.
0: Ini lagu rame lagi sih akhirnya sih.
1: Nah itu makanya nggak pakai mah udah nggak bisa kepegang sekarang.
0: Benar-benar. Tapi lo ngeliat lagu lo apa sih maksudnya yang bikin orang suka sama lagu lo tuh apa? Menurut lo?
1: Yang mana nih lagu yang mana?
0: Yang Bunga Abadi.
1: Kayaknya ini gue compare sama Denyut ya, yang 2025. Kalau Denyut memang saat nulis lagunya tuh gue pemilihan katanya memang sedikit lebih rumit, lebih kompleks.
0: Oke.
1: Okay. Maksudnya kayak lebih apa ya, nggak blak-blakan gitu. Bunga Abadi pun juga masih ada beberapa yang nggak blak-blakan yang maksudnya masih pakai kata-kata yang di sampingnya. Cuman karena ada bagian pre-chorusnya aja sih yang menurut gue lumayan mewakili banyak orang menurut gue ya kayak. Apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini?
0: Betul, itu
1: kayaknya relate banget sama cerita orang.
0: Oke.
1: Okay. Itu jadinya bisa kemana-mana. Padahal gue nulisnya memang ada unsur tauhidnya aja, emang ada ketuhanannya aja di situ.
0: Yeah.
1: Orang ya bisa menginterpretasin. Ya kalau nggak ada orang tua gue ya kayaknya gue nggak ada artinya lagi di sini. Ya kayak gitu gitulah.
0: Oh, I see. Oke. Tapi kalau di Janji Bahagia ini, apakah ada treatment yang baru atau lu pakai treatment yang sama dengan lagu-lagu sebelumnya?
1: Treatmentnya sih nggak jauh beda sama yang lagu-lagu sebelumnya. Kalau secara teknis rekaman sih ya, gue masih gandeng beberapa nama di situ kan. Ya si Mas Vega pun juga terlibat.
0: Yes.
1: Itu yang main bass Mas Vega.
0: Oh, oke.
1: Okay. Yang ngisi orkestranya masih Erickson.
0: Wijaya.
1: Wijaya, iya. Erickson Wijaya. Lalu ya sisanya gue.
0: Oh, oke.
1: Okay. Bass, sorry. Drum masih yang si drummer gue juga si Eki. Terus ya sisanya gue gitar-gitaran. Treatmentnya nggak jauh beda sih kalau treatment penulisan lagu. Nah ini yang gue justru improvisasi dari si Bunga Abadi sebenarnya.
0: Oke.
1: jadi gue mengarang cerita bahwa ternyata oh Bunga Badi akhirnya gak sebahagia itu.
0: Oh, isi,
1: lanjutlah okay. Sequelnya ke Janji Bahagia ini.
0: Ah.
1: Jadi memang gue bikin narasinya si Bunga Badi ini salah satu dari mereka berdua ini ya terpisah karena ajal.
0: Oke. Okay.
1: Jadilah Janji Bahagia.
0: Oke.
1: Okay. Judulnya sih Janji Bahagia ya pas
0: denger. Iya, bener.
1: Biarin aja, jebakan aja.
0: Clickbait ya,
1: Ternyata ya toh.
0: Aduh.
1: Ya mewek. Nangis.
0: Oh berarti ini sebenarnya basically ada lagu, apa lagu?
1: Lagu jawaban ya.
0: Kayak, jawaban ya.
1: Ya lagu jawaban sih yang gue bikin lah.
0: Oke. Okay. Berarti secara benang merah ceritanya tentang?
1: Masih dua insan
0: ya, tentang dua insan.
1: Terpisah karena ajal.
0: Oke. Okay.
1: Dan let's say dia udah tahu akhirnya kapan, akhirannya kapan, dan ya dia jalanin hubungan ini dengan pasrah aja.
0: Oh, dengan sih, oke. Okay.
1: Ya udahlah, dengan berserah aja udah.
0: Hmm.
1: Kayak ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin nanti.
0: Oke. Okay.
1: Makanya ada kau segalanya yang kan kutangisi itu. Ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin juga. Kayak gitu.
0: Wow, sedih juga lah lagunya ya.
1: Sedih tapi judulnya Janji Bahagia.
0: Iya kan. Nah berarti si Janji Bahagia itu di bagian mananya tuh?
1: Iya kalau dalam satu hubungan dari dua insan pasti kita lah pernah janji-janji bahagia gitu.
0: Okay.
1: Ya. Janji aku akan stay forever sama kamu lah apa-apa gitu kan. Pastilah ada janji bahagia. Sempat kayak tercetus. Ya aku serius kok sama kamu, itu kan sebuah janji ya.
0: Oke.
1: Okay. Sebuah janji, ya kita kan cuma bisa janji doang kan.
0: Betul.
1: Urusan direstuin apa enggak ya, urusan di atas sama orang tua aja.
0: Bener. Oke, okay. Wow ini ternyata bener-bener clickbait ya contohnya sebenarnya ya.
1: Clickbait, makanya
0: clickbait,
1: ada,
0: kan?
1: Orang, ada yang komen, lupa siapa. Hmm. Pakai emoticon judulnya girang itu liriknya pedes. Liriknya pedes. Ya maaf.
0: Oke. Berarti ini base pengalaman lo kah atau
1: enggak, emang gua karang aja.
0: Oh, emang
1: adalah karang dari cerita gua, angkat dari cerita teman gua.
0: Oke.
1: Okay. Adalah cerita gua, cerita teman. Boleh gue jadiin lagu, ya udah deh. Karena waktu itu curhatan sama gue, ya udah.
0: Benar-benar. Akhirnya dikembangkan lah ya.
1: Nah, karena kan lagu nggak harus dari pengalaman sendiri. Kecuali Bunga Badi, Bunga Betul. Badi baru pengalaman sendiri.
0: Oh. Okay.
1: Sofia Bunga Badi, ya Belia juga. Ya sisanya sih narasi aja.
0: Oke. Tapi kalau lu nulis gitu ya, dapat ilhamnya itu dari mana gitu loh? Apakah maksudnya dari kehidupan lo, sekitar lo kah? Atau mungkin lo bisa bener-bener totally ngarang aja, bercerita lah istilahnya.
1: Saat lagi buntu sama cerita hidup sendiri sih, kayak hidup gue lagi kenapa-napa sih. Iya gue ngeliat sekitar aja.
0: Oke.
1: Oh ini kayaknya bisa nih diangkat jadi sebuah lagu. Waktu itu gue pernah punya atau baca bukunya John Mayer yang dia bikin lagu dari hal apapun yang dia lihat pertama kali saat bangun tidur.
0: Oke.
1: Okay. Kayak dia ngelihat sebuah pintu itu. Lu ngeliat apa nih pas bangun tidur? Gue ngeliat jendela.
0: Oke. Okay.
1: Tulis, baru kita lebarin dari kata jendela itu.
0: Oh.
1: Ya bisa okay. aja kayak gue ngelihat apa nih baru bangun tidur, gue ngeliat jam. Ya udah, baru kita kembangin gitu kayak let's say. Ku habiskan ribuan jam bersamamu. Kayak gitulah. Jadi udah jadi satu lirik gitu.

0: Wah.
1: Aduh jangan dong.
0: Janji siswa. Udah gak siswa lagi.
1: Bener, jadi akhirnya janji bahagia ya. Bener, oke.
0: Bet aja.
1: Ya udah, teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana. Habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa lo yang udah merapat, udah nanya. Jadi pastiin buat kamu yang belum nanya, langsung nanya sekarang ya. Jadi langsung aja, ini dia Rio Clappy dengan Janji Bahagia.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Well, dan itu dia janji bahagia dari Rio Clape. Wah, gokil sih lagunya sih. Gua nggak tahu gimana cara membahasakannya ya. Tapi kayak bener tadi gue bilang intronya gitu kan. Lo langsung nyeletuk kayak ini James Bond-nya kan?
1: James Bond.
0: Iya sih, bener sih. Ada betul sih gitu kan. Tapi di akhir juga kayaknya ada kayak unsur-unsur blues atau apa tuh ya gitarnya.
1: Nah, ya. Itu kan? Ya apa ya, iseng-isengnya si Rio aja lah itu. Akal-akalan Rio aja itu.
0: Bener. Tapi secara musik apa yang lu kemas tuh gimana sebenarnya? Si lagu
1: jadi gua lagi bagi. Denger apa ya? Oh, lagi denger, ya sebenarnya lagi denger soundtracknya salah satu film James Bond.
0: Oh iya, yeah.
1: James okay. Bond ya. 007.
0: Iya, yeah, 007
1: James. Tapi Bond. Yang eranya
0: yang lama
1: pokoknya
0: ya?
1: Waktu itu yang ngisi tuh Chris Cornell. Soundgarden apa Chris Cornell gitu gue lupa deh. Chris Cornell kalau gak salah.
0: Oke.
1: Okay. Itu secara chord kayak augmented, kayak naik setengah apa, scanding gitu kan. Kayak cobain. Enak juga ternyata. Terus ya masih dengan klasikannya kayak Bunga Abadi dengan
0: benar-benar
1: orkestra ya.
0: Benar-benar.
1: Nah emang isengnya tuh urusan gitar, gue pengen bandel lah gitarnya, pengen ribet gitu loh, pengen apa ya, belibet aja udah.
0: Iya, benar.
1: Makanya udah hajar aja dicikat aja.
0: Ah.
1: Terus pernah pede kan waktu itu, nanya sama Vega kan, mas ini nggak apa-apa gitar belibet gini? Ya nggak apa-apa, tapi nanti kikilin aja.
0: Ada tapi ya.
1: Tapi nanti dikecilin aja.
0: Bener. Tapi enak ya di akhir sih, enak gue ngedenger kalau yang di tengah-tengah ya. Maksudnya gue mungkin secara musikalnya nggak terlalu tinggi kali ya, gitu kan.
1: Iya memang ada unsur blues sama rocknya aja di situ. Makanya gue coba masukin aja lah. Tabrak-tabrakin aja lah. Selagi masih dalam satu norma ya, satu
0: benar. Oke. Tapi emang di secara musiknya, secara lagunya emang apa ya, pilunya dapet. Darknya juga menurut gue ada gitu loh.
1: Ya karena chord sih, pilihan chord lebih ke minor kan. Minor banget, kayak bener-bener gelap.
0: Bener.
1: Biru banget.
0: Bener.
1: Gitu loh, kayak ya sedih, lagu mewek. Padahal judulnya Janji Bahagia.
0: Bener.
1: Clickbait aja,
0: bener-bener tiba, clickbait sih sebenarnya sih.
1: Ya tiba-tiba denger chordnya aja udah begitu ya.
0: Ya udah dari awal udah ting. Nah. Berbahaya itu, bahaya banget. Tapi sebenarnya apa maksudnya pesan yang pengen lu sampein di lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Apa ya? Kalau yang gue lihat sih maksudnya iya memang sadar bahwa kita akan mati aja sih.
0: Oke.
1: Okay. Ya kayak maksudnya siapapun dalam berpasangan ya memang sadar aja bahwa salah satu dari kita atau dua-duanya pun yang kita juga akan berpisah, insya Allah kan, ketemunya di akhirat nanti. Begitu aja sih, lebih kayak emang ngemas cerita orang, ya memang nyadarin juga kalau ya memang salah satu dari kita juga akan jadi hal yang ditangisi satu sama lain gitu.
0: Jadi dan pengingat gitu ya?
1: Jadi pengingat aja, mungkin ada yang bilang sewajarnya aja kali ya.
0: Iya.
1: Tadi gue bilang cukup aja udah.
0: Cukup aja ya.
1: Gitu.
0: Benar.
1: Yang sewajarnya aja dalam berhubungan atau apa itu doang sih paling.
0: Wow, oke, okay. Alright.
1: Lebih bandel pas nulis lagu ini sih, lebih bandel ke musiknya gue malah.
0: Iya.
1: Ke liriknya sih, maksudnya kayak pengen explore aja musiknya.
0: Oke, okay. Alright. Yang bandel luat sih tadi udah tanya.
1: Iya.
0: Di akhir
1: kan jomplang banget kan kayak dari belia tuh sebenarnya.
0: Iya, benar.
1: Gue bilang waktu itu juga yang pas di sini tuh lebih kayak ini sih, gue maduin unsur lagu anak sekolah Krisye, tapi ritmenya, vibe-nya kayak lagu Juwita.
0: Iya,
1: yeah, disco ajojing gitu kan. Terus tiba-tiba lahir Janji Bahagia.
0: Iya.
1: Kok jomplang banget kan?
0: Bener.
1: Jadi gelap bener.
0: Jadi tapi gelap
1: itulah bener. Namanya bikin-bikin aja udah. Bahkan di album nanti gue juga ada satu lagu yang memang ya bisa dibilang vibe-nya kayak Wijaya 80 lah. Karena karena Wijaya 80 lahir tuh gue lupa lagi album apa, lagu apa yang pertama kali gue langsung demen banget. Bagus banget nih.
0: Iya,
1: era-eranya Dian Pramana Putra,
0: Deddy
1: Dukun dan lain-lain. Cesairo kayak gitu, Chandra Darusman. Anjing, enak banget, lagu bagus banget nih. Gue coba bikin, gue coba bikin.
0: Alright, menarik ya.
1: Nanti di album.
0: Nanti di album ya. Oke, yes. Oke. Nanti kita bakal ngomongin album deh ya. Tapi sekarang gue mau ngejawab dulu soal pertanyaan dari Lara nih ya di malam hari ini. Ini katanya mau bertanya buat kakak Rio.
1: Oke.
0: Okay. Asik.
1: Siapa Lara?
0: Lara. Apa pengalaman paling sederhana dalam hidup kakak Rio yang justru tanpa kakak Rio sadari menjadi bahan bakar terbesar dalam perjalanan musik?
1: Pengalaman sederhana justru jadi bahan bakar terbesar dalam
0: perjalanan musik. Lo kan bermusik udah lama banget dari dulu. Apa lo ikut apa blues?
1: Atau? Iya, komunitas blues.
0: Komunitas blues.
1: Mungkin gitu-gitu. Itu kali ya yang jadi bekal saat ngompos lagu sih. Itu salah satunya sama nyanyi.
0: Oke.
1: Okay. Sebenarnya gue nggak pernah pengen nyanyi karena emang dulu tuh ya main gitar aja.
0: Oke.
1: Okay. Terus nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu pop gitu, lagu ballad kayak gitu-gitu. Karena emang berangkatnya dari Beatles, dari blues.
0: Iya.
1: Nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu semenyek-menyek bunga abadi misalnya. Beneran, tapi emang nggak pernah kayak. Pengen dulu main kenceng gitu, rock and roll, hingga ketemu banyak orang yang gue anggap sederhana ya. Waktu itu kan diajarin baca partitur waktu itu. Gue mikirnya, alah baca partitur buat apa sih? Ternyata seberguna itu sekarang. Jadi bahan bakar itu ketika lo kepakainya buat latihan atau buat apa gitu. Yes. Bahkan cara ngompos lagu, kapan harus main, kapan harus diem, itu aja sih.
0: Oke.
1: Lebih teknik aja musiknya.
0: Benar-benar. Tapi menarik tuh, maksudnya dulu lu bener-bener sama sekali gak kepikiran buat bikin lagu kayak Bunga Abadi.
1: Sama sekali enggak.
0: Janji Bahagia pasti gak akan kepikiran
1: apalagi,
0: gitu ya.
1: Apalagi.
0: Tapi apa yang akhirnya memantik gitu, akhirnya lu, gue bikin Bunga Abadi pada saat itu. Atau mungkin dari Sofia dulu tuh.
1: Kalau Sofia masih ada benang merah Beatle-Beatlean lah ya. Apalagi waktu itu bikin sama Vega kan.
0: Iya.
1: Satu agama lah, vital agama kita kan.
0: Sering disuruh gitu kan.
1: Itu ya nuansa Beatlesnya kental banget. Bener. Di Sofia. Di Bunga Abadi ini sebenarnya gue juga bingung ya waktu itu bikinnya tuh. Emang ngalir aja sih. Nah kalau Bunga Abadi mungkin gue baru lebih fokus, lebih condong ke lirik.
0: Lirik ya.
1: Karena memang ya pribadi ya. Ya maksudnya ketemu pacar waktu itu jadi bini gue alhamdulillah sekarang. Makanya lebih cenderungnya ke lirik dulu kalau si Bunga Abadi.
0: Bunga Abadi. Alright, okay. Benar. Okay, sekarang udah ada yang dari Ilham KDI 4790. Oh, lu dangdut tapi gimana nih KDI?
1: Bukan. Acara baru. Acara Gen Z.
0: Kalau suatu hari Mas Rio ingin berkolaborasi dengan satu musisi, siapa yang bakal Mas Rio pilih katanya?
1: Indonesia
0: boleh.
1: Wah, kalau luar negerinya yang ketinggian ya. Ketinggian ya.
0: Gue kayaknya tahu sih siapa sih.
1: Paul McCartney.
0: Iya benar.
1: Ya, satu-satu ya masih ada.
0: Benar.
1: Indonesia ya.
0: Kalau Indo siapa? Selain Bilal. Selain Vega.
1: Jatuhnya teman kerja kalau itu.
0: Iya makanya. Tiap hari juga ketemu kayaknya tuh.
1: Kalau bertiga juga Beatlean.
0: Ujung-ujungnya Beatlean juga.
1: Aduh siapa ya, bingung sih. Sebenarnya kepengen banget. Mungkin bukan kolaborasi sih. Maksudnya kayak ngefans banget. Waktu itu dua sih.
0: Oke, okay, siapa?
1: Yang bikin semangat nyanyi sih. Pertama Once.
0: Oke.
1: Once Mekel. Itu ya siapa yang gak suka
0: kacau sih
1: caranya.
0: Bener.
1: Beliau di Bintang 5 ya.
0: Iya.
1: Siapa yang gak suka lagu betul, Arjuna gitu betul. Loh pada saat ini
0: Once ya gokil.
1: Bukan kita yang ngomongin yang apa Mas Ari dan yang lain-lain gak bagus juga.
0: Bener.
1: Punya tempatnya masing-masing.
0: Punya tempatnya masing-masing.
1: Selera aja. Terus yang satu lagi Almarhum Krisya sih sebenarnya.
0: Oh iya yeah.
1: Kalau dibilang kolaps kayaknya nggak akan kolaps juga bener, sih bener, karena gue sama Krisya udah cukup mengagumi aja gitu loh. Ya Krisya kan bingung juga ya kalau disuruh kolaps sama siapa ya. Sama Perunggu Beatle-Beatlean juga.
0: Iya aku juga Beatle-Beatlean juga ya.
1: Makanya Maul demen banget Beatle.
0: Bener.
1: Maul McCartney itu.
0: ada lagi namanya kata gue. Nanti ganti nama lagi tuh si Paul tuh. Maul Karni.
1: Jujur gue bingung kalau okay, untuk ditanya musisi siapa untuk collaboration ya.
0: Okay, tapi tadi lah ya yang lu kagumi ada Once sama Almarhum Krisya.
1: Mungkin kalau solois cewek ada.
0: Okay, siapa tuh?
1: Mama Ina. Sumpah. Ya karena gue fans aja, ngefans okay. aja sama Mama Ina, demen okay. aja sama suara yeah, yeah, yeah. Mama Ina gitu. Terutama di lagu ini, di lagu yang Mama Ina sama Krisya.
0: Okay.
1: Di lagu Kala Simfoni Cinta, apa ya judulnya tuh lu? Kisah Insani.
0: Oh iya. Yeah.
1: Kisah Insani itu gue dengerin, oh Mama Ina ini suaranya enak banget sumpah.
0: Iya. Yeah, yeah, yeah.
1: Kok enggak ada artis mudanya? Enggak pede gue nya.
0: Oh iya iya. Iya, siapa tahu ya kan gitu. Enggak
1: usah lah, sayang.
0: Kan jadi kelihatan umurnya gitu kan.
1: Referensinya udah beda.
0: Referensinya udah beda. Benar-benar.
1: Dia main threads, kita masih ngomongin Hago kan.
0: Aduh. Bener lagi ngomongin Hago ya. Oke okay, gitu ya. Berarti Ilham ya tadi semoga yes. udah kejawab gitu ya. Oke okay, sekarang gue mau ngomongin soal albumnya nih yang bakal dirilis okay. ya. Berarti kan next project langsung album berarti ya.
1: Insya Allah langsung album.
0: Langsung album langsung ya album.
1: Udah selesai semua sih maksudnya urusan audio dan lain-lainnya pun juga udah. Tinggal nungguin renderan aja dari bapak satu itu. Dari Vega Andares.
0: Benar. Ditunggu ya secepatnya.
1: Sama bapak penuk cabe itu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya yang istimewa, yang spesial di album ini? Ini berarti jadi album pertama lo ya berarti ya?
1: Perdana
0: ya.
1: Debut album. Yang gua angkat sih sebenarnya Insya Allah tajuknya tuh kan memang Tutur Hayat.
0: Oke.
1: Okay. Gua simpelin aja kayak memang apa ya sehari-hari kan Hayat tuh kan jiwa ya. Ya udah Tutur kan penyampaian apa yang si jiwa kita sampaikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Ada seneng, ada sedih, ada gelap, ada terang, ada putih, ada hitam, merah, biru, lain-lain gitu loh. Gua coba masukin aja di kolase gue ini. Gak kepatok, makanya gak kepatok mau lagunya sedih mulu, seneng mulu. Enggak sih, random aja.
0: Oke.
1: Roller coaster aja sih.
0: Roller coaster aja sebenarnya di...
1: Si genrenya pun juga kayak vibe musiknya pun juga bahkan nanti bisa gue bilang lompat-lompat.
0: Iya.
1: Tiba-tiba ada yang kebitel-bitelan.
0: Benar.
1: Tiba-tiba ya kayak Bunga Abadi, Janji Bahagia. Terus tiba-tiba ada yang Kisah Insani tadi, nanti itu rahasia lah.
0: Asik,
1: kayak sudah. Kurang lebih kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya namanya maksudnya kehidupan aja. Berarti tentang kehidupan aja lah ya. Maksudnya.
1: Yes, mencoba relate aja ke semua cerita orang.
0: Oke, asik. Kira-kira bakal ada berapa lagu di album ini?
1: 10 track. Yang baru itu ada 5 apa 6 ya? Lupa.
0: Oke.
1: Iya, 5 ya segituan
0: lah. Ada sekitar 5 lah ya yang
1: sekitar
0: baru.
1: Sekitar 5, 5 atau 4 atau berapa gitu lupa.
0: Gitu. Pokoknya nanti ditunggu aja ya. Kira-kira kapan nih? Tahun ini ya?
1: Tahun ini. Sebenarnya molor mulu kan. Si artisnya kebanyakan warawiri juga nih.
0: Bener,
1: sebat kesiangan.
0: Iya. Iya, besok lagi deh gitu kan.
1: Besok lagi deh,
0: entar dulu deh.
1: Udah Agustus. Tapi insyaallah alhamdulillah sini udah tinggal
0: dikit lagi lah.
1: Ya bisa dibilang 80% lah. 80 okay. sampai 90% udah kelar, udah tinggal. Insyaallah tinggal
0: bisa lah ya. 3 bulan mah kekejar lah.
1: Bahkan kayaknya enggak nyampe 3 bulan.
0: Enggak nyampe 3 bulan ya.
1: 6 bulan.
0: Kok jadi tahun depan ujung-ujungnya. Ya ada teman produser nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Rio Klepi. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rio Clabby. Alright, berarti album akan tahun ini insya Allah bakal rilis ya.
2: Betul.
1: Tapi kalau mau pingin pingin dengerin lagu-lagu lu ya, terutama mungkin Janji Bahagia, bisa di mana aja nih berarti?
2: Di mana aja dong, udah rilis di semua digital music platform, Spotify, Apple Music. Bahkan video klipnya udah ada.
1: Oh iya, video klipnya udah ada. Bisa dilihat di mana?
2: Bisa dilihat di YouTube di channelnya Rio. Channel gua, Rio _ Clabby.
1: Oke.
2: Itu ada video klipnya Janji Bahagia. Belia pun ada.
1: Oke.
2: Yang mana Bunga Abadi juga ada nanti.
1: Akan ada nanti.
2: Akan ada karena jadi satu cerita sih sebenarnya.
1: Seru banget.
2: Dari Bunga Abadi ke Janji Bahagia.
1: Oh,
2: ibaratnya ya sequelnya sih.
1: Sequelnya
2: ya. Janji Bahagia dulu yang keluarin.
1: Yes. Kalau di Janji Bahagia berarti so far ya kurang lebih menceritakan tentang isi lagunya atau gimana tuh di video klip?
2: Di video Janji Bahagia? Lebih ke situasi lagunya sih. Maksudnya kayak apa ya, si cowoknya ini nge-recall memories si ceweknya yang udah gak ada. Nah, kenangan-kenangannya ada di Bunga Abadi nanti.
1: Oh, I see. Oh, kebayang.
2: Benar-benar. Lebih ke ya adegan waktu itu di, nanti bisa dilihat sendiri lah ya, di YouTube ada kayak di pantai, kayak lagi di pantai gitu kan. Itu sebenarnya recall memoriesnya dari si
1: Bunga Abadi.
2: Beberapa cerita si Bunga Abadi gitu. Cuma gak lama-lama takut saya tombak aja sih. Ngeri juga laut selatan.
1: Iya bener kan. Takutnya pasang gitu kan.
2: Tiba-tiba pasang aja.
1: Bener.
2: Jangan pakai baju hijau.
1: Jangan. Hilang. Oke. Alright. Oh, kebayang sih gue sih konsepnya sih. Tapi berarti ketika nonton si video klip Bunga Abadi nanti bisa mewek dong.
2: Ya mungkin ya.
1: Mungkin kan?
2: Mungkin lah ya. Mungkin ya. Ada yang mewek, ada yang susah mewek juga kali ya.
1: Iya, benar.
2: Atau ada yang udah move on kali.
1: Bisa jadi sih.
2: Iyalah.
1: Bisa jadi sih. Benar. Jadi ya seperti itulah ya, bisa menginterpretasikan sendiri
2: tentang lagunya
1: ya. Betul. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh Indonesia dan juga fans lu apa? Clapper bukan ya?
2: Clapper.
1: Bukan ya, gue asbun aja.
2: Aduh, apa ya?
1: Gak ada ya.
2: Gak usah ada fanbase lah. Apa? Sahaing.
1: Apa yang mau disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
2: Iya. Sebelumnya sih makasih udah dengerin Janji Bahagia dan lagu-laguku yang lain. Dan semoga albumku nanti juga mewakili banget cerita kehidupan kalian.
1: Amin.
2: Yang pasti ya berkah lah buat kita semua.
1: Betul.
2: Dijauhi dari hal-hal yang batil dan
1: betul,
2: membawa mudorot. Amin.
1: Amin. Amin. Amin sekeras-kerasnya ya.
2: Yes. Amin paling ultimate.
1: Asik. Amin paling ultimate. Benar-benar. Jadi jangan lupa buat dengerin lagu-lagu yang Rio Clabby di DSP semua ada. Video klipnya juga beberapa sudah ada ya. Bisa ditonton di YouTube-nya Rio Clabby. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, thank you so much Bang Rio. Thank you. Sukses selalu. Nanti ditunggu albumnya. Kita ngobrol-ngobrol lagi insya Allah ya.
2: Album liris gue kesini lagi.
1: Boleh dong. Kita bedah semuanya itu ya.
2: Betul.
1: Alright. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
2: Rio Clabby.
1: Alright. Bye-bye.

0: 081 327 312222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 47 Purwokerto, inilah Info Pro 2 edisi malam hari ini bersama aku, Feni Ayu. Warga Bumiayu memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis melalui program Real Klinik yang digelar KI Daup 5 Purwokerto. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Yanuar Adi.
1: Keluhan kesehatan yang dirasakan warga membawa mereka mendatangi stasiun Bumiayu, Kabupaten Brebes. Bukan untuk bepergian dengan kereta api. Mereka datang memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis melalui program Real Klinik yang digelar KAI Daup 5 Purwokerto. Salah seorang warga, Betty Susiliati, datang untuk memeriksakan kondisi kesehatannya. Dia mengaku mengalami mual dan muntah sejak sehari sebelumnya setelah menjalani perawatan. Setelah itu dia juga mengalami infeksi saluran kemih dan mendapat diagnosis HIG. Betty mengatakan layanan kesehatan gratis yang diberikan KAI sangat membantu masyarakat. Selain dapat menjalani pemeriksaan, peserta juga mendapatkan obat sesuai kebutuhan dari layanan kesehatan yang tersedia.
2: Mual muntah.
1: Sejak kapan?
2: Dari kemarin, habis dirawat sih.
1: Itu kenapa?
2: Mual muntah sama ISK, infeksi saluran kemih. Sangat senang sekali mas, dapat pemeriksaan. Mudah-mudahan cepat sehat lagi, cepat pulih.
1: Pengalaman serupa dirasakan warga lainnya, Roit. Dia memanfaatkan layanan Real Klinik untuk memeriksakan sakit gigi yang dikeluhkannya. Namun pencabutan gigi belum dapat dilakukan karena hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darahnya sedang tinggi. Roit kemudian mendapatkan obat dan diminta menunggu hingga tekanan darahnya normal sebelum melanjutkan pemeriksaan ke puskesmas atau rumah sakit. Menurutnya layanan yang tersedia di stasiun Bumiayu membuat warga lebih mudah memperoleh pemeriksaan tanpa harus menempuh perjalanan jauh dan antrian yang panjang.
3: Pertama sakit gigi, mau dicopot tapi tensinya lagi tinggi, jadi nggak kasih obat dulu. Nanti kalau tensinya udah normal baru ke puskesmas atau rumah sakit gitu. Ya alhamdulillah gitu, alhamdulillahnya kita aturan ke klinik agak jauh, ke puskesmas agak jauh, terus antriannya juga begitu. Di sini kan nggak begitu ngantri, ya. Terus ya, alhamdulillah teratur gitulah.
1: Sebanyak 250 warga mengikuti kegiatan bakti sosial dan pengobatan gratis yang dipusatkan di kawasan stasiun Bumiayu. Real Klinik menyediakan layanan kesehatan seperti cek kesehatan gratis, poli umum, poli kesehatan ibu dan anak, poli gigi, poli mata, laboratorium sederhana hingga layanan obat. Yanuar Adi melaporkan.
0: Itu dia Info Pro 2 edisi malam hari ini, Info Pro 2 di hari Kamis tanggal 17 September tahun 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan juga informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri, gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari

0: Galau Malam-Malam.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Seneng banget ya teman Pro 2 balik lagi nih mendengar suara Feni yang bakal temenin kamu di malam Jumat ini ya. Jadi di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam kali ini ya, spesial edisi malam Jumat, biar malam Jumat kamu nih gak murung, gak horror gitu ya, dan gak menyeramkan. Nah di sini kamu harus dengerin Pro 2 terus ya, karena aku bakalan kasih kamu info-info menarik. Nanti juga aku bakalan buka tema yang seperti biasa boleh banget kamu ikuti. Tapi untuk di sesi pertama nih ya, seperti biasa di Kamis malam tentunya ada Pro 2 Movie ya, yang bakal temenin kamu sampai jam 9 malam nanti. Aku bakal kasih kamu info-info menarik dan juga terupdate pastinya seputar dunia perfilman. Nah buat kamu yang penasaran nah, info update apa sih yang bakal aku kasih nih dari dunia film, makanya stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Kali ini aku bakal kasih satu lagu pembuka di Jaga Malam kali ini ya, dari Mario G. Clau nih, ada Semata Karenamu.

0: Kami dari Visip Unsur Radio mengucapkan
1: selamat hari radio.
2: Jangan lupa buat selalu dengerin radio tiap hari.
0: Semoga pendengar radio di seluruh dunia semakin bertambah.
3: Dan semoga radio terus menginspirasi dan juga selalu memberikan informasi yang up to date.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Galau Malam-Malam.
1: Kali ini ada informasi nih dari dunia perfilman Indonesia ya. Ada film 4 musim Pertiwi atau Four Seasons in Java ini resmi untuk dipilih untuk jadi wakil Indonesia nih di ajang Piala Oscar 2027 untuk kategori Best International Feature Film. Keren ya. Film besutan sutradara Kamila Andini ini merupakan hasil kolaborasi produk internasional ya, bareng banyak sama negara lain kayak ada Singapura, ada Belanda, sampai Jerman. Dan sebelum dicalonkan ini untuk ajang bergengsi tersebut ya, film yang dibintangi sama Putri Marino dan juga Arya Saloka ini sudah lebih dulu tayang perdana di Toronto International Film Festival 2026 dan juga masuk ke dalam program khusus di Busan International Film Festival. Kehadiran film ini pun jadi perwakilan ke-27 ya dari Indonesia yang dipilih sama Komite Seleksi Oscar Indonesia berkat cerita

pun jadi makin rumit ya. Pas dia nih tahu kalau misalnya orang-orang yang dulu bikin dia masuk penjara sekarang justru jadi penguasa di sana, bahkan bikin perjalanan pulang ini jadi penuh tantangan emosional yang berat. Keren ya.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia.

0: Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah Love Out Loud yang seringkali disingkat LOL atau HAHA untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata HAHA dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to WKWKWK.
2: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
3: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
2: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
3: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
2: Oh ya? Terus?
3: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
4: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Masalah Malam.
1: Kali ini ada film yang diadaptasi dari kartun yang udah, aduh, legend banget lah ya. Apalagi kalau bukan Scooby-Doo nih, ada serial live action Scooby-Doo Origins yang dilaporkan telah resmi menyelesaikan proses produksi dan juga dijadwalkan tayangnya secara global di layanan streaming ini di tahun 2027 besok. Dan proyek ini hadir sebagai penafsiran ulang modern yang membawa kisah awal kelompok remaja pemecah misteri saat mereka ini menghabiskan musim panas terakhir mereka di sebuah camp. Dan cerita ini bermula saat Shaggy dan juga Daphne ya terlibat dalam sebuah misteri menyeramkan yang berkaitan langsung sama seekor anak anjing Great Dane yang tersesat. Kemudian mereka ini bergabung ya dengan Velma yang berpikiran sangat logis, serta ada Freddy juga untuk memecahkan kasus pembunuhan supranatural yang mengancam akan mengungkapkan rahasia terdalam mereka masing-masing. Karakter utama dalam serial ini diperankan sama McKenna Grace nih sebagai Daphne, terus juga ada Tanner Hagen sebagai Shaggy, ada Abby Ryder Fortson sebagai Velma, dan juga Maxwell Jenkins sebagai Fred Jones. Hal yang cukup menarik ya adalah penggunaan anjing Great Dane ini asli untuk memerankan tokoh Scooby-Doo-nya yang menjadi terobosan baru dalam sejarah waralaba ini. Dan serial yang diproduksi sama Warner Bros. Television ini bersama dengan produser eksekutif Josh Applebaum dan juga Scott Rosenberg ya, ini bakalan hadir dalam format durasi 1 jam untuk setiap episodenya. Jadi ini adalah serial atau produk ya, bukan film. Dan kehadiran tayangan ini diharapkan bisa memberikan nuansa baru yang lebih mendalam ya bagi para penggemar kisah petualangan geng Mystery Machine tersebut. Aduh, jadi penasaran dan gak sabar gak sih liatnya, seseru apa ya.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantin terus jaga malam. Hanya di 99.2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
1: Wae nyetel Pro 2 kok. Asiknya Pol Yakin.
2: Pintu teater 1 telah dibuka.
3: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
4: Aduh, Yang. Tapi...
3: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
4: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
3: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
4: Tapi yang...
3: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Teman Pro2 masih dari dunia film ya. Ini adalah salah satu film yang lagi diomongin sama banyak orang dan juga lagi rame banget. Padahal tayangnya udah cukup lama ya. Ada film di Odyssey nih yang disutradari sama Christopher Nolan. Beneran membuat sejarah baru untuk Universal Picture ya. Setelah 2 bulan rilis dan studio yang udah berdiri selama 114 tahun itu dapat angin segar nih, soalnya film ini resmi jadi film yang paling laris sepanjang sejarah mereka. Total pendapatan globalnya ini tembus sampai angka fantastis, yaitu 1,68 miliar dolar. Dari jumlah itu pendapatan domestiknya pun menyumbang 601,2 juta dolar ya, sedangkan dari penonton internasional ini dapat 1,083 miliar dolar. Matt Damon nih dan juga tim produksi memang berhasil membuat bikin karya ambisius yang dipuji sama banyak pihak sebagai momen fenomenal untuk industri bioskop di zaman sekarang. Prestasi film ini memang gak main-main juga karena berhasil memecahkan banyak rekor sekaligus. Selain jadi film dengan pembukaan paling besar ya sepanjang karir Nolan, The Odyssey ini juga dapat gelar film dengan rating dewasa paling cuan dalam sejarah dan juga paling sukses di format IMAX. Menariknya lagi, meskipun ceritanya ini diambil dari materi yang udah berumur ribuan tahun ya, tapi film ini tetap jadi karya non-sequel pertama sejak tahun 2009 yang bisa menembus angka 1 miliar dolar di pasar internasional. Dan keberhasilan ini otomatis membuat Universal Picture ya makin dominan lagi di box office tahun ini dengan kuasai pangsa pasar sampai 26% dan juga jadi studio pertama yang lewat angka 3 miliar dolar di pasar internasional untuk tahun 2026.

0: WhatsApp 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku The Borrowers karya Mary Norton. Pernahkah teman Pro 2 membayangkan kalau benda-benda kecil yang tiba-tiba hilang di rumah ternyata bukan benar-benar hilang? Bisa jadi ada seseorang yang diam-diam meminjamnya. Itulah dunia unik yang dihadirkan dalam novel The Borrowers karya Mary Norton. Novel ini mengisahkan Erie Ticklock, gadis kecil yang hidup bersama keluarganya di balik lantai sebuah rumah. Mereka dikenal sebagai Borrowers, keluarga mungil yang bertahan hidup dengan meminjam berbagai benda milik manusia. Mulai dari benang, kancing, hingga gula, tanpa pernah ingin diketahui keberadaannya. Namun, kehidupan mereka berubah ketika Arietti bertemu seorang anak laki-laki manusia. Pertemuan yang awalnya sederhana justru membawa petualangan besar yang menguji keberanian, kepercayaan, dan arti sebuah keluarga. Dengan imajinasi yang kaya dan kisah yang hangat, Mary Norton mengajak pembaca melihat bahwa dunia bisa terasa begitu luas, bahkan dari sudut pandang makhluk yang sangat kecil. Sebuah cerita klasik yang mengingatkan kita bahwa keberanian dan harapan tidak ditentukan oleh ukuran tubuh, melainkan oleh besarnya hati. Demikian esensi buku The Borrowers karya Mary Norton dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Hai teman Prodo, masih dijaga malam ya. Jangan kalau malam-malam barengan sama Feni di sini. Kalau tadi di sesi pertama jaga malam ya, edisi Kamis malam atau malam Jumat gitu ya, biasanya kan kita memang ngomongin seputar dunia film di Pro 2 Movie ya. Tadi aku juga udah kasih info-info update seputar dunia perfilman, mau itu dari Indonesia maupun juga dari internasional ya, film mancanegara juga, yang pastinya update banget lah buat kamu tadi ya. Dan untuk sesi kedua ini di Jaga Malam kali ini, aku bakalan buka tema seperti biasa yang boleh banget dan bisa kamu ikuti di seluruh media sosialnya Pro 2. Berhubung ini adalah malam hari ya, apalagi malam Jumat, kayaknya malam hari ini identiknya adalah dengan overthinking gak sih, atau mikirin sesuatu, atau kayaknya merenung gitu. Nah, aku pengen buka tema nih, kamu ini tipe orang yang suka overthinking, atau mungkin kamu tipe orang yang bodo amatan gitu sama sekeliling kamu, atau kayaknya gak mau terlalu diambil pusing gitu. Boleh banget ya langsung ke WhatsApp Pro 2 di 081-327-312222, atau ke Instagram Pro 2 juga boleh banget di @RRIPro2PWT. Kamu juga boleh banget sharing-sharing atau spill-spill nih, kenapa kamu menjadi salah satu tipe orang itu, tipe yang overthinkingan atau yang bodo amatan gitu. Nah, boleh banget lah curhat-curhat dikit ya, juga gak apa-apa banget. Nah, ini kali ini aku mau membuka Jaga Malam edisi cerita penutup hari ya, di sesi kedua kali ini, dengan lagunya Pamungkas nih, ada To The Bone, spesial buat kamu.

Dari Comot ingin mengucapkan semoga di ulang tahun kali ini RRI terus mengudara dan menjadi garda terdepan dalam menyuarakan kebenaran untuk Indonesia. Sekali di udara

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Indonesia.
3: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
3: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
5: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
6: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman Pro 2 ngomong-ngomong tentang overthinking ya, ternyata ini tuh ada kaitannya nih sama salah satu fenomena yang namanya fenomena sunset anxiety ya. Sering banget ini bikin seseorang merasa gelisah ataupun overthinking pas hari ini udah mulai gelap. Dan kondisi ini sebenarnya ini terjadi karena sepanjang siang otak kamu ini terlalu sibuk sama berbagai gangguan kayak misalnya kerjaan ataupun ngobrol sama orang lain. Jadi pas suasana mulai tenang ya di malam hari itu, semua pikiran yang ketunda ini malah muncul berbarengan. Dan hal-hal kayak tugas yang belum kelar ataupun rencana buat besok jadi kerasa jauh lebih berat ya pas gak ada lagi jadwal rutin yang harus dijalani. Rasa gak puas sama produktivitas kamu sendiri ya juga sering jadi pemicu utama nih kenapa malam hari ini malah jadi waktu yang paling bikin stres, bukannya buat istirahat. Biar gak terus-terusan nih ya teman produk, lagi kalau udah misalnya sampai mengganggu gitu, ada beberapa cara simple yang bisa dilakuin untuk menenangkan pikiran pas malam tiba. Salah satunya adalah dengan cara menulis daftar kerjaan yang belum selesai di kertas. Ini tentunya bisa membantu beban di kepala kamu nih kerasa lebih ringan. Terus juga ditambah lagi perlu adanya batas yang jelas antara waktu kerja sama dengan waktu santai kamu atau istirahat kamu, biar otak ini dapat sinyal untuk istirahat juga. Jalan-jalan sebentar, keluar rumah ya untuk nyari udara segar ataupun nyiapin kegiatan kecil. Ini bisa untuk menyenangkan juga dan juga bisa efektif ya untuk mengurangi ketegangan kamu. Paling penting sih memang harus belajar menerima ya kalau misalnya gak semua hal ini harus diselesaikan dalam satu hari supaya energi kamu ini bisa balik lagi untuk menghadapi hari berikutnya dengan lebih maksimal.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Saatnya lomba dan lagu ambiar di Pro 2.

0: Yellow malam-malam.
1: Teman Pro 2, kali ini saatnya aku bacain ya yang udah join nih di tema kita malam hari ini ya, cerita penutup hari jaga malam edisi malam Jumat. Kamu ini tipe orang yang gampang kepikiran atau overthinking atau bodo amatan sih? Nah ini aku bakal bacain yang udah join di live TikTok dulu ya, karena aku juga udah sekitar 15 menitan lah ya, ini udah live TikTok di @rdpro2pwt. Kita sama-sama dulu ya sebelum bacain masuk ke tema kita malam hari ini. Ada Caca dan Mbak Yeni ya, ada Kak Nan juga, terus ada siapa lagi nih, ada Felicia, Natania, ada juga dari siapa tadi, sepertinya banyak banget di atas tapi aku lupa. Ada Mas Awal Budi juga ya, tadi bergabung. Ada Leo, terus juga ada Bumblebee juga, susah sekali namanya. Ada juga dari jurnalis Pantura Nusantara, katanya salam satu pena dari jurnalis Pantura Nusantara. Dan juga dari Rapi Jateng. Ada juga dari AB70 ya. Terus ada dari siapa lagi nih? Ada dari Bang Bro juga. Dan masih banyak lagi. Ada Mbak Destia juga tadi sempat bergabung ya. Mungkin sekarang juga masih bergabung. Aku bakal bacain juga nih yang udah join ke tema kita malam hari ini. Teman Pro 2, kamu tipe orang yang overthinkingan atau bodo amat sih? Nah ini kalau misalnya tadi siapa nih, dari Z ya, ini ada tulisan Z doang, gak tahu namanya siapa. Katanya dia ini tipe orang yang bodo amatan dong, aku menerapkan prinsip stoikism. Aduh keren banget, ngeri banget nih, berat banget. Hanya mengurus sesuatu yang dalam kendali kita, sesuatu yang di luar kendali kita ya jangan diurusin katanya. Seperti ini memang laki-laki sejati ya, bodo amat gitu. Ada juga dari Back Belbi nih yang katanya dia ini tipe orang yang males mikir lah, yang gak harus dipikirin katanya. Ini juga salah satu ya cowok lah ya, tipikal cowok yang bodo amatan. Ada juga dari Felicia Natania nih, walaupun cewek biasanya identiknya sama gampang kepikiran mulu ya, takutan mulu, overthinking mulu nih. Tapi kalau Felicia nih adalah tipe orang yang bodo amat, udah capek kerja ngapain overthinking. Betul, betul banget. Terus ada juga dari AB70 yang katanya kalau saya sih bodo amatan. Ada juga dari Caca Marica Hei yang katanya dia juga, ya udahlah ya gak usah ditanya, tapi saya sudah bisa menebak kalau Caca Marica ini memang tipe orang yang bodoh amatan ya. Terus ada juga nih dari siapa lagi, dari Mbak Destia NSA yang katanya dia juga bodoh amatan Mbak Pen, selain donatur dilarang ngatur pokoknya mangan orang jaluk koi ike. Betul, 100 ya untuk Mbak Destia, 1000 lah aku kasih ya, gak usah 100 lah, nanggung banget, 1000 sekalian. Nah buat kamu teman Pro 2 yang mungkin belum bergabung ke live TikToknya Pro 2, langsung aja meluncur sekarang ke @rdpro2pwt, mumpung aku masih live di situ, kamu boleh banget join ya, ngobrolin seputar tema kita malam hari ini atau ngobrol ngalor ngidul tipis-tipis, gak apa-apa lah, kita ngobrol-ngobrol dikit lah ya. Atau mungkin kamu mau lewat WhatsApp juga boleh banget di 081-327-312222, atau lewat Instagram juga gak apa-apa kok di @rdpro2pwt. Kali ini kita ke lagu dulu ya, ada dari Malik and the Essential nih dengan Untitled-nya.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman berdua, kita lanjut lagi ya. Kali ini aku punya informasi nih buat kamu terkait dengan masih sih berhubungan dengan overthinking ya, tapi ini kebalikannya. Ini lebih ke fenomena ataupun situasi kamu nih bodo amatan gitu ya. Kayak tema kita malam hari ini adalah stoicism dan juga mindfulness nih, sering dianggap sama ya, karena keduanya nih sama-sama memberikan cara biar gak mudah terbawa emosi saat menghadapi masalah. Padahal kalau misalnya dilihat ya, dari sejarahnya keduanya ini memiliki akar yang sangat berbeda. Kalau dari stoikisme sendiri ya, merupakan filsafat dari zaman Yunani kuno yang fokus di penggunaan logika, pengembangan karakter, sama pemahaman mengenai hal apa aja sih yang bisa dikendalikan dan mana yang gak bisa gitu. Jadi intinya stoikisme ini bukan sekedar cara biar merasa tenang aja, tapi juga menjadi panduan hidup ya untuk bertindak berdasarkan kebajikan dan juga akal sehat. Sementara itu, mindfulness ini berasal dari tradisi Buddha yang sekarang ini banyak banget digunakan dalam psikologi modern untuk melatih kesadaran penuh terhadap apa yang lagi dirasakan tanpa memberikan penilaian instan ataupun reaksi yang meledak-ledak juga. Walaupun sih kelihatannya mirip-mirip ya waktu dipraktekkan, tapi perbedaan utamanya ini terletak di cara seseorang untuk merespon situasi sendiri. Kalau mindfulness ini lebih mengajak untuk menyadari apa sih yang lagi terjadi dalam diri pada saat ini ya, sedangkan kalau stoikisme ini melangkah lebih jauh lagi dengan mempertanyakan gimana sih caranya untuk menilai situasi itu dan tindakan apa nih yang paling tepat untuk diambil. Penelitian yang menunjukkan bahwa titik temu keduanya ini ada pada kemampuan untuk gak langsung bereaksi ya secara spontan, atau yang dikenal sebagai sikap non-reaktif. Jadi mindfulness sendiri ini bisa dipahami ya sebagai alat untuk membangun kesadaran diri, sementara stoikisme adalah kerangka berpikir untuk menentukan pilihan hidup. Keduanya ini memiliki sejarah dan juga tujuan yang berbeda, sehingga gak bisa dianggap sebagai versi lain dari satu sama lain.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.

0: Kita akan kenalan dengan salah satu tarian asli Indonesia yang pernah ditampilkan dalam perhelatan Asian Games 2018 di Indonesia. Tari Saman merupakan tarian yang berasal dari suku Gayo dan biasanya ditampilkan dalam suatu perayaan penting di suatu peristiwa adat. Syair pada tariannya juga mempergunakan bahasa-bahasa asli suku Gayo. Selain itu, tarian ini juga kerap ditampilkan saat merayakan hari raya kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tari Saman juga telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia tak benda. Tari Saman telah menjadi bentuk salah satu dari bentuk seni pertunjukan yang sering digunakan sebagai sarana komunikasi, menjalin silaturahmi, menyampaikan pesan moral, pantun untuk generasi muda, merepresentasikan alam dan lingkungan di sekitarnya. Tari Saman memiliki keunikan, yaitu dijuluki sebagai tari tangan seribu. Hal ini karena para penari Saman harus konsentrasi dalam melakukan setiap gerakannya agar ketika melakukan gerakan cepat, selalu ada kontrol dan sesuai ritme. Selain itu, gerakannya pun harus sama dengan penari lainnya, sementara kaki tetap menempel pada tempat duduknya. Oleh karena itu, tarian Saman hanya mempunyai satu pola lantai saja, yaitu pola lantai garis lurus yang sejajar secara horizontal dari pandangan penonton. Itulah tarian Saman dari Nangra Aceh, Darussalam.
1: Indonesia.

tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri, menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar,

0: Galau Malam-Malam.
1: Sama berdua kita lanjut lagi ya, bacain yang udah join nih kali ini di WhatsApp-nya Pro 2. Ada dari Pipiu ya, terkait dengan tema kita malam hari ini adalah kamu tipe orang yang overthinkingan kah? Atau kamu tipe orang yang bodo amat gitu? Kalau Pipiu sendiri nih, dia katanya seringnya overthinking sih kak, kalau lagi gak stabil emosionalnya, tapi kalau lagi waras mah bodo amat. Jadi ini sebenarnya tergantung ya, namanya juga wanita ya, sukanya labil, sukanya emosian, kadang emosian, kadang seneng-seneng gitu, tergantung mood, tergantung itu ada tamu bulanan ini kapan datangnya. Biasanya kalau udah mau datang nih seminggu lagi, nah itu hawanya tuh, hawanya overthinking, mulu emosian, mulu ya Pipiu ya, aku sebagai sesama wanita ya tahulah ya, relate juga. Kalau dari itu di WhatsApp ya, kali ini kita mau bacain lagi yang join di live TikToknya Pro 2 karena kita juga masih live di situ. Ada dari Nanai atau Mbak Yeni ya, kalau dia ini adalah tipe orang yang bodo amat, aku nggak bodo amat. Kalau aku dirasa nih ya monggo sih, penting aku gak dengar. Betul, ini adalah salah satu hal yang harus ditanamkan juga di pikirannya. Yang penting selama kita tidak tahu dan juga tidak dengar, jangan dicari tahu biar tidak kepikiran. Betul atau tidak? Ya betul lah ya teman berdua ya, biar makanya untuk hidup tenang gitu ya, mendingan jangan cari penyakit deh, jangan cari hal-hal yang seharusnya kita gak tahu gitu. Biarin aja kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin tidak seharusnya, kan nanti bakalan ketahuan juga gitu ya teman berdua ya. Kalau buat kamu belum join nih di WhatsApp ataupun di live TikTok, sekarang boleh banget langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312222 atau lewat live TikTok juga boleh banget, kita masih live di situ. Dan juga aku lagi dibantu nih sama salah satu orang ya yang lagi live di situ. Kalau penasaran langsung aja meluncur ke @rari Pro 2 PWT. Aku tunggu nanti sampai jam 11 malam ya.

0: kami dari listsprouts.id mengucapkan
1: selamat hari radio.
0: Bisa selalu kepada RRI. Semoga tetap menjadi tempat berkarya bagi kami generasi muda.
2: Semoga RRI dapat menjadi tempat inspirasi bagi semuanya.
1: Sekali di udara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kapten Galau malam-malam.
1: Teman Pradua, kita lanjut lagi ya. Kali ini aku punya informasi nih buat kamu yang mungkin lagi berusaha untuk diet gitu ya, atau nurunin berat badan, suka bingung mau skip sarapan atau skip makan malam gitu ya. Jadi memutuskan untuk melewatkan sarapan atau makan malam nih demi menurunkan berat badan ternyata punya pengaruh yang beda ya sama metabolisme tubuh kamu. Kalau misalnya berdasarkan penelitian nih, melewatkan salah satu waktu makan memang bisa meningkatkan pengeluaran energi dibandingkan dengan pola makan 3 kali sehari. Melewatkan sarapan ini terbukti bisa meningkatkan pembakaran lemak harian secara signifikan karena periode puasa yang lebih panjang ya, dan bisa membuat tubuh kamu ini menggunakan cadangan lemak sebagai bahan bakarnya. Tapi walaupun gitu ya, kebiasaan ini juga memiliki sisi negatif nih karena bisa memicu lonjakan gula darah dan juga insulin yang lebih tinggi setelah makan siang, serta bisa berpotensi meningkatkan respon peradangan dalam tubuh. Di sisi lain, untuk melewatkan makan malam ya, ini bisa menunjukkan peningkatan pengeluaran energi yang sedikit lebih besar daripada melewatkan sarapan, tapi tetap aja pembakaran lemaknya ini tidak seefektif saat melewatkan waktu makan pagi atau sarapan. Dan pada akhirnya gak ada pilihan nih yang benar-benar mutlak untuk lebih baik untuk semua orang, karena setiap individu ini kan memiliki respon tubuh yang berbeda ya terhadap waktu makan. Dan hal yang jauh lebih penting ya untuk diperhatikan adalah kualitas nutrisi yang dikonsumsi kamu nih waktu makan tiba, seperti adanya asupan protein dan juga sayuran yang cukup ya. Dan pilihan antara melewatkan sarapan atau makan malam nih sebaiknya disesuaikan juga sama rutinitas harian kamu, biar program penurunan berat badan atau diet kamu ini bisa tetap dijalankan dengan nyaman tanpa mengabaikan kesehatan jangka panjang tubuh kamu.

0: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Hei, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Hai teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: 4. Jangan galau malam-malam.
1: Teman Pro 2 udah hampir ya jam 11 ini. Waktu udah menunjukkan hampir-hampir jam 11. Beberapa menit lagi itu artinya untuk kebersamaan kita di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam edisi Kamis malam hari ini ya, harus udahan dulu bareng sama Feni. Makasih banyak buat kamu yang udah join di Jaga Malam hari ini ya. Dari tadi jam 8 sampai jam 9 ada Pro 2 Movie. Aku udah kasih kamu info menarik dari dunia film ya. Terus juga lanjut lagi di cerita penutup hari sampai di hampir jam 11 ini. Buat kamu yang masih mau mendengarkan Pro 2 dan juga masih pengen ditemenin ya di malam Jumat ini, stay tune terus aja karena abis ini masih ada kok lanjut lagi di Just Music ya. Dari jam 11 sampai jam 12 nanti ada penutupan siaran juga. So terima kasih banyak, aku harus pamit dulu undur diri ya teman Pro 2. Ketemu lagi sama aku besok di hari Jumat sore ya, dari jam 3 sampai jam 8 malam. Terima kasih, aku harus pamitan dulu. See you and bye-bye. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbi. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya. Radio FM.

0: siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengarkan. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahawa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian, bahwa dia sedang berjalan menuju kematian, dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab, dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan, dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan.
namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah, bahwa dunia itu hina sekali, dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar, kecuali kita didera banyak ketakutan, sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2 berakhir sudah. Tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 17 September tahun 2026. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru, wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobro.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10

0: Kami dari Radio Paduka FM mengucapkan selamat hari radio.
1: Harapannya semoga radio semakin banyak pendengarnya, radio tetap eksis ya, dan juga pastinya orang-orang ingat nih kalau radio itu masih seru dan menghibur.
0: Jangan lupa selalu mendengarkan radio. Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خصوء dalam syarat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam syarat sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram soal Habbi saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan sholat. Usai sholat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua, bukankah kadang kita dapati hal yang sama di rumah Allah, terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca, bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran,
ada yang sujud. Dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

0: Halo? Ya Bu, ada apa?
1: Iya Kus, tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget ya Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat.

0: WhatsApp 081 3273122.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dodi Widianto untuk edisi kali ini Jumat 18 September 2026. Kita ke informasi terkait dengan Unsut menjadi tuan rumah JCC 2026, dan konferensi ini juga mempertemukan akademisi serta peneliti dari dalam dan luar negeri untuk mengembangkan ilmu kimia melalui kolaborasi dengan pengetahuan lokal dan sumber daya alam. Dan selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
4: Universitas Jenderal Sudirman menjadi tuan rumah 21 Joint Conference on Chemistry atau JCC 2026 pada Kamis 17 September 2026. Kegiatan yang berlangsung di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unsut ini, mengangkat tema Integrating Chemical Science, Local Knowledge and Natural Resources for Sustainable Innovation. Ketua Panitia JCC 2026, Roy Andreas, mengatakan konferensi tersebut diikuti hampir 300 peserta dengan jumlah artikel ilmiah yang masuk mendekati 100 artikel. Menurutnya, JCC 2026 tidak hanya membahas perkembangan ilmu kimia, tetapi juga mendorong kolaborasi antara ilmu kimia, pengetahuan lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam untuk menghasilkan inovasi yang berkelanjutan.
5: Jadi kita ingin menjadikan bersama-sama ingin menyatukan, kita basicnya ilmu kimia, tapi kemudian kita tidak merupakan local wisdom. Nanti produk akhirnya adalah menghasilkan sebuah inovasi yang berkelanjutan.
4: Salah satu potensi yang dapat dikembangkan adalah sumber daya di kawasan Gunung Slamet. Menurut Roy, kawasan tersebut memiliki potensi tanaman herbal yang dapat diteliti sebagai sumber obat, selain potensi energi panas bumi dan sumber pangan. JCC 2026 juga menjadi ruang untuk memperkuat jejaring antar perguruan tinggi. Roy menyebut sedikitnya 7 universitas terlibat dalam penyelenggaraan dan terdapat sekitar 15 hingga 20 perguruan tinggi dari berbagai daerah di Indonesia yang memiliki program studi atau bidang kimia. Selain peserta dari dalam negeri, konferensi ini juga diikuti akademisi dan peneliti dari sejumlah negara, di antaranya Jepang, China, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, pelaksana tugas Rektor Unsut, Profesor Dr. Ali Rohman, mengatakan JCC merupakan bagian dari konsorsium perguruan tinggi di bidang kimia. Penunjukan Unsut sebagai tuan rumah menjadi kesempatan untuk memperluas pengembangan ilmu sekaligus memperkuat jaringan dengan perguruan tinggi di tingkat nasional maupun internasional.
6: Ya, JCC ini kan satu konsorsium ya, konsorsium yang di bidang kimia. Ya, itu kita menjadi salah satu, kita sekarang ini ditunjuk menjadi tuan rumah, dan ini menjadi peluang bagi kita juga ya, peluang bagi kita untuk pengembangan ilmu di bidang kimia dan lainnya, dan menjalin network dengan perguruan tinggi lain domestik dan internasional. Jadi yang dari Jepang, dari China, dari Malaysia, ya itu sudah bernetwork dengan kita. Dan ini menjadi salah satu misi kita juga yang kita berusaha untuk menjadi universitas yang diakui dunia.
4: Ali menambahkan keterlibatan akademisi dari berbagai negara dalam JCC 2026 juga sejalan dengan upaya Unsut memperluas jejaring dan meningkatkan pengakuan di tingkat dunia. Damara Sakti melaporkan.
3: Itu dia teman Prodo, informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami, dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.rri.co.id/purwokerto.
7: Terima kasih sudah dengerin Info Prodo yang dipersembahkan oleh Prodo FM.

Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Teman Pro 2 bersama aku Dodi Widiani di kesempatan pagi ini. Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi. Tipe yang dibagi hari ini merasa dingin dan akhirnya ngopi. Ya aku banget ya. Uput-uput ke kantor ya. Yang pertama dilakukan adalah masak air biar mateng. Udah itu dia ya. Ngepantun dan bikin kopi ya. Dari kopi yang panas pisan sampai akhirnya dingin lagi. Nah aku mau ungkap sedikit nih ya. Terkait dengan adanya sebuah kepribadian ya. Di balik kebiasaan membiarkan kopi mendingin. Apa ini kepribadiannya nih? Ya masa mau ditaruh di atas kompor mulu biar panas?

0: Aduh, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram at @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Kopinya tuh disedot dulu biar agak dingin ya. Kenapa? Karena secangkir kopi ini lebih nikmat memang dinikmati dalam kondisi yang hangat ya. Hangat tuh ya. Indonesia banget. Hanya hilang yang hangat ya dan juga panas. Nah, banyak orang juga ternyata memilih membiarkan kopinya mendingin untuk kemudian diminum ya. Kopi hitam kah ya? Nunggu mengendap ya enggak? Nah, banyak juga alasan yang membuat seseorang ini membiarkan kopinya dingin, semisal sibuk melakukan sesuatu hingga lupa ya adanya secangkir kopi yang seharusnya dinikmati. Terus juga seseorang nih juga terbiasa membiarkan kopinya dingin, itu dikaitkan dengan karakter tertentu. Lah kok bisa ya? Ada nih penjelasannya secara psikologis. Tapi yang jelas ya, hal ini ya, ini bisa mungkin dikaitkan dengan kebiasaan kamu atau ya memang kalian gak biasa nyeruput kopi ya secara menenggak. Ya kopi panas ya, seruputnya dikit-dikit lah, maksudnya kayak minum air putih ya enggak. Oke. Jadi cara minum kopi memang bisa mencerminkan juga bagaimana seseorang ini menjalani hidup ya. Dan belakangan istilah terkait dengan teori kopi dingin ini juga ramai dibincangkan di media sosial. Nah, perlu ditekankan bahwa teori kopi dingin ini bukan teori psikologi secara ilmiah, melainkan konsep psikologi populer yang dibentuk oleh masyarakat ya. Dan teori kopi dingin nih setidaknya menyatakan bahwa mereka yang membiarkan kopinya mendingin ini cenderung kerap menunda kenikmatan ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya karena memang kopi enaknya ya kalau dibikin panas ya diseruput dikit-dikit gitu loh. Kagak dibiarin dingin ya, anyep tuh. Itu kayak kalian makan mendoan ya. Kalau lagi anget enak, giliran udah dingin ya anyep ya. Udah tuh males makan.

0: total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
1: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: terbaik. Madu enak Pure Honey 100% madu asli. Madu enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu

Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi 99 Pro 2 FM Brokerto, teman natar baik kamu. Yo. Oke. Yang jelas ya, aku bakal berikan lagi informasi ya terkait dengan apa sih? Ini dia. Teori kopi dingin ya, setidaknya menyatakan bahwa mereka yang membiarkan kopinya dingin ini cenderung kerap menunda kenikmatan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kok bisa? Ya bisa. Nah, ini dia, alih-alih meluangkan waktu untuk hadir sepenuhnya dalam momen yang menyenangkan, mereka justru lebih sibuk dengan segala hal yang di luar keinginannya. Nah, orang yang terbiasa membiarkan kopinya dingin, menurut Girls

sendiri ya, ini merupakan psikolog sekaligus direktur dari eksekutif All In Solution, yaitu Jonathan Goals, mengatakan ya bahwa cenderung lebih mengutamakan kebutuhan orang lain daripada diri sendiri. Dan mereka juga sering berurusan dengan tanggung jawab yang pada akhirnya tidak memberikan dirinya waktu untuk dinikmati. Nah, tidak cuma itu, menurut si Goals sendiri, mereka juga kerap terburu-buru memulai tugas berikutnya, seperti halnya berhenti sejenak untuk menikmati sesuatu ya. Nah, ini dia nih, para penikmat kopi ya, ada yang suka panas, ada yang dibiarin dulu. Nah, ternyata yang suka dibiarin dulu ya, itu cenderung, apa namanya, tidak menikmati hidup untuk dirinya sendiri ya, mengutamakan orang lain. Nah, belajar menikmati kopi dengan sungguh-sungguh ya, menurut Goals ini merupakan tantangan, utamanya bagi orang-orang yang kerap memprioritaskan segala hal di luar keinginannya sendiri ya, orang-orang yang kagak penakan ide. Kalau apa-apa tuh, aduh aku enak nih, aduh, gimana ya? Nah, ini ya, bikin kopi panas, tahu-tahu sampai dingin ya, diseruput aja kagak.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: badan kamu gitu aja dipamerin. Ih, iya, sok cantik lagi. Lihat tuh hidungnya, kayaknya hasil operasi deh. Ih, iya benar, gak natural. Ih, males.
1: Berhati-hatilah dalam berkomentar. Stop menebar hoax, stop cyberbullying. Mari menjadi generasi yang bijak dan pintar dalam bersosial media. SP

0: WhatsApp 081-327-312-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Info lalu lintas.
4: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih. Di info lalu lintas kali ini ya, bersama Kedua Dividian, kita akan cari tahu gimana sih, apakah ya sudah mulai banyak yang beraktivitas atau justru masih berkutat dengan selimut kesayangannya. Ya, untuk yang kerja sama pelajar sih kayaknya udah sibuk ya. Kita akan cari tahu nih bagaimana situasi lalu lintas juga di kesempatan kali ini, edisi Jumat 18 September 2026. Untuk itu aku juga sudah terhubung dengan salah seorang petugas ATCS di Subbanyumas nih, ada Kak Aditya. Halo Kak.
5: Halo Kak Dodi.
4: Kabar gimana pagi ini?
5: Tetap semangat ya walaupun Jumat ini cukup rudet.
4: Oke Kak, ini untuk situasi lalu lintas gimana sih kalau dilihat dari ruang ATCS di Subbanyumas, pantauan CCTV di beberapa titik kota Purwokerto dan sekitarnya?
5: Baik Kak, bersama Adit yang akan menginformasikan kondisi lalu lintas untuk pagi hari ini di kota Purwokerto dan sekitarnya. Untuk pagi hari ini masih tetap sama seperti di jam 6.45 tadi ya teman-teman. Untuk beberapa simpang yang perlu diperhatikan, salah satunya pada simpang Gorsatria dari kaki simpang utara.